0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seluruh cakra, semangat untuk pagi hari ini, awal pekan loh ya ini, tanggal 21 September 2026 di hari Senin. Lepas dari jam 7 pagi, kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah seperti apa? Informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krisna, kemudian dari petugas kepolisian yang juga berjaga di beberapa titik, sejumlah titik yang ada di wilayah Nganjuk maupun juga Sidoarjo, dikabarkan ini tadi juga cukup ramai namun lancar saja, tidak ada hambatan. Bagi pengguna jalan diimbau tetap konsentrasi, kemudian bisa diperhatikan untuk batas kecepatannya ya. Karena sedang ramai, jadi harus jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Lepas dari jam 7 pagi bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Isatin serta Danti Danila. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya namo saya enggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu enggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan, terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Waron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Jakra di menit ke-9, lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi ke Danti.
1: Kita terima informasi disampaikan oleh Mas Taufik. Pagi hari ini di wilayah Ngawi, informasinya cuacanya cerah, mengucapkan selamat pagi dari Ngawi. Terima kasih, awal pekan disambut dengan aktivitas pagi. Ini masih dengerin Cakra Krisna di rumah. Ada Mas Putra, ini juga menambahkan informasi di jalur Bogor Nganjuk. Masih cukup ramai lepas jam 7 pagi, namun untuk anak-anak berangkat sekolah ini sudah tidak terpantau karena harusnya memang sudah sampai di sekolah masing-masing. Cuaca juga cerah pagi hari ini. Ada juga Bapak Aris, ini ada di wilayah Kertosono. Informasinya di sana juga aman, lancar. Kalau jalur utama Jalan Nasional Madiun Surabaya, Kertosono Surabaya, itu juga banyak kendaraan-kendaraan besar meskipun masih pagi. Harap tetap waspada, perhatikan dengan baik kalau mau melakukan manuver mendahului kendaraan lain. Perhitungkan juga jarak aman dan juga lalu lintas baik dari arah berlawanan maupun searah di belakang kendaraan kita. Ada juga Mbak Yuni sudah sampai di daerah Tanjung Anom Nganjuk tadi dari arah Baron. Infonya dari utara juga masih cukup aman untuk cuaca disampaikan cerah, Erika.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, ini tadi ada Bapak Muhammad Andrianto, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Update saja, saat ini sudah nyampe di sekitaran Peloso Mojo Kediri, lalu lintas lumayan sangat ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Lalu terkait dengan Karhutla Gunung Wilis, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Wilis, yakni bertepat di Desa Ngliman, Sawahan Nganjuk, terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi hingga kemarin sore, yakni Minggu sore, kondisi kawasan yang terdampak itu terpantau terkendali dan aman, dengan titik api telah berhasil dipadamkan. Kalau untuk hasil pemantauan tim gabungan dari darat maupun dari udara menggunakan drone tentunya, lokasi yang sebelumnya terdampak karhutla telah dilakukan pemadaman. Kemudian pemantauan di wilayah RPH Gedang Klutuk mencatat area terdampak meliputi peta 24 sekitar 7 hektar, lalu peta 23 sekitar 5 hektar, dan peta 18 sekitar 5 hektar. Seluruh lokasi itu yang saya sebutkan tadi telah dilakukan penanganan dan terpantau padam per Minggu sore. Dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan dan situasi di lapangan terkendali, penanganan tidak dihentikan, melainkan beralih dari tahap pemadaman aktif ke tahap pemantauan, monitoring, dan kesiapsiagaan lanjutan. Jadi walaupun sudah padam, namun dari rekan-rekan yang bertugas masih terus mendirikan posko di sana, yakni di Balai Desa Ngliman Sawahan Nganjuk, untuk memantau bagaimana untuk beberapa hari setelah hari Minggu itu apakah masih muncul titik api, dan apabila memang sudah benar-benar padam semua, maka operasi tersebut akan dihentikan, Erika.
0: Baik, terima kasih II Satin. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi untuk karhutla yang ada di Gunung Wilis hingga saat ini menunjukkan tren positif, Seru Jakra. Semoga saja segera pulih, segera membaik untuk kondisi di sekitar lokasi. Sampaikan kepada kami, Seru Jakra, apabila ada kendala maupun juga kewaspadaan yang Anda jumpai di sekitar tempat tinggal Anda atau sekitar jalur yang Anda lalui. 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, saat ini kami juga terus update ya dengan karhutla yang ada di Kabupaten Malang, kira-kira seperti apa. Karena informasi terakhir yang kami terima untuk karhutla juga meluas ke Kabupaten Blitar. Semoga saja apinya juga segera bisa dikendalikan oleh petugas yang berada di lokasi. Ke gatekeeper Danti,
1: saat ini kita di ruang gatekeeper juga mencoba menyambungkan kepada Bapak Keli Jatmiko. Beliau merupakan administrator Perhutani KPH Malang untuk membahas terkait dengan update kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Malang. Ini nanti akan disambungkan dan bisa di tanyakan detailnya terkait dengan penanganan, update, dan juga kondisi terkininya. Khususnya hari ini Senin 21 September 2026. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Erika.
0: Baik, saya langsung sapa Bapak Keli Jatmiko. Beliau merupakan administrator Perhutani KPH Kabupaten Malang. Terkait dengan karhutla, update karhutla di wilayah Malang seperti apa. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika dan penggemar Radio Cakra Kresna Nganjuk semuanya.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mohon update terkait karhutla yang ada di Kabupaten Malang, kabarnya meluas hingga di Gunung Pitrang, Kabupaten Blitar. Ini seperti apa Bapak?
2: Ya, betul sekali Mbak. Sejak Sabtu minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu itu setelah dinyatakan padam, memang ada tiga api baru dengan tiupan angin yang sangat besar sehingga meluas sampai ke kawasan Gunung Pitrang di Kabupaten Blitar.
0: Okay. Sementara untuk yang ada di kawasan Pegunungan Kawi dari Gunung Butak yang ada di Kabupaten Malang, ini sudah padam atau belum Bapak?
2: Okay. Untuk yang Pegunungan Kawi itu yang Gunung Butak kemudian Kawi Najang itu sudah padam 5 hari yang lalu. Namun di sebelah timurnya kemudian selatan itu masih ada kobaran api yang sebenarnya kemarin sudah dinyatakan padam, Mbak.
0: Yeah.
2: Untuk yang di wilayah
0: Pegunungan Kawi.
2: Iya, namun pagi tadi kok masih ditemukan ada satu titik api di puncak Gunung Batu Tulis.
0: Oh, puncak Gunung Batu Tulis. Ini berarti berada di sekitar Pegunungan Kawi atau beda lokasi, Pak?
2: Ya, itu Pegunungan Kawi itu kan deretan-deretan pegunungan mulai dari Kawi Najang, Buta, kemudian Gunung Malang, ada Batu Tulis, Pitrang seperti itu. Itu berderetan.
0: Jadi masih ditemukan titik api pagi ini nggih, satu titik api.
2: Iya, satu titik api pagi tadi diamati oleh relawan jam 3.25.
0: Ini petugas yang siaga juga akhirnya langsung menjangkau titik lokasi atau bagaimana Bapak? Titik lokasinya mudah dijangkau atau tidak kira-kira?
2: Yes. Jadi untuk petugas karena lokasinya yang sangat jauh dan terjal tidak memungkinkan untuk dilakukan memang ada beberapa yang bisa dicampur, tapi untuk yang pagi hari ini di Batu Tulis tidak memungkinkan untuk dicampur. Dan upaya untuk pemadaman ini sudah mulai Senin sampai hari Minggu kemarin atau 7 hari itu terus-menerus dilakukan water bombing, dan hari ini tetap akan dilakukan water bombing lagi.
0: Waterbombing hari ini rencananya akan dilakukan ya, apabila cuacanya ya, bersahabat ya. Bapak. Okay. Untuk data terbaru per hari ini Bapak, luasan lahan yang terdampak kira-kira berapa nggih?
2: Nggih, jadi luasnya sampai dengan kemarin itu 1.500-an hektar, Mbak.
0: 1.500-an hektar itu dari pertama apa munculnya ya, titik 1 api tanggal tanggal 1 September sampai tanggal 20 September itu totalnya ada 1.500. Baik. Ini ada informasi tambahan Bapak klik atau mungkin juga ada himbauan untuk masyarakat, monggo disampaikan.
2: Ya, ini himbauan saya saja bagi masyarakat. Ya, sampai saat ini barangkali untuk pendakian itu belum bisa beroperasi. Mohon maaf yang sebabnya. Yang kedua, dengan adanya kebakaran hutan yang terjadi di wilayah khususnya Malang dan mungkin tempat yang lain, ini himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak membuat titik api baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena yang jelas dengan kondisi kemarau yang sangat panjang, tiupan angin yang luar biasa ini, sangat mungkin terjadi kebakaran di lahan maupun hutan. Dan apabila terbakar, yang jelas itu kerugian ekonomi, kemudian lingkungan itu tidak bisa ternilai rupiahnya, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Bapak Klik untuk waktu serta informasinya sudah disampaikan pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mbak Erika.
0: Baru saja ini tadi ada Bapak Klik Jatmiko, Administrator Perhutani KPH Malang, terkait dengan update karhutla yang ada di Kabupaten Malang.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra memang kebakaran pertama kali di kawasan Pegunungan Kawi itu pada hari Selasa 1 September 2026 yang lalu, menghanguskan lahan dan hutan di petak 100 Gunung Butak Kabupaten Malang ada seluas 15 hektar sebelum berhasil diatasi. Namun terpaan angin memicu timbulnya kembali titik api baru pada tanggal 4 September jam 10 pagi. Angin kencang yang terjadi di pegunungan membuat api merembet cepat hingga membakar area hutan di Gunung Butak dan Kawinajang. Pada Kamis 10 September, kebakaran dinyatakan padam dan penyisiran darat dilakukan pada Jumat 11 September. Tidak ditemukan lagi penemuan titik api. Namun angin kencang yang terjadi pada Sabtu 12 September malam memicu kembali timbulnya titik api baru di lereng Gunung Butak dan Kawinajang, lalu merembet ke lereng selatan hingga memasuki wilayah Kabupaten Blitar pada Selasa 15 September. Upaya pemadaman juga terus dilakukan, termasuk penerjunan ratusan personil gabungan di jalur darat serta operasi waterbombing yang telah memasuki hari ke-7 hingga Minggu 20 September 2026. Ini tadi update-nya disampaikan oleh Bapak Klejak Miko, Administrator Perhutani KPH Kabupaten Malang. Kembali ditemukan satu titik api di Pegunungan Kawi tersebut. Jadi di Pegunungan Kawi itu ada beberapa gunung, Seru Cakra. Gunung Kawi, Butak, Panderman, dan lain sebagainya. Dan ini tadi sekitar dini hari ditemukan kembali titik api atau hotspot di sekitar lokasi. Sehingga hari ini nanti akan dilakukan waterbombing lagi karena ditemukan titik api atau hotspot di lokasi tersebut. Sementara

0: waktu hingga tanggal 20 September 2026 kemarin, area yang terbakar mencapai 1.500 hektar. Saya coba cek informasi dulu ke Danti.
1: Sementara itu kalau untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Gunung Wilis wilayah Nganjuk, kita juga terima informasi dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, terus menunjukkan perkembangan positif sampai dengan kemarin sore di hari Minggu 20 September 2026. Kondisi kawasan terdampak terpantau terkendali dan juga aman, dengan titik api telah berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pemantauan tim gabungan dari darat maupun udara menggunakan drone, lokasi yang sebelumnya terdampak karhutla telah dilakukan pemadaman. Dan pemantauan di wilayah RPH Gedang Klutuk ini mencatat area terdampak meliputi petak 24 sekitar 7 hektar, petak 23C sekitar 5 hektar, dan petak 18C sekitar 5 hektar. Seluruh lokasi tersebut telah dilakukan penanganan dan terpantau padam. Dengan update sampai dengan kemarin jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat, hasil pemantauan melalui aplikasi Sipongi KLHK itu juga menunjukkan 0 titik hotspot di kawasan karhutla Gunung Wilis. Kalau secara visual, asap di lokasi RPH Gedang Klutuk juga sudah tidak terlihat lagi. Dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan dan situasi di lapangan terkendali, penanganan tidak dihentikan, melainkan beralih dari tahap pemadaman aktif ke tahap pemantauan, monitoring, dan kesiapsiagaan lanjutan. Peralihan tahap ini juga dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan terkini, tidak ditemukan lagi titik api aktif maupun hotspot yang memerlukan operasi pemadaman secara intensif. Lalu pada tahap selanjutnya, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penyalaan kembali, khususnya pada area yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemantauan dilakukan melalui posko induk BPBD Nganjuk serta didukung pemantauan berkala oleh unsur lintas sektor dan masyarakat Desa Ngeliman. Artinya, berakhirnya kegiatan pemadaman aktif di lapangan bukan berarti kewaspadaan berakhir. Personel dan unsur terkait itu tetap melakukan monitoring dan siap melakukan tindakan penanganan apabila kembali ditemukan titik api, asap, maupun indikasi kebakaran baru. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berperan aktif dalam menjaga kondisi kawasan Gunung Wilis. Apabila menemukan kembali titik api atau kepulan asap, diharap segera melaporkan kepada petugas terdekat dengan menyertakan foto atau dokumentasi, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah sampai mana Seru Cakra untuk perjalanan Anda pagi hari ini, atau mungkin masih di rumah saja cek-cek kendaraan, karena kita kan sebelum aktivitas perjalanan itu harus cek kondisi kendaraan dulu, terlebih mungkin perjalanan Anda kali ini cukup jauh. Sampaikan kepada kami ya, untuk Anda yang mungkin sudah perjalanan melintas di jalur mana, situasi dan kondisinya seperti apa. Ke Gatekeeper Iis,
1: ada pesan masuk dari Pak Haryadi. Ini tadi di Papar Kediri arah ke Pare, hati-hati di perlintasan kereta api Papar, ada peningkatan volume kendaraan saat ada kereta yang melintas. Lalu saya juga terima info kemarin di hari Minggu 27 Madiun, ini telah membenarkan bahwasannya adanya insiden penjaga palang pintu diduga tertidur. Jadi palang perlintasan di Tulungagung belum tertutup saat kereta melintas. Kejadiannya di hari Minggu 20 September 2026 dini hari. Jadi ada video yang beredar memperlihatkan kereta api rem mendadak dan berhenti di rel KA kawasan Bago, Tulungagung. Dari video yang beredar itu menyebutkan kereta api mendadak berhenti karena penjaga palang pintu diduga tertidur. Manajer Humas KAI 27 Madiun, Bapak Tohari, ini membenarkan peristiwa kereta api Matar Manja yang berhenti secara mendadak itu. Menurutnya, peristiwa itu terjadi sekitar jam 12 di jalur perlintasan langsung JPL 246 yang berada di Kelurahan Bago, Tulungagung. Pak Tohari menyebut masinis KA Matar Manja mengambil tindakan berhenti mendadak itu karena saat akan melintas terlihat kondisi palang pintu perlintasan belum tertutup sempurna atau belum tertutup. Selanjutnya, masinis menghubungi tim KAI dan tim KAI langsung melakukan penanganan agar lalu lintas kereta api tidak lama mengalami keterlambatan. Tohari memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap penjaga palang pintu. Hal ini tidak jauh beda seperti yang terjadi di Mengkreng Kediri beberapa pekan yang lalu, sehingga membuat perjalanan kereta api ini telat sebentar begitu, karena harus berhenti mendadak mengingat palang pintu tidak tertutup saat kereta api sedang melintas. Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Ya, seru juga kira beredar video memperlihatkan kereta api mengerem dan berhenti mendadak di rel kereta api kawasan Bago, Tulungagung dini hari tadi. Dari video yang beredar itu di media sosial ya, menyebutkan bahwa kereta api mendadak berhenti karena penjaga palang pintu tertidur. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 12 malam di jalur perlintasan langsung atau JPL 246 yang ada di Kelurahan Bago, Tulungagung. Masinis kereta api Matar Maja mengambil tindakan berhenti mendadak karena akan melintas dan terlihat kondisi palang pintu perlintasan belum tertutup. Masinis menghubungi tim KAI, kemudian tim KAI langsung melakukan penanganan agar lalu lintas kereta api tidak lama mengalami keterlambatan. Dari Dop 7 Madiun juga menyampaikan akan melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap penjaga palang pintu. Pihaknya juga berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Diingatkan juga kepada masyarakat ini agar tidak hanya bergantung pada keberadaan palang pintu saat melintasi perlintasan sepidang. Pihaknya mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mendahulukan perjalanan kereta api saat berada di perlintasan sebidang.

0: Cek informasi ke Iis.
1: Ada seorang wanita berinisial YP, ini usianya 45 tahun. Nah, wanita ini adalah warga asli Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Wanita tersebut dilaporkan meninggal dunia saat sedang menghadiri Karnaval Sonhorek di Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Peristiwa itu terjadi di sebuah musola dekatnya lokasi acara. Ketika korban ini hendak menunaikan sholat maghrib di tengah jeda istirahat kegiatan karnaval. Jadi pada saat azan maghrib memang karnaval itu yang menggunakan sonhorek dihentikan dulu sampai azan selesai. Nah, wanita tersebut hendak menjalankan ibadah sholat maghrib di musola terdekat. Suami korban menemukan istrinya ini atau YP sudah tergeletak di lantai musola dalam kondisi masih mengenakan mukena sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis di rumah sakit terdekat. Pihak keluarga menyampaikan dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh menampik dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh pengeras suara atau karena melihat sonhorek itu maupun getaran dari perangkat sound system karnaval tersebut. Ayahnya korban menyatakan bahwasannya YP atau anaknya ini meninggal kemungkinan karena kondisi fisiknya yang memang kurang sehat seperti masuk angin, serta menegaskan bahwa almarhumah memang gemar dan sudah biasa menonton pertunjukan sonhorek di berbagai lokasi. Namun kasus ini juga masih terus diselidiki ya, termasuk juga pemeriksaan terkait dengan penyebab dari meninggalnya wanita tersebut. Kemudian saya beralih ke informasi traffic yang sudah masuk. Kali ini dari Pak Sucipto, tadi menuju ke arah Madiun, sudah nyampe di awar-awar Wilangan. Lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Kalau Bu Arini, ini sudah berada di jalur Kertosono yang arah ke Mengkreng. Untuk lalu lintas ramai sekali, apalagi simpang 4 Kertosono antrian juga cukup panjang. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Ya, seru Jagra, hampir masuk di jam 8 pagi. Kira-kira arus lalu lintas di jalur protokol hingga jalur dalam seperti apa? Sudah mulai lengang atau belum? Mungkin juga masih ramai karena hari ini kan Senin ya. Banyak yang aktivitas di luar rumah. Tetap hati-hati, Seru Jagra, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca sudah mulai cerah ya, seru cakra lepas dari jam 8 pagi. Terik matahari juga sudah mulai terasa di beberapa wilayah. Apakah wilayah Anda juga sudah mulai panas, seru cakra? Bisa Anda sampaikan terus dengan kami di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ya, seluruh cakra penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari Minggu sore kemarin, kondisi di kawasan yang terdampak terkendali dan aman dengan titik api telah berhasil dipadamkan. Hasil pemantauan tim gabungan dari darat maupun udara menggunakan drone, lokasi yang sebelumnya terdampak karhutla ini telah dilakukan pemadaman. Pemantauan di wilayah RPH Gedang Klutuk mencatat area terdampak meliputi petak 24 sekitar 7 hektar, petak 23C sekitar 5 hektar dan petak 18C sekitar 5 hektar. Seluruh lokasi itu telah dilakukan penanganan dan saat ini terpantau padam. Jam 4:30 sore kemarin, Seru Cakra hasil pemantauan melalui aplikasi Sipongi KLHK juga menunjukkan 0 titik hotspot di kawasan karhutla Gunung Wilis. Secara visual, asap di lokasi RPH Gedang Klutuk juga sudah tidak terlihat. Dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan, kemudian situasi yang sudah terkendali, penanganan tidak dihentikan, melainkan beralih dari tahap pemadaman aktif ke tahap pemantauan, monitoring, dan juga kesiapsiagaan lanjutan. Peralihan tahap ini dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan terkini tidak ditemukan lagi titik api aktif maupun juga hotspot yang memerlukan operasi pemadaman secara intensif. Pada tahap selanjutnya, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali, khususnya pada area yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemantauan dilakukan melalui posko induk BPBD Nganjuk serta didukung pemantauan berkala oleh unsur lintas sektor dan masyarakat Desa Ngliman. Artinya, berakhirnya kegiatan pemadaman aktif di lapangan bukan berarti kewaspadaan berakhir. Personil dan unsur terkait tetap melakukan monitoring dan siap melakukan tindakan penanganan apabila kembali ditemukan titik api asap maupun indikasi kebakaran baru. Diimbau kepada masyarakat juga untuk tetap berperan aktif ya dalam menjaga kondisi kawasan Gunung Wilis. Apabila menemukan kembali titik api atau kepulan asap, segera lapor kepada petugas terdekat serta menyertakan foto atau videonya. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Iya, ada Bu Endah ini tadi di flyover Peterongan Jombang. Untuk arus lalu lintas saat ini lancar, tidak ada hambatan. Cuacanya juga cukup bersahabat, cerah. Kemudian info dari Bapak Bastomi menuju ke arah Malang, sudah nyampe di kawasan Ngantang, Ngantang Malang, arah ke Waduk Selorejo maupun yang arah ke Malang. Terpantau lancar saja di kedua arahnya, baik roda 2 maupun roda 4 yang mendominasi. Cuaca masih cenderung agak redup, udara sangat dingin di sana. Kemudian Ngoro Jombang, ada Pak Wahyu, ini di Jalan Raya Sidoarek masuknya Ngoro Jombang, lalu lintas juga lancar, hanya di beberapa persimpangan saja yang ada kepadatan, namun lepas dari persimpangan atau traffic light sudah kembali lancar di jam 8 pagi ini. Erika,
0: terima kasih. Hii Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke Iis.
1: Sebelumnya Mbakmu tadi sempat berbagi informasi di pintu dekatnya pertigaan pintu masuk tol Nganjuk itu ada insiden lalu lintas mobil Grand Livina warna hitam yang menabrak banner atau papan di sana dan posisi di tengah jalan begitu. Namun untuk pagi kali ini kami konfirmasi sudah berhasil terevakuasi. Lanjut Pak Mu ini sudah nyampe di Rumah Sakit Ortopedi Rumah Sakit Suharso Solo. Via tol, kondisi tol aman dan lancar, cuaca juga cerah. Mohon doa karena mertua Pak Mu ini yang lagi di Suharso Solo. Kemudian dari Bapak Rohim, ini menuju ke arah Pagu Kediri. Update untuk di sekitaran Bangsongan, depannya Pasar Bangsongan ini lancar saja, namun hati-hati karena di situ dekat dengan perlintasan kereta api simpang 3 arah ke Pasar Bangsongan. Banyak sekali pengendara yang hendak berbelok ke situ atau muncul dari arah situ sehingga mau keluar ke jalur utama. Kemudian dari Pak Wisnu di Baron Nganjuk, tepatnya Katerban, update untuk cuaca juga cerah pagi hari ini. Erika.
0: Lanjut ke Dianti.
2: Ada Bapak Barudin sudah sampai di seputaran daerah Wilangan Nganjuk, cuacanya cerah, lalu lintas dikabarkan masih cukup aman. Ada juga Bapak Hendra yang menyampaikan info ada di seputaran alun-alun kota Madiun. Cuaca cukup panas, pagi-pagi sudah terasa teriknya sinar matahari. Lalu lintas banyak kendaraan pribadi saja. Ada juga Ibu Yunita yang menyampaikan info Kandangan Kediri. Cuaca cerah, lalu lintas aman dari arah Malang. Ada juga Bapak Beni, ini ada di wilayah Guyangan, Bagor Nganjuk. Ini juga banyak kendaraan truk bermuatan. Harap waspada, hati-hati, cuaca juga disampaikan cara Herika.
0: Terima kasih Danti, sebelumnya ada Iisatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur sebagian besar akan didominasi dengan kondisi cerah hari ini, Senin 21 September 2026. Cuaca cerah terjadi di wilayah Pacitan, Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, kemudian Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro. Kondisi serupa juga akan diperkirakan terjadi di Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, kemudian Kota Mojokerto, Kota Madiun hingga Kota Surabaya. Sementara Tulungagung dan Banyuwangi diperkirakan akan berawan. Sedangkan Trenggalek, Lumajang, Situbondo dan Kota Batu berpotensi mengalami udara kabur. Secara umum suhu udara di wilayah Jatim berkisar antara 12 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100%. Sementara perairan selatan Jawa Timur juga diperkirakan akan cerah berawan, angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimum 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Waspada tinggi gelombang antara 1,3 hingga 3,5 meter di perairan selat Jawa Timur.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Seru Cakra. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan mulai mengidentifikasi jenazah ke 10 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Kombes Pol Nur Hamid, Kabid Humas Polda Kalsel, menyampaikan jenazah telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada hari Minggu 20 September dan langsung menjalani proses identifikasi. Satu temuan korban meninggal atau ke-10 dari kapal Virgo hari ini tiba di Rumah Sakit Bayangkara dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI. Lama proses identifikasi bergantung pada kondisi jenazah. Jika kondisinya masih utuh dan mudah dikenali, proses identifikasi bisa berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, proses akan membutuhkan waktu lebih lama apabila kondisi jenazah sulit dikenali. Karena itu, dibutuhkan data antemortem dari keluarga korban sebagai pembantu.

0: UKN SAR Kamajaya. Setelah itu, jenazah diterbangkan menggunakan helikopter HR-3001 Basarnas menuju Lanut Syamsuddin Nur di Banjarbaru sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dengan temuan itu, total ada 118 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang telah ditemukan. Rinciannya, ada 108 orang selamat, 10 orang meninggal dunia. Sementara 125 orang lainnya masih dalam pencarian. Ini totalnya dari seluruh penumpang dan kru kapal ada 243. Upaya pencarian masih terus dilakukan ya, Seru Cakra, hingga hari ini. Semoga pencarian hari ini juga bisa membuahkan hasil. Para korban bisa segera ditemukan oleh tim gabungan yang bertugas. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita juga terima beberapa kiriman dokumentasi dari Bapak Keli Jatmiko, Administrator Perhutani KPH Malang. Ini ada beberapa. Kalau yang pertama ini ditunjukkan titik api sebelumnya itu berdasarkan aplikasi Sipongi dan juga real di lapangan. Kalau sebelumnya memang ada banyak sekali titik api, kemudian update terkini kalau untuk upaya operasi darat itu dilakukan dengan sistem gepiok atau manual karena medannya yang tidak memungkinkan untuk kendaraan rekan-rekan pemadam sampai naik ke titik tersebut. Kemudian sebenarnya pada hari Minggu kemarin 20 September itu sempat tidak ada titik api. Kemudian muncul lagi, terpantau jam 3 dini hari lewat 25 menit hari ini di hari Senin, itu ada titik api baru. Ini tepatnya di puncak Batu Tulis. Nah, untuk proses pemadaman untuk jalur udara ini dilakukan waterbombing. Ini di lokasi Gunung Pitrang atau Kawi Area. Jadi waterbombing dilakukan khususnya pada hari ini, Senin 20 September 2026. Semoga saja untuk proses penanganan juga aman, lancar, segera tertangani dengan baik. Dan harapan kami semua semoga tidak muncul titik api yang baru. Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: aksi meletakkan batu di atas jalur perlintasan rel kereta api kembali mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun. Kali ini batu ditemukan sengaja diletakkan di rel antara stasiun Sumber Gempol dan stasiun Ngunut Kabupaten Telungagung hari Minggu 20 September kemarin. Batu ditemukan oleh masinis kereta api 302 atau kereta api barang parsel yang saat itu melintas sekitar jam 9 pagi lewat 45 menit. Berdasarkan laporan dari masinis tersebut ditemukan adanya batu yang sengaja diletakkan di atas rel sepanjang jalur tersebut oleh orang yang tidak dikenal. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada petugas stasiun terdekat untuk segera ditindaklanjuti. KAI Daop 7 Madiun menegaskan bahwa meletakkan batu maupun benda asing lainnya di atas rel merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, penumpang, dan petugas. Kereta api ini adalah aset negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, tindakan meletakkan batu atau benda lain di atas rel bukan hanya merugikan kereta api atau merugikan KAI dan melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik. Kejadian serupa cukup sering terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Karena itu, KAI mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas yang dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun berada di area jalur kereta api tanpa kepentingan. Diimbau juga dan diingatkan bahwa tindakan merusak atau membahayakan sarana dan prasarana perkeretaapian dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pasal 180 mengatur larangan menghilangkan, merusak atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan atau tidak berfungsinya prasarana serta sarana perkeretaapian. Sementara itu, ketentuan pidana diatur dalam pasal 197 ayat 1 hingga ayat 4. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana mulai dari 3 tahun hingga paling lama 15 tahun penjara. Keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Dengan kepedulian masyarakat, ini diharapkan ya untuk moda transportasi yang berbasis rel tersebut dapat terus berjalan aman, nyaman, dan berkelanjutan. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada info untuk stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk. Ini untuk golongan darah A, stoknya ada 100 kantong dulur, kemudian B 225, AB 41, dan O 160 kantong. Kalau untuk jadwal unit donor darah keliling, hari ini lagi libur dulu, jadi kalau mau mendonorkan darahnya yang di Nganjuk bisa langsung ke kantor PMI Kabupaten Nganjuk. Lanjut lagi, yang stok darah di PMI Kabupaten Blitar, A ada 2 kantong, B 8 kantong, 5 O 5 kantong, dan AB 1 kantong. Kemudian dari Bapak Irwan, ini tadi menambahkan saja, untuk di kawasan Kecubung, Pace Nganjuk yang arah ke Sukomoro lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah. Lalu Pak Rahman Darmawan sudah melintas di sekitaran jalur Ngadipiro Wilangan, arus lalu lintas juga cenderung sepi saja pagi ini. Pak Malik menanyakan bagaimana untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto. Hari ini ada agenda menuju ke arah Juanda Sidoarjo. Kalau untuk jalur tol Jombang arah Mojokerto belum ada info kemacetan atau insiden. Barangkali seluruh yang sudah melintas di sana boleh ditambahkan. Erika.
0: Terima kasih, Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Danti.
1: Ada Mbak Septi yang menyampaikan informasi sudah sampai di daerah Pare Kediri. Informasinya juga aman, lancar, cuacanya cerah, sudah cenderung terik. Ada juga Bapak Nugraha menambahkan ini seputaran Simpang 5 Gumul Kediri. Ramai, rapas pada, hati-hati, banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bapak Zulkifli menambahkan dari wilayah Geringging, ini dari Nganjuk mau ke Kediri, informasinya juga ramai, aktivitas masyarakat di pasar tadi juga cukup padat, cuacanya cerah. Ada juga ditambahkan Bapak Bayu sudah sampai di daerah Lamongan, informasinya juga aman, daerah Baba juga tidak ada hambatan, cuaca disampaikan cerah pagi hari ini, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo.

Buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien. Kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari. Dan beberapa buku

Trijakra pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.300 sekian personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia sejak bulan Agustus 2026 kemarin. Pengerahan kekuatan dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting melindungi masyarakat dari ancaman karhutla. 64 pesawat dikerahkan, 55 diantaranya merupakan pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sedangkan 9 lainnya merupakan pesawat TNI. Armada tersebut digunakan untuk melakukan waterbombing di wilayah yang terdampak karhutla. Selain operasi udara, sebanyak 54.300 sekian personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Luasan lahan, luasnya wilayah Indonesia serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Meski demikian, operasi pemadaman ini terus dilakukan tanpa henti melalui pengerahan personil di darat dan dukungan operasi udara. Jadi, luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman ini terus dilakukan tanpa henti melalui operasi darat maupun juga udara. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Pagi hari ini 21 September 2026. Hari Senin awal pekan selama 2 jam ke depan. Bersama saya Danti Danila, Gatekeeper ada II Satin dan juga Erika Dwi siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor, yang lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Iis.
3: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Chandra Budi. Selamat pagi Danti.
0: Selamat pagi.
3: Sebenarnya buat atasi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, salah satunya yaitu menggunakan moda pesawat ya. Ada moda pesawat amfibi Ranger. Kita pernah punya banyak, sayang dibisukan dan sengaja ditenggelamkan, jadi rusak dan dibuat monumen sekarang. Pesawat amfibi tanker Catalina dan Albatros masih bisa dilihat di Museum Dirgantara Yogyakarta. Nah, ini museumnya di Dirgantara Yogyakarta, yang dulunya kata Pak Chandra Budi itu sebenarnya bisa untuk digunakan seperti pesawat-pesawat yang dimiliki oleh negara-negara tetangga untuk memadamkan api begitu ya.
0: Okay.
3: Kemudian tadi ada pesan masuk dari Bapak Irwan, perjalanan ini menuju ke arah Surabaya sudah sampai di Simpang 4 Terminal Mojokerto. Nah, ini ramai yang arah ke terminal, hati-hati. Kemudian info dari Mbak Clarissa, ini sudah sampai di sekitaran jalur Pujon Batu. Lalu lintas lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Cuacanya juga cukup bersahabat, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Satu lagi informasi dari Pak Subhan, Ini tadi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Wilangan, sudah sampai di simpang 3 Pasar Baron Nganjuk. Lalu lintas juga cukup ramai, hati-hati yang dari arah Taman Cahyaning Baron tadi cukup ramai. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sementara itu, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kemarin hari Minggu 20 September 2026 sore, kondisi kawasan terdampak terpantau terkendali dan aman, dengan titik api telah berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pemantauan tim gabungan dari darat maupun udara yang menggunakan drone, lokasi yang sebelumnya terdampak karhutla telah dilakukan pemadaman. Pemantauan di wilayah RPH Gedang Klutu mencatat area terdampak meliputi petak 24 sekitar 7 hektar, petak 23C sekitar 5 hektar, dan petak 18C sekitar 5 hektar. Seluruh lokasi tersebut telah dilakukan penanganan dan terpantau padam. Pada jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat kemarin, hasil pemantauan melalui aplikasi Sipongi KLHK juga menunjukkan 0 titik hotspot di kawasan karhutla Gunung Wilis. Secara visual, asap di lokasi RPH Gedang Klutuk juga sudah tidak terlihat. Dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan dan situasi di lapangan yang terkendali, penanganan tidak dihentikan, melainkan beralih dari tahap pemadaman aktif ke tahap pemantauan, monitoring, dan kesiapsiagaan lanjutan. Peralihan tahap ini dilakukan secara berdasar dari hasil pemantauan terkini, karena tidak ditemukan lagi titik api aktif maupun hotspot yang memerlukan operasi pemadaman secara intensif. Pada tahap selanjutnya, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali, khususnya pada area yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemantauan dilakukan melalui posko induk BPBD Kabupaten Nganjuk, serta didukung pemantauan berkala oleh unsur lintas sektor dan masyarakat Desa Ngliman. Artinya, berakhirnya kegiatan pemadaman aktif di lapangan bukan berarti kewaspadaan berakhir. Personel dan unsur terkait tetap melakukan monitoring dan siap melakukan tindakan penanganan apabila kembali ditemukan titik api, asap, maupun indikasi kebakaran baru. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berperan aktif dalam menjaga kondisi kawasan Gunung Wilis apabila menemukan kembali titik api atau kepulan asap, diharap segera melaporkan kepada petugas terdekat dengan menyertakan dokumentasi.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra, jam 9 pagi lewat 22 menit. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, saya masih dibantu Isatin untuk menyambungkan Bapak Setiaris, merupakan BMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan prospek cuaca di wilayah Nganjuk tertanggal 21 hingga 23 September 2026 kira-kira akan seperti apa. Saat ini sudah tersambung Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk 21-23 September 2026, tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Danti.
0: Selamat pagi, Bapak Setiaris. Yeah. Bagaimana kabarnya? Halo?
4: Ji, Mbak Danti.
0: Ji, sehat Bapak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini kedengarannya sudah ramai diskusi
4: iya,
0: ada di kantor.
4: Iya, ramai sekali kantornya.
0: Alhamdulillah. Baik, Bapak mohon izin. Iya, kita mohon dibantu informasi terkait dengan prospek cuaca Kabupaten Nganjuk periode 21 sampai dengan 23 September. Seperti Ji. Apa?
4: Baik, terima kasih Mbak Danti. Jadi kami sampaikan sebagian besar wilayah Jawa Timur saat ini memang masih berada dalam periode kering yang cukup panjang. Sejumlah wilayah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH itu lebih dari 60 hari sehingga masuk dalam kategori kekeringan ekstrim termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini dipengaruhi oleh El Nino yang saat ini berada pada kondisi kuat, bahkan sangat kuat, yang cenderung mengurangi pasokan uap air dan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Timur juga. Meski demikian, bukan berarti hujan sama sekali tidak akan turun di musim kemarau ini. Hujan lokal masih dapat terjadi akibat pengaruh kondisi atmosfer atau adanya gangguan atmosfer yang melintas dan faktor lokal dengan waktu dan intensitas yang berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk Kabupaten Nganjuk dalam 3 hari ke depan cuaca diperkirakan secara umum itu didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi pagi hari, udara relatif sejuk dengan suhu sekitar 19 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian kondisi ini akan semakin cerah dan terik saat menjelang pukul 10. Angin dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan yang relatif tenang berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Memasuki siang hingga sore hari perlu mewaspadai kondisi suhu panas dan kering. Suhu maksimum diperkirakan bisa mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan yang turun hingga 35 sampai 40% sehingga udara akan terasa sangat panas pada siang hari. Angin juga berpotensi menguat sekitar 15 hingga 25 km per jam dengan hembusan maksimum bisa mencapai 30 hingga 35 km per jam. Untuk malam hingga dini hari, cuaca akan kembali cerah, suhu berangsur akan turun. Di wilayah dataran tinggi, suhu menjelang pagi dapat mencapai sekitar 19 derajat Celcius, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di Nganjuk bagian selatan di sekitar Gunung Wilis. Kemudian kelembapan akan meningkat dan angin akan kembali melemah. Gitu Mbak Danti secara umum.
0: Okay.
4: dalam 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Yeah. Bapak Setiaris, beberapa waktu yang lalu kan sempat ada informasi hujan lokal.
4: Iya,
0: dan
4: betul.
0: Di Jawa Timur salah satunya di Nganjuk ya.
4: Iya.
0: Ada di beberapa daerah yang termasuk dataran tinggi Nganjuk. Kalau iya, untuk periode 21 sampai dengan 23 ini masih adakah potensi hujan atau curah hujannya seperti
4: kalau
0: apa?
4: Kalau untuk 3 hari ke depan ini saya lihat tidak ada potensi gangguan atmosfer yang akan melintas di wilayah Jawa Timur, sehingga untuk wilayah Jawa Timur ini akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kecuali untuk di wilayah sekitar Tapal Kuda, di sekitar Bondowoso, Situbondo, kemudian Banyuwangi, ini satu lagi di sekitar Lumajang, ini masih ada potensi hujan lokalnya, gitu Mbak Danti. Tapi kalau untuk Jawa Timur bagian barat termasuk di Kabupaten Nganjuk, ini relatif cerah Mbak Danti. Untuk potensi hujan masih sangat rendah begitu. Makanya untuk di Jawa Timur hari tanpa hujan ini terbanyak ada di wilayah bagian barat, yaitu di wilayah Madiun Raya. Ini HTH tertinggi di wilayah Jawa Timur. Bahkan sudah dilaporkan untuk Magetan dan Madiun itu di September dasarian 1 saja sudah mencapai 129 hari HTH. Jadi ya lumayan cukup panjang ya tanpa hujannya. Akan tetapi untuk wilayah Nganjuk sebenarnya masih di bawahnya itu, tetapi juga sudah masuk kategori yang kekeringan, apa, secara meteorologis masuk dalam kekeringan ekstrim karena lebih dari 3 bulan ini tidak ada hujan. Gitu Mbak Danti.
0: Baik. Bapak, kalau sampai dengan hari ini untuk pantauan dari rekan-rekan BMKG, apakah ada perubahan perakiraan awal masuk musim penghujan wilayah Nganjuk atau masih sama seperti sebelumnya?
4: Kalau berdasarkan perkembangan dari El Nino sampai dasarian September dasarian 2 ini, memang untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk masih diprediksi awal musim hujan nanti akan jatuh di bulan Desember. Kan tetapi di bulan November itu nanti sudah akan mulai turun hujan. Tetapi

0: Dan di bulan November-Desember itu diprediksi monsun Asia juga sudah kuat. Mas, hujan yang turun di wilayah Jawa Timur umumnya, termasuk di Kabupaten Nganjuk,
1: Okay.
0: ini memang sudah memasuki musim hujan, tetapi curah hujannya itu tidak sebanyak saat dalam kondisi yang normal. Begitu Mbak Tati. Jadi adanya El Nino puncaknya di November-Desember, selain membuat musim kemarau ini nambah sekitar 2 hingga 3 dasarian atau
1: Baik.
0: sekitar 1 bulan,
1: Ya.
0: itu juga membuat awal musim penghujan masuknya juga telat. Jadi yang biasanya di November itu sudah masuk musim hujan, bahkan ada yang di Oktober itu sudah masuk musim hujan. Untuk wilayah Jawa Timur nanti rata-rata akan dimulai di November akhir, kemudian ada yang di Desember, bahkan ada yang di pertengahan Desember menjelang tahun 2027. Tergantung dari masing-masing dan zona musim setiap wilayah, karena setiap wilayah berbeda-beda, Mbak Danti.
1: Siap, baik. Bapak terakhir, ini mohon diberikan imbauan, pesan dan juga arahan bagi warga masyarakat khususnya menjelang musim pancaroba dan juga menjelang musim hujan di wilayah Nganjuk, monggo.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Danti. Jadi masyarakat dihimbau untuk menjaga kecukupan cairan saat musim kemarau ini karena memang kondisinya sangat panas, kemudian dan berangin. Kemudian saat musim kemarau ini kita juga harus bisa berhemat menggunakan air karena diprediksi memang masih lumayan panjang untuk hujannya. Jadi masyarakat harus menghemat penggunaan air serta menghindari pembakaran sampah maupun lahan karena kondisi yang kering, kemudian angin yang bertiup relatif lebih kencang, ini sangat berisiko sekali. Kondisi udara yang kering dan angin cukup kencang ini dapat membuat api lebih mudah menyebar. Kemudian yang terakhir, meskipun kemarau ini masih dominan, tetapi masyarakat juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya hujan lokal yang bisa juga disertai dengan petir dan angin kencang. Masyarakat dihimbau untuk selalu terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG melalui info BMKG dan kanal resmi @info BMKG. Mungkin itu aja Mbak Danti.
1: Siap. Terima kasih banyak waktu dan informasinya Bapak Setiaris. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas juga ya.
0: Ye,
1: awal pekan.
0: Sami-sami Mbak Danti.
1: Iya, semangat, sehat, sukses selalu Bapak Nge.
0: Sami-sami.
1: Selamat pagi. Baru saja kita tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna Sendulur Jagra. Jadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ya, belum ada potensi hujan khususnya untuk periode 21 sampai dengan 23 September 2026. Saya cek dulu info yang masuk ke ruang gatekeeper dari II, silakan.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Muji. Mm-hmm. Ini lagi kerja Danti. Jadi beliau tugasnya adalah ngirim barang atau like-nya JNT begitu ya. Tujuan menerang-arah ke Madiun. Ini sudah nyampe di Alas Madiun ya. Untuk informasi arus lalu lintas, kebanyakan kendaraan muatan barang yang mendominasi di pagi menjelang siang kali ini. Kemudian dari Pak Rahman Darmawan kembali menambahkan, sudah nyampe di Blitar. Untuk cuaca di Kademangan Blitar saat ini cerah sekali, lalu lintas juga masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Lalu Pak Ucup lagi di stasiun Kota Jombang, lagi menjemput putrinya. Nah ini diinfokan mulai dari alun-alun kemudian stasiun juga terlihat untuk lalu lintas tidak terlalu ramai, aktivitas pemerintahan di sana juga masih terlihat berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Aris menanyakan untuk arus lalu lintas ini di jalur Kabuh Jombang seperti apa. Tujuan akhir nanti ada di Babat Lamongan berangkat dari kawasan Jombang. Seluruh Jakarta yang sudah melintas sekitaran Kabuh boleh ditambahkan Dandi.
0: Oke, selanjutnya Rika. Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Ari. Ini tadi melintas di Simpang 4 Candirejo Locaret Nganjuk. Mm-hmm. Dari wilayah Brebek. Ini tadi juga sempat mengisi BBM di SPBU wilayah Brebek. Antrian untuk BBM jenis Pertalit baik kendaraan roda 2 lumayan panjang. Okay. Sepanjang perjalanan hingga Simpang 4 Candirejo Locaret Nganjuk juga arus lalu lintasnya lancar, ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara cuaca dikabarkan juga bersahabat. Kemudian ini tadi saya terima tambahan informasi ya dari Bapak Klik Jatmiko yang tadi sempat on air Danti. Beliau merupakan administrator Perhutani KPH Malang. Okay. Mengirimkan sebuah foto terkait operasi udara waterbombing ya, yang memang hari ini akan dilaksanakan oleh tim gabungan yang berada di lokasi. Semoga operasi waterbombing untuk hari ini juga berjalan dengan lancar, cuacanya pun bersahabat, titik api atau hotspot yang masih ditemukan hingga hari ini juga bisa segera padam. Beralih ke informasi lain, kami terima dari Bapak Dodi. Ini tadi melintas di wilayah Rejoso Nganjuk ya, akan menuju ke wilayah Madiun. Untuk arus lalu lintas wilayah Rejoso juga cukup ramai sekali. Ke Madiun ini nanti jalur arteri saja. Karena tidak terburu-buru, sepanjang perjalanan juga cuacanya cerah, anginnya tidak terlalu kencang Danti.
2: Oke, terima kasih Erika. Sebelumnya ada II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah terus mengerahkan kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Upaya dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta melindungi masyarakat dari dampak asap karhutla. Sejak Agustus 2026, sebanyak 64 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Terdiri dari 55 pesawat milik BNPB dan 9 pesawat milik TNI. Selain dukungan dari udara, pemerintah juga mengerahkan sebanyak 54.394 personil gabungan untuk terjun ke lapangan. Personil tersebut terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat. Pemerintah menyebut luas wilayah dan kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan karhutlah. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api semakin meluas.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan, itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, ya, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna cek informasi ya Rika.
1: Pak Suprianto ini tadi mengabarkan ternyata sedang perjalanan ya. Dari foto yang disampaikan, lokasinya berada di Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan rumah dari Pak Suprianto kan di Blora, Jawa Tengah. Cuaca cerah ya di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Perjalanan kirim apa kohe ayam melintasi jalan khas hutan yang harus ekstra sabar dan hati-hati. Ditunggu update-nya Pak Suprianto. Terima kasih sudah bergabung. Bapak Yusuf ini tadi melintas di sekitar Terminal Caruban ya, Caruban Madiun. Arus lalu lintas di sana cukup ramai sekali, namun untuk aktivitas terminal tidak terlalu ramai. Cuaca cerah ini tadi dari wilayah Magetan akan menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Kemudian dari Bapak Kamarudin ini tadi melintas di Bebas Mojokerto. Bebas Mojokerto ini tadi sempat perjalanan juga melintasi wilayah Jombang, juga tidak ada hambatan, harus lalu lintas ramai sekali dengan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan muatan ini tidak terlalu banyak melintas pagi hari ini. Cuaca disampaikan juga cerah, bahkan sudah mulai panas Dante.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan kesiapan mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan konservasi. Upaya pencegahan dilakukan melalui sistem pemantauan karhutla atau SIPONGI, pembangunan pos pantau, serta pembentukan tim gabungan lintas instansi. Penanganan karhutla di lapangan dilakukan dengan pemadaman darat, dukungan helikopter waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan satwa liar dan keanekaragaman hayati yang berada di kawasan konservasi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Wai Kambas di Lampung. Kawasan ini didukung 17 anggota Manggala Agni dan 44 polisi kehutanan. Dengan berbagai sarana seperti kendaraan operasional, mesin pompa, 60 jet soaker, dan tenda, pengecekan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memastikan kawasan konservasi siap menghadapi ancaman karhutla. Semoga tetap aman. Untuk Anda yang tertinggal informasi, Anda bisa cek di website cakrakrisna.com.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur cakra, jam 10 pagi lewat 3 menit tetap bersama saya Dandi Danila, gatekeeper Isatin Erika Dwi, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro, yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Iis.
1: Ya, ratusan drone menyasar Moskow, yakni wilayah Rusia dan wilayah sekitarnya pada hari Minggu kemarin. Ada dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam rentetan serangan tersebut, serta sebuah kilang minyak menjadi sasaran serangan itu. Serangan terjadi di hari terakhir pemilu parlemen Rusia. Dikutip dari AVP, wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan lebih dari 1.600 drone telah dicegat dan ditembak jatuh, dengan 450 diantaranya ditunjukkan ke Moskow. Ia menuduh Ukraina berupaya mengganggu pemilu yang diperkirakan akan semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan Presiden Vladimir Putin yang telah berlangsung selama 26 tahun. Serangan-serangan ini menjadi di tengah langkah Kiev yang semakin mengintensifkan serangan drone jarak jauh terhadap Rusia dalam beberapa bulan terakhir, khususnya yang menyasar infrastruktur energi guna memutus sumber pendapatan vital Kremlin untuk mendanai upaya perang yang kini telah memasuki tahun kelima. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya II Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, pengusutan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia diminta tidak hanya menyasar pelaku perorangan. Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, meminta dugaan keterlibatan korporasi juga diusut berdasarkan alat bukti yang sah. Hingga 16 September 2026, Polri telah menangani 219 perkara karhutla di 12 polda. Dengan 162 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 95 korporasi masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan atas keterlibatan dalam perkara karhutla. Edi menyebut penegakan hukum terhadap korporasi dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sebelumnya juga meminta dugaan kesengajaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan untuk terus didalami.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fatimah, perjalanan menuju ke arah Jombang.
0: Okay.
1: Sekarang sudah sampai di sekitaran Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas lancar dan tidak ada hambatan ya, tapi beberapa ada truk gandeng gitu. Banyak truk gandeng yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Haryadi menuju ke arah Lamongan. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Jombang juga, tepatnya Peloso, lalu lintas masih aman. Lanjut lagi dari Bapak Firman, tadi beliau mulai dari Sukomoro Nganjuk sampai dengan di jalur Joso, karena arah ke Bojonegoro itu menemui banyak kendaraan-kendaraan truk muatan yang bawa muatan panenan bawang merah sepertinya ini.
0: Oke.
1: Ya, lagi musim panen. Kemudian kalau untuk cuaca dikabarkan masih cukup bersahabat. Lanjut lagi Bu Tiwi menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di depannya Pos Damkar Tanjunganom.
0: Okay.
1: Beliau juga menyampaikan arah ke selatan masih lancar, depannya Pos Tanjunganom terlihat aman terkendali. Kemudian satu lagi di Megaluh Jombang, tadi ada Pak Irham yang menuju ke arah Embong Miring. Ini diinfokan untuk lalu lintas ramai, hati-hati depannya Pasar Perak, tadi sempat melintas di sana, itu juga ramai sekali Dandi.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu momen haru terjadi saat seekor induk dan anak orang utan dievakuasi dari area perkebunan kelapa sawit yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam proses evakuasi tersebut, sang anak terlihat memeluk erat induknya saat mendapat bantuan oksigen. Keduanya ditemukan di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, setelah habitat mereka terdampak kebakaran. Tim gabungan kemudian melakukan penyelamatan untuk memindahkan kedua orang utan ke tempat yang lebih aman sebelum selanjutnya menjalani pemeriksaan dan penanganan. Kementerian Kehutanan menyebut penyelamatan satwa liar menjadi bagian dari operasi penanggulangan karhutla. Sebelumnya, tim gabungan juga berhasil mengevakuasi induk orang utan berusia sekitar 20 tahun bersama anaknya yang berusia 1 tahun. Induknya ditemukan mengalami luka bakar pada tangan dan kaki, lalu langsung mendapat penanganan untuk proses penyembuhan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

0: Jam 10 pagi lewat 24 menit. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini terkait dengan update kapal motor Virgo Transport 8 ya. Baik. Dari kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 1 Banjarmasin. Hingga saat ini masih mencocokkan data 22 penumpang selamat kapal motor Virgo Transport 8 yang ternyata tidak ditemukan dalam manifest kapal dari Surabaya. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin menyampaikan berdasarkan manifest, kapal motor Virgo tercatat membawa 243 penumpang dan kru. Namun setelah mendata 108 orang yang selamat, ditemukanlah 22 nama tersebut yang tidak tercantum dalam manifest tersebut. Data yang ada sama data yang dimanifest itu ternyata ada 22 orang yang tidak ada di data manifest kapal yang ada. Jadi masih dicocokkan hingga saat ini. Pihak KSOP masih memastikan apakah temuan tersebut menunjukkan adanya tambahan penumpang di luar jumlah 243 orang atau hanya terjadi perbedaan pencatatan identitas. Salah satu kemungkinan ya, penumpang ini menggunakan nama panggilan saat tercatat dalam manifest, sementara saat didata setelah selamat mereka menggunakan nama yang sesuai dengan KTP. Jadi biasanya kan penumpang itu misalnya pakai nama panggilan, mencatatnya tidak sesuai dengan nama KTP. Ternyata pada saat dicocokkan ini tidak cocok seperti itu. Namun ini masih dikonfirmasi ke teman-teman yang ada di wilayah Surabaya. Hingga kemarin hari Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat ada 118 korban telah ditemukan. Ada 108 selamat, 10 orang meninggal dunia. Sementara 125 lainnya masih dalam pencarian. Dan berdasarkan total ada 243 orang yang tercatat dalam manifest kapal motor Virgo Transport 8. Kemudian beralih ke informasi lain. Ini tadi kami terima kiriman foto dari Bapak Sudirman melintas di Jalan Yosudarso Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas pagi jelang siang hari ini kabarnya juga ramai, namun masih lancar. Cuacanya cerah, sudah mulai panas di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian dari Bapak Ahmad, ini tadi melintas di sekitar Kediri Kota saja, aktivitas di beberapa jalur rawan padat ya, ini juga cukup perlu menjadi perhatian bagi pengguna jalan yang melintas. Harap hati-hati. Cuaca disampaikan Kediri Kota juga cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Selain itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pengendalian api. Salah satunya di kawasan Jalan Cilik Riwut, kilometer 21, untuk mencegah api meluas dan mendekati permukiman warga. Penanganan di lokasi dipantau langsung oleh Kepala Penerangan Kodam 22 Tambun Bungai Letkol Am Dodo Sahata Manulang. Petugas fokus memadamkan titik-titik api dan melakukan penyiraman di area yang masih mengeluarkan bara. Dua unit pemadam kebakaran juga digerakkan untuk mendukung proses pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas tetap disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama ketika angin berhembus dan berpotensi menyebarkan bara. Langkah ini dilakukan agar kebakaran tidak merembet ke kawasan hutan, lahan pertanian, kebun, maupun permukiman masyarakat.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Kita sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek.
5: Sebelumnya terima kasih untuk hari ini sampai update hari ini. Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 42 desa yang terdampak kekeringan dari 12 kecamatan. Iya, dari 42 desa itu yang terbanyak di Kecamatan Panggul. Itu dari 17 desa, satu kecamatan itu sudah 14 desa yang terdampak kekeringan. Selainnya di

0: distribusi itu juga masyarakat sudah terbantu, dan mudah-mudahan ya cepat ada apa itu solusi, misalnya ada apa itu hujan kemarin itu ada sekitar 2 hari itu mendung di Kabupaten Trenggalek dan ada gerimis itu, tapi ini 2 hari ini sudah kemarau lagi, terang lagi, Pak. Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan adanya distribusi itu jangan dihambur-hamburkan lah air. Jadi kita manfaatkan air secukupnya dan kita gunakan yang seperlunya saja, gitu aja. Prosedurnya dari desa itu mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Setelah itu nanti dari pihak BPBD melakukan asesmen ke lapangan, nah itu sudah memang membutuhkan apa enggak. Kalau memang membutuhkan ya besoknya atau 1 hari 2 hari lagi langsung bisa didistribusi, gitu prosedurnya.
1: Baik Bapak, terima kasih banyak sih Bapak Edi Purwanto.
0: Sama-sama, nggih.

0: Istriku.
1: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 10 pagi lewat 36 menit. Cek informasi Iis.
2: Ya, ini tadi ada Pak Hambali menyampaikan untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Malang via jalur Mojokerto, yakni Pacet ya. Okay. Ini diinformasikan untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar, tidak terlalu ramai untuk di awal pekan kali ini. Kemudian dari Ibu Hartini, tepat di kawasan Kediri, tepatnya Mojo ya, Mojo Kediri, untuk saat ini banyak kendaraan pribadi, lalu juga untuk pembangunan progres jalan tol untuk di arah Tulungagung dan juga Kediri. Nah, ini info dari beliau, mohon hati-hati karena banyak sekali kendaraan-kendaraan muatan barang. Lanjut lagi dari Bapak Muhlis, ada di kawasan Kediri, Simpang 4 Mojoroto. Ini diinfokan cuaca juga sangat cerah, Denti. Lalu untuk kendaraan yang banyak melintas juga masih banyak kendaraan pribadi saja.
1: Oke. Terima kasih informasinya Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Dinas Kesehatan setempat mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan Bangka Barat terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA, terutama di tengah meningkatnya aktivitas karhutla dan paparan asap di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta diimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Selain itu, warga diminta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, atau gangguan pernapasan lainnya. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat asap karhutla.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Perjanjian Ranpil tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranpil diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Untuk di jalur Bromo ya. Nah ini untuk saat ini kan memang banyak yang lagi kering begitu. Memang diinformasikan kemarin juga memang sempat ditutup. Saat ini saya masih komunikasi dengan petugas dari kawasan Bromo. Apakah sudah mulai berjalan seperti biasa begitu. Banyak yang menunggu informasinya. Walaupun ini awal pekan, tapi persiapan untuk akhir pekan nanti. Lalu untuk di jalur Surabaya Madiun Danti, ini di depannya patung Marsinah masih lancar. Tadi dari Bapak Farih yang menginformasikan, Pak Agus Susilo saat ini ada di jalur Sukomoro juga. Ini info untuk arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Pantauan cuaca juga sudah semakin cerah untuk di siang kali ini. Dengan suhunya itu kata beliau menyelimuti 33 derajat Celcius. Lumayan sudah hangat lah ya. Lanjut lagi, Pak Rofik Huda tadi itu sudah melintas di sekitaran alun-alun Kota Kediri, melihat ada banyak kendaraan pribadi, lalu truk muatan barang juga masih banyak yang melintas di sana. Harap hati-hati arah ke Jalan Doho Danti. Untuk info cuaca juga masih sama, cerah, cerah sekali. Lalu dari Ibu Lia sempat menanyakan apakah ada potensi hujan untuk di Jawa Timur hari ini. Tadi sempat on air dengan Pak Setiaris, untuk potensi hujan mungkin lokal saja ya Danti ya. Mengingat beberapa hari ini di kawasan daerah-daerah seperti Malang, kemudian di Mojokerto itu juga sudah mulai turun hujan, walaupun hujannya itu lokal dan sebentar saja. Kemudian Bapak Amin ini tadi melintas di depannya stasiun Baron Nganjuk. Hati-hati mendekati perlintasan kereta api Baron itu lalu lintas cukup padat, termasuk juga kendaraan muatan barang yang antri di situ yang mendominasi. Arah ke sebaliknya juga masih sama Danti, yang arah ke Nganjuk Kota. Cuaca cerah Danti.
0: Baik, terima kasih Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Langkah yang dilakukan meliputi operasi darat, waterbombing, patroli udara, pembasahan dan pendinginan lahan, hingga operasi modifikasi cuaca. Hingga kemarin 20 September 2026, secara nasional terdeteksi 1.532 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, naik 209 titik dibanding sehari sebelumnya. Kalimantan Tengah mencatat 968 titik, sementara Sumatera Selatan mencapai 285 titik. Pemerintah menyebut seluruh hotspot tetap harus diverifikasi di lapangan karena tidak bisa langsung disamakan dengan kejadian kebakaran. Untuk memperkuat penanganan, sejak Agustus, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat dan helikopter serta sebanyak 54.394 personel gabungan. Armada udara digunakan untuk waterbombing, patroli dan mendukung modifikasi cuaca. Sementara di darat, Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD dan berbagai pihak terus melakukan pemadaman, penyekatan api, pembasahan dan pendinginan.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
6: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
7: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
8: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
7: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
8: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
7: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
8: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Masih rawan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah musim kemarau ini. Jadi, sedulur Ciangkera harap tetap waspada, hati-hati, pantau informasi resmi ya. Dari laman BMKG, BNPB, kemudian juga dari Cakra Krisna. Anda bisa mengecek kembali informasi di website cakrakrisna.com maupun di media sosial Cakra Krisna. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih, selamat siang, hati-hati di jalan.

0: tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra. Jam 11 bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda. Seru Jakra boleh ditambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui serta informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Geraho, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat utaranya SPBU Geraho, Bojonegoro.

0: Tidak perlu khawatir ya untuk Anda mungkin yang berkendara sendirian hari ini, gak ada yang diajak ngobrol atau mungkin diajak berbagi cerita begitu ya. Anda bisa sampaikan juga, barangkali sudah lewat di jalur-jalur yang memang bisa mendengarkan frekuensi 106,1 daerah mana. Nah, nanti boleh diinfokan apakah ada kemacetan atau ada hambatan apapun itu. Selain itu, lalu lintas yang lancar, kami juga tetap menunggu update-nya ya. Satu info dari Anda akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra lainnya. Saya update informasi ke Erika.
1: Ada Bapak Supri, ini tadi melintas di wilayah Ringin Rejo Kediri. Kondisi arus lalu lintas di wilayah Ringin Rejo Kediri juga cukup ramai. Namun lancar saja, cuaca juga sudah mulai panas terik. Melintas di depan pos damkar Ngadiluwih Kediri ya. Ini tadi dari Bapak Wijaya mengabarkan untuk arus lalu lintas di sana juga cukup ramai di kedua arahnya, cuaca pun masih bersahabat. Lalu kami terima update terkait dengan kondisi Gunung Semeru yang ada di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Ternyata masih aktif mengalami erupsi. Hingga saat ini Gunung Semeru sendiri masih berada pada status level 3 atau siaga. Dari laporan pos pengamatan gunung api periode 21 September jam 00 hingga jam 6 pagi atau 6 jam ya, dalam periode 6 jam terakhir mengalami 27 kali letusan. Nah, secara visual letusan teramati sebanyak 10 kali dengan tinggi kolom abu sekitar 100 hingga 400 meter. Nah, kolom abu berwarna putih tebal teramati mengarah ke timur. Beberapa letusan ini juga disertai suara gemuruh dari kawah aktif Gunung Semeru. Selain letusan, Gunung Semeru juga mengalami 7 kali guguran, 5 kali hembusan, dan 5 kali tremol harmonik. Petugas mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai sepanjang Besuk Kobokan.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pencarian korban KM Virgo Transport 8 atau kapal motor Virgo ini mulai menemukan titik terang. Jadi tim penyelam Basarnas Special Group berhasil menemukan satu korban yang terperangkap di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa Kalimantan Selatan pada hari Minggu 20 September. Korban ditemukan sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Tengah dalam kondisi tak berdaya. Setelah berhasil dievakuasi dari bangkai kapal, korban dibawa ke KN SAR Kamajaya untuk mendapat penanganan awal. Tim SAR gabungan kemudian memindahkan korban melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas dengan teknik Hoisting Rescue Net. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi sekaligus juga menjaga keselamatan dari para personil. Kepala Basarnas M. Syafi'i mengatakan penemuan korban merupakan hasil kerja seluruh tim SAR gabungan. Operasi pencarian pun masih terus dilakukan.

0: update informasi dulu ya. Kita ke Erika Dwi, silakan.
1: Patrice Bianto ini tadi mengirimkan video
0: okay.
1: dan juga rincian MBG-nya anak-anak
0: oh.
1: dari SPPG Jampi Rogo Mojokerto.
0: Baik.
1: Jadi saya buka videonya, menunya isian.
0: Apa aja tuh?
1: Menunya ini ada sayuran, ada tumis sawi hijau,
0: okay.
1: ada nasi garlic butter. Kemudian itu kalau nasi garlic butter itu berarti rasanya lebih gurih gitu ya, isinya.
0: Kayak gitu karena ada bawang dan juga butternya.
1: Betul. Kemudian otak-otak bandeng, ada sambal goreng tempe. Lalu buahnya apel okay. gitu ya. Mm-hmm. Jadi ada 5 variasi gitu ya. Mm-hmm. Kandungan gizinya dari keseluruhan menu tersebut sekitar 374,2 gitu ya. Ini kalorinya seperti itu. Kemudian di apa namanya? Didetailkan juga gitu loh ya, proteinnya berapa, energinya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa, dan ini konsumsinya, jadi baik sebelum jam 10.30 hari Senin, jadi ada jam-jamnya gitu ya. Ada itu untuk porsi kecil, untuk porsi besar ini juga ada, jadi ada beberapa porsi gitu ya. Memang ada porsi kecil dan porsi besar. Ada biasanya kalau porsi kecil kan buat anak-anak gitu ya, TK gitu, kemudian SD yang masih kelas 1, kelas 2 mungkin seperti itu ya. Nah untuk yang porsi besar itu juga ada jam berlakunya gitu ya, dikonsumsi baik sebelum jam 11.30 gitu. Jadi sudah ada jam-jamnya seperti itu agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya sudah basi gitu ya Is ya.
0: Betul.
1: Sudah basi kan tidak layak konsumsi oleh anak-anak. Kata Pak Tri, apelnya kecil banget kayak kelereng.
0: Loh, masa iya? Ada apa segitu?
1: Itu berarti nanti buah apa itu? Kelengkeng gitu ya.
0: Oh iya.
1: Iya kan. Kalau kecil kayak kelereng, kelereng kan sekelengkeng,
0: sekelengkeng.
1: Pak Tri. Seanggur. Bahkan sekarang ada anggur yang gede juga gitu ya. Iya, sekelengkeng katanya ya. Sekelengkeng untuk apa? Apelnya, karena apelnya itu bisa dimasukkan ke tempat makannya itu loh Is.
0: Yang biasanya
1: jadi
0: tempat
1: kecil,
0: telur gak sih?
1: Biasanya buat tempat telur, jadi kurang lebih ya sama telur aja kayaknya masih besaran telur ini. kecil sekali, besar telur katanya, besar telur
0: okay.
1: ya, semoga ini rasanya enak ya Pak Tri, maksudnya buahnya meskipun kecil tidak asem. Kan ada yang meskipun kecil tapi manis gitu.
0: Nah, berarti
1: tidak
0: kecil-kecil
1: pengaruh.
0: Tapi rawit gitu ya.
1: Kecil-kecil tapi rawit, rasanya itu luar biasa. Kemarin jeruk kecut katanya, asem jeruknya. Ya ini Pak Tri gak mungkin kan mau dibukain satu-satu ya. Kecil juga. Ini tadi kiriman mungkin dari anaknya Pak Tri gitu, yang dapat apa ini, MBG gitu. Pak Tri juga dapat MBG hari ini. Kemudian
0: dalam rangka apa Pak Tri dapat MBG ini?
1: Pak Tri dapat MBG juga dalam rangka apa Pak Tri? Mungkin petugasnya juga dapat gitu.
0: Oh
1: Is,
0: gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Anaknya betul kan Erika ini, anaknya Is yang dapat, dibawa pulang kayaknya ini.
0: Bapaknya yang ikut posting aja ya.
1: Ikut posting, ikut update yang dapat anaknya. Siap Pak Tri, terima kasih. Akung ini tadi juga bergabung, sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Terima kasih Akung, Sengkut Brebek, cuacanya bagaimana, panas atau tidak? Lalu Pak Aris ini tadi juga menambahkan cuacanya panas sekali di wilayah Peserut Sukomoro Nganjuk. Arus lalu lintas jalur utama Peserut juga tidak ada hambatan, lancar bahkan cenderung lengang. Yes.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi punya yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Update ke Danti.
1: Siang hari ini diinformasikan panas sekali. Ini dari Ibu Hesti yang ada di wilayah Pilang Kenceng, Madiun. Jadi masuknya ini Kabupaten Madiun. Dan dari beberapa foto yang beliau kirimkan memang panas terik is di sana. Ini aktivitas di rumah saja. Ada juga Bapak Farizal, ini ada di seputaran daerah Mengkreng. Lalu lintasnya juga ramai mendekati jam 12 siang. Ini serasa matahari sudah tepat di atas kepala, harusnya setengah jam lagi. Lalu lintasnya banyak kendaraan pribadi, beberapa kendaraan bermuatan barang. Ini yang banyak itu jalur Surabaya ke arah barat. Baik. Kalau dari Mengkreng itu banyak. Kemudian info lainnya, ada Bapak Burhan menambahkan info Prambon Nganjuk. Cuacanya juga panas tadi dari arah Kota Kediri. Ada juga Ibu Halimah menambahkan info, ini ada di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Cuacanya panas Mbak Iis, kalau untuk lalu lintas juga ditambahkan ramai, namun sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejauh ini info lalu lintas masih aman ya, seluruh Cakra, belum ada kepadatan maupun hambatan di beberapa titik jalur. Namun tetap hati-hati dan tambahkan update-nya melalui 0852 9001061. Kasus dugaan keracunan di SMKN 1 Boyolangu tidak bertambah hingga pemantauan Dinkes Tulungagung berakhir pada hari Sabtu kemarin. Berdasarkan hasil investigasi tim surveillance, tercatat 189 siswa mengalami keluhan kesehatan, terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 167 siswa perempuan. Selain siswa, sejumlah guru juga dilaporkan mengalami keluhan serupa. Meski pemantauan telah selesai, penyebab terjadinya hal tersebut belum dapat dipastikan. Sampel makanan yang sebelumnya diambil dari SPPG Tanjung Sari, ini masih menjalani pemeriksaan dan hasilnya diperkirakan baru diketahui sekitar sepekan ke depan. Dinkes Tulungagung mengingatkan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar tetap menjalankan seluruh tahapan penyediaan makanan dan program makan bergizi gratis sesuai standar operasional prosedur. Kepala Dinkes Tulungagung Desi Luciana Wardani menegaskan, masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi makanan sebelum dikonsumsi. Menerima manfaat diminta segera menyantap makanan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak mengkonsumsi makanan yang mencurigakan. Kalau melihat info dari Pak Tri tadi, sudah ada laporan-laporan yang di-share lewat grup WA ya, sepertinya grup WA dari wali murid begitu, terkait dengan porsi makanan MBG, menunya apa, kemudian kandungan gizi porsinya itu

seberapa, dan tidak kalah juga adanya baik dikonsumsi sebelum jam berapa begitu. Nah, ini ada juga kata-kata mari biasakan anak-anak untuk berdoa menurut kepercayaan sebelum makan, mencuci tangan, kemudian memakai sendok atau alat makan, kemudian dimohon MBG tidak dibawa pulang dan dimakan bersama di kelas saja. Lalu juga dimohon MBG tidak dikonsumsi melebihi batas waktu pada label yang sudah tertera di tempat makannya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Saya langsung ke gatekeeper, Erika.
1: Saya tadi sempat dapatkan informasi is terkait dengan program pemasangan jaringan listrik ya. Mm-hmm. Jadi ada beberapa dari warga Kabupaten Nganjuk yang ternyata hingga 2026 ini rumahnya belum berlistrik atau belum terpasang meteran listrik.
0: Okay.
1: Seperti itu. Dan kami terima informasi ini ada program dari pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kabarnya ada pemasangan jaringan listrik gratis atau pemasangan meteran gratis seperti itu. Ini tadi saya juga menghubungi Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrus Esos MM, menanyakan surat yang beredar tersebut apakah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk atau hanya wilayah Ngeronggot saja. Ternyata program tersebut ini untuk seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk akan dipasang meteran gratis bagi rumah yang belum terpasang dan dalam kategori rumah tangga miskin atau RTM, belum berlistrik dan desa atau dusun yang belum terjangkau jaringan listrik. Kira-kira untuk kondisi di wilayah Ngeronggot seperti apa? Apakah banyak yang bersurat untuk bantuan tersebut atau mungkin hingga data per hari ini sudah ada berapa yang masuk? Saya masih terus komunikasi dengan Bapak Muhammad Makrub, Camat Ngeronggot Nganjuk. Nanti apabila sudah ada informasi lebih detailnya akan saya sampaikan kembali.
0: Ya baik, lanjut ke Danti Danila.
2: Kita juga terima informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, IIS. Ini yang terbaru, rekan-rekan itu baru saja melakukan pemadaman kebakaran lahan bambu ya, rumpun bambu. Lokasinya di lingkungan Dipan Barat RT 001 RW 007 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Untuk laporan masuk tadi jam 10:30 siang. Dan ini info awal itu dari warga sekitar. Penyebabnya adalah pembakaran sampah.
0: Yeah.
2: Kalau untuk kronologi, ini sisa pembakaran sampah di lahan samping rumpun bambu ini ditinggalkan dan tanpa disadari ternyata masih ada bara apinya is. Karena kondisi anginnya cukup kencang mengakibatkan percikan api merembet ke rumpun bambu yang ada di sekitarnya. Berhasil ditangani sesuai dengan SOP, aman, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka. Namun untuk kerugian material ditaksir mencapai Rp500.000 Iis.
0: Ya, terima kasih Danti Danila dan Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Insiden kebakaran Serujak Rah untuk di Gunung Wilis ya, puncak Gunung Wilis yang memang bertempat di Nganjuk. Ini sudah selesai dipadamkan, namun dari rekan-rekan yang bertugas baik BPBD maupun Damkar lalu juga OBD lainnya masih terus berjaga di sana sambil pantau ya, sambil pantau bagaimana apakah ada titik api yang kembali muncul begitu. Untuk pos yang digunakan ada di tempatnya itu di Balai Desa ya, Balai Desa Ngliman, Sawahan Nganjuk ya. Jadi beberapa hari kemarin memang dari BPBD maupun petugas ada di sana dan sampai saat ini masih terus dilakukan pemantauan dan pencegahan agar tidak muncul api baru.

Zona Cakra CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Suruh Cakra, ada program bantuan pasang baru listrik atau disingkat menjadi BPBL ya. Dan untuk teknis serta yang berhak mendapatkan itu siapa saja? Saya sudah tersambung dengan Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub Esos MM. Selamat siang Pak Makrub.
1: Selamat siang Mbak.
0: Apa kabar Pak Makrub? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini Pak posisi sekarang?
1: Ini perjalanan nih dari Nganjuk. Menuju Ngeronggot ya.
0: Oke, berarti masih perjalanan. Pak Makrub, untuk informasi program bantuan pasang baru listrik, Pak, ini seperti apa, Pak?
1: Oh iya, kami dapat surat untuk diteruskan kepada desa untuk mendata masyarakat miskin yang belum tersalur listrik gitu. Sehingga nanti datanya dihimpun jadi satu-satu desa gitu, dikirim ke kami, terus kami teruskan ke kabupaten gitu.
0: Oke, berarti di data itu lewat perangkat desa dulu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Lalu ini untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk atau hanya beberapa saja?
1: Seluruh kecamatan se-Kabupaten Nganjuk, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Makrub, kalau di Ngeronggot sendiri saat ini apakah sudah terdata atau mungkin bisa disampaikan kira-kira ada berapa yang akan mendapatkan pasang baru listrik tersebut?
1: Sementara ini belum bisa menginformasikan Mbak karena belum seluruhnya masuk.
0: Oh, berarti memang baru didata ya Pak ya?
1: Betul.
0: Siap. Bantuan itu menyasar masyarakat dengan kriteria seperti apa, Pak Makrub?
1: Ya, yang jelas di sini menurut pengamatan dari desa bahwa dia betul-betul miskin dan tidak mampu untuk pasang listrik itu.
0: Oh, ya ya, berarti memang secara gratis diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu dan mungkin kalau orang yang baru pas itu, Pak, bangun rumah.
1: Kalau bangun rumah berarti dia kan masih kategorinya belum tentu dia tuh mampu atau tidak mampu. Gitu. Jadi yang jelas yang sudah punya rumah tapi rumahnya mungkin kurang layak dan tidak bisa pasang listrik, nanti akan dibantu listrik oleh pemerintah secara gratis.
0: Oke, okay. Ya. Apakah ada pendampingan atau pengecekan dari pihak kecamatan maupun desa Pak setelah pemasangan listrik nanti?
1: Ya nanti kalau sudah kita laporkan atau sudah dilaporkan oleh desa, nanti ada tim yang survei untuk apa warga yang pas untuk menerima bantuan itu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Makrub, apa harapan pemerintah Kecamatan Ngeronggot terhadap keberlanjutan program BPBL ini, khususnya agar semakin banyak masyarakat yang belum memiliki listrik bisa mendapatkan akses listrik, Pak? Monggo.
1: Ya Mbak, harapan, terima kasih, ini program yang baik sehingga masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati listrik nanti dapat dibantu oleh pemerintah dan merasa nyaman gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Makrub informasi yang sudah diberikan.
1: Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Mbak.
0: Siap, hati-hati di perjalanan menuju ke Nganjuk, Bapak Camat Ngeronggot Nganjuk, Muhammad Makrub Esos MM terkait dengan program bantuan pasang baru listrik.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, program pasang baru listrik ya Suruh Cakra, ini adalah program dari pemerintah untuk masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik sendiri, dalam artian mungkin masih bergabung dengan tetangganya atau dengan rumah-rumah di sekitarnya. Bantuan ini diharapkan membuat masyarakat mendapatkan akses listrik yang lebih layak untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk jumlah penerima masih belum bisa disampaikan oleh Pak Camat karena memang masih di data, hanya saja untuk kriterianya seperti yang disebutkan tadi ya, yakni terutama keluarga yang belum memiliki sambungan listrik dan masuk dalam data atau kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Data penerima biasanya melalui proses pendataan dan verifikasi dulu bersama dengan pemerintah desa serta pihak terkait, sehingga bantuan itu diharapkan nantinya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Surujagra, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda bersama dengan Danti Danila dan ada Erika Dwi. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di sisi utara jalan.

0: update informasi ke Danti.
1: Ini tadi ada yang menanyakan, Iis. Siang Kak, mau tanya tentang program pasang listrik gratis tadi ya, yang baru saja on air. Itu untuk wilayah mana saja ya, lalu persyaratannya apa saja? Nah, tadi informasinya seluruh wilayah ya Is ya, itu bisa pengajuan ke perangkat desanya masing-masing, karena nanti akan dijadikan satu, terus baru ditindaklanjuti oleh perangkat desa setempat ya. Jadi ini atas nama kakak siapa, ada di mana, itu boleh ditambahkan juga ya. Nanti silakan konfirmasi atau menyampaikan kepada perangkat desa setempat, nanti biar diarahkan untuk detailnya ya Is ya, apakah perlu ngecek ke rumah langsung atau bagaimana. Nanti sistematikanya boleh ditanyakan pada perangkat desanya masing-masing. Kemudian informasi lainnya, ini ada Mbak Heni sampai di seputaran daerah Nganjuk, ini melintasnya di Sukomoro Nganjuk. Cuaca panas sekali ya, memasuki zuhur itu banyak yang keluar rumah, kayaknya baru pulang kerja atau beberapa juga jemput putra maupun putrinya yang sudah pulang sekolah. Agak ramai, ada peningkatan volume kendaraan, jadi tetap waspada. Kemudian ada juga disampaikan oleh Bapak Kelvin, ini ada di seputaran daerah Surabaya. Kalau dari videonya nih, Surabaya mana tepatnya, boleh ditambahkan ya, soalnya kalau Surabaya jelas pasti padatnya. Di sana tetap cerah, aman-aman saja Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau semisal ada tanya apakah boleh pengajuan untuk mendapatkan pasang listrik gratis tersebut, apabila memang Anda ini termasuk, mohon maaf, mungkin masuk dalam kategorinya, mungkin bisa juga ya untuk pengajuan. Tapi nanti teknisnya dari perangkat desa akan mensurvei satu persatu, kiranya mana yang butuh begitu untuk pemasangan listrik gratis ya. Dan untuk di Ngeronggot sendiri, di Kecamatan Ngeronggot ini masih belum bisa disampaikan kira-kira ada berapa kuota, lalu juga daerah mana saja yang terbanyak untuk mendapatkan kuotanya banyak begitu ya, karena memang saat ini masih survei begitu, dari merangkat desa masih survei. Kalau di kecamatan lain juga tentunya mendapatkan ya, karena program ini tidak hanya untuk satu kecamatan, melainkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 ya. Nah, ini dengan adanya pemasangan listrik gratis, masyarakat nanti bisa lebih mudah menjalankan aktivitas rumah tangga. Anak-anak dapat belajar di malam hari dan berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial di rumah itu akan menjadi lebih mudah. Camat Ngeronggot tadi juga menjelaskan apakah monitoring dari pemerintah kecamatan dan desa termasuk memastikan pemasangan berjalan dengan baik serta masyarakat memahami penggunaan listrik secara aman itu bagaimana. Untuk Anda Sri Cakra yang mendengarkan frekuensi 106,1 di Kecamatan Ngeronggot maupun kecamatan lainnya, ini sedang ada program bantuan pasang baru listrik BPBL. Tadi sempat disampaikan oleh Camat Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Bapak Makrup Esos MM. Update informasi ke Erika.
1: Tadi juga ada yang tanya, Is, kira-kira untuk bantuan itu di wilayah mana saja, syaratnya apa saja, bagaimana apabila ingin mengajukan gitu. Yeah. Ini nomor baru, belum ada namanya, belakang nomor tersebut 715. Untuk bantuan program pasang listrik gratis ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur ya. Okay. Dan pengajuan bisa ke perangkat desa masing-masing. Jadi nanti direkap ya datanya, kemudian dilaporkan ke Pemprov seperti itu, ke kecamatan, kabupaten, kemudian ke Pemprov. Jadi harap bersabar karena prosesnya panjang ya, Is. Betul. Jadi apabila Anda ingin mengajukan ya pasang listrik gratis, ini bisa langsung ke perangkat desa setempat. Mungkin bisa kalau yang paling dekat itu RT RW ya, Is ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti bisa dibantu teruskan ke perangkat desa terkait seperti itu untuk apa saja persyaratannya. Itu kan pasti ada kualifikasinya sendiri-sendiri, tidak semua dapat program pasang listrik gratis ini. Berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur ya. Jadi seru Jakarta, apabila mungkin ada saudara, tetangga yang kira-kira membutuhkan, bisa langsung saja ikut program ini ya, Is. Zaman sekarang kalau nggak ada listrik kan susah ya. Jadi nanti mungkin dengan adanya listrik bisa membantu perekonomian juga, karena pastinya ini nanti kan bisa di apa mendukung produktivitas gitu ya, nah, kerja betul. Atau apa gitu ya.
0: Barangkali jadi di rumah nanti bisa untuk jualan es
1: ya atau apa gitu, bisa nanti langsung ikuti program pasang listrik gratis. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sofian melintas di sekitar terminal Lama Nganjuk ya, atau kita sebutnya Simpang 4 Mangundikaran ke arah Getol Begadung Nganjuk. Ini tadi dari wilayah Brebek sepanjang perjalanan disampaikan juga ramai lancar di beberapa titik. Agar menuju ke wilayah Surabaya jalur tol saja. Cuaca wilayah Nganjuk Kota juga cerah bahkan panas, Is.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nah, nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Zero Chakra, sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur saat ini masih dilanda periode kering yang cukup panjang ya. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi kekeringan ekstrim dengan hari tanpa hujan lebih dari 60 hari masih mendominasi. BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris menjelaskan, wilayah yang didominasi oleh kekeringan ekstrim ini cukup luas meliputi Madiun Raya, Kediri Raya, Jawa Timur bagian utara atau Pantura, serta Jawa Timur di bagian timur. Meskipun demikian, beberapa daerah di bagian selatan dan timur sempat mengalami hujan dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi hari tanpa hujan di sana menjadi lebih beragam. Setiaris menjelaskan bahwa pada dasarian ketiga bulan ini, curah hujan di sebagian besar Jawa Timur pergerakan masih berada pada kategori rendah dengan peluang lebih dari 90%. Dengan demikian, potensi kondisi kering di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan masih akan berlanjut. Ia mencontohkan adanya gangguan gelombang Kelvin beberapa waktu lalu yang sempat memicu hujan lokal dengan intensitas ringan di Ngawi, Mojokerto, Kediri bagian selatan, dan Tulungagung, serta hujan intensitas sedang di Jombang. Namun untuk wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri, hujan lokal yang sempat diprediksi melalui pemodelan di bagian selatan dan timur rupanya tidak kunjung turun. Untuk beberapa hari hingga satu minggu ke depan, cuaca diprediksi akan kembali didominasi oleh kondisi kering karena tidak adanya gangguan atmosfer yang terjadi. Terlebih lagi, Sri Jakra, saat ini wilayah Jawa Timur sedang berada di musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino yang puncaknya sendiri diprediksi terjadi pada bulan November hingga Desember dan diperkirakan akan bertahan hingga bulan Maret. Hal ini menyebabkan curah hujan di awal musim hujan periode 2026-2027 tidak akan sebanyak atau sejelas dalam kondisi normal. Hujan diprediksi baru mulai turun sedikit demi sedikit pada bulan November nanti dan mulai masuk kondisi normal pada bulan Desember. Menyikapi kondisi kering yang ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghemat penggunaan air bersih dan mengantisipasi dampak kekeringan. Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga harus terus ditingkatkan minimal hingga bulan Oktober mendatang.

Dengan adanya informasi ini, semoga Anda bisa terbantu ya Sriwijakra, termasuk juga para petani yang sudah menanti-nantikan turunnya hujan. Yang tadi sempat disampaikan perkiraan turun hujan sedikit demi sedikit itu di bulan November 2026 nanti.

Sedulur Jagera, kemarin itu di hari Minggu ada rumpun bambu dan gudang kayu miliknya warga Belituri Prambon yang terbakar. Kebakaran itu diduga terjadi akibat aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan tanpa pengawasan sehingga api membesar dan merembet ke bangunan gudang kayu. Hal itu disampaikan oleh Komandan Regu Damkar Pos Bantu Tanjung Anom, Santaurus Suko Salam. Keterangan tertulisnya menjelaskan peristiwa itu pertama kali dilaporkan jam 2 siang lebih 20 menit

dan kebakaran malah semakin menjadi-jadi. Tidak berlangsung lama setelah dilaporkan oleh warga ke petugas damkar dari pos bantu Tanjung Anom, akhirnya segera menerjunkan timnya ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Setelah berjibaku dengan api selama kurang lebih 1 jam setengah, tepatnya di jam 3 sore lebih 30, petugas berhasil memadamkan api keseluruhan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Namun, seluruh bagian gudang hangus terbakar hingga menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai 7 juta rupiah.

0: Saya update informasi ke Erika.
1: Pak Yitno ini tadi juga menyampaikan bantuan pasang listrik baru di wilayah Jombang. Pengajuannya itu juga lewat RT RW, kemudian dibawa ke kantor lurah. Nanti ditindaklanjuti pihak kantor lurah ke kecamatan, kemudian kabupaten, seperti itu ya. Kekuatannya 450. Yang 450 ya Is ya.
0: Oh iya iya.
1: Kemudian saya tanya sudah ada yang dipasang atau belum nih Pak Yitno? Untuk saat ini belum, tapi yang periode 2 tahun yang lalu sekitar sebulan pengajuan sudah terpasang.
0: Oh.
1: Jadi satu bulan pengajuan langsung dipasang. Itu periode 2 tahun yang lalu. Kalau untuk yang saat ini belum Miss ya. Belum terpasang. Kalau yang periode 2 tahun lalu sekitar sebulan pengajuan sudah terpasang, tergantung tendernya ke CV yang bersangkutan seperti itu ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yulianto, ini tadi melintas di tol Jombang Mojokerto ya, dari wilayah Jombang akan ke wilayah Mojokerto, jalur tol saja. Kondisi jalur tol Jombang Mojokerto kabarnya juga lancar untuk arus lalu lintas, dominasi kendaraan pribadi, cuacanya pun cerah. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Sapuan ya tadi. Sempat jalan-jalan di Jolotundo Is ya. Situasi di sana tidak terlalu ramai sepertinya. Oh ya kan, tidak terlalu full untuk hari ini karena Senin kali ya.
0: Oh iya, awal pekan.
1: Senin awal pekan. Wah, agak kering ya karena mungkin kemarau. Tidak ada airnya, Is. Kayaknya seru kalau pas musim hujan, tapi ya PR-nya kehujanan gitu nah, aja gitu. Ya. Tapi kalau kemarau kita ke sana enggak ada airnya, kurang seru gitu loh. Kan kita main air di sana
0: nah,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, ini mah enggak ada airnya kalau musim kemarau, tapi enak jadi sejuk lah karena kan musim kemarau.
0: Ya, tapi tetap adem kan ya hawanya.
1: Tetap adem di sana ya. Tetap adem, pengunjungnya untuk Senin siang ini juga tidak terlalu padat, jadi enak untuk santai-santai, untuk apa ya, dinginkan pikiran ya setelah mungkin aktivitas full satu minggu. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Septi, ini tadi di rumah saja di wilayah Papar Kediri, cuacanya panas di sana, jalur desa tidak terlalu ramai Is.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi, ini update dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru Iis. Kalau sampai dengan siang hari ini untuk Gunung Api Semeru yang berada pada ketinggian 3676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur ya, cuacanya cerah dan berawan. Anginnya bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kalau secara visual, gunungnya jelas terlihat hingga terkadang berkabut, asap kawahnya tidak teramati. Dan setelah itu teramati satu kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu, tinggi asapnya 400 meter ke arah timur laut. Kalau untuk aktivitas kegempaan, letusannya ada 30, guguran 15, dan tektonik jauh ada 1. Untuk tingkat aktivitas masih tetap sama, ini berada pada level 3 atau siaga. Beberapa rekomendasi ini juga masih sama seperti yang kita sampaikan tadi pagi.

0: di mana tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan. Ini sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak itu, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, sempadan sungai, ini di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selanjutnya, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Yang terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Iis.
1: Terima kasih Denti Danila dan Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
5: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu, dia tidak bisa merasa tidak ada jalan lain gitu ya, selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemulu putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis. Walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan anak-anak.
4: Luar biasa, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.

0: Ya, Zruja, karena Anda sudah pernah main ke Jolotundo saat musim kemarau seperti ini, di puncak musim kemarau. Salah satu pendengar ada ini, Pak Sapuan, ya, apalagi di awal pekan, hari Senin siang. Nah, kalau dari video yang dikirimkan, memang airnya nggak ada ya. Yang di depannya tenda-tenda itu saat musim apa musim penghujan ya, biasanya sampai banjir-banjir kayak begitu. Tapi kalau saat musim kemarau ini juga nggak ada aliran Suruh Jakra, ada tapi kecil sekali begitu ya, hanya terlihat gemericik air itu sedikit sekali dan lebih ke cenderung bebatuannya yang kelihatan ya, airnya nggak kelihatan begitu. Jadi saat musim seperti ini kemarau kering ya, di sana sungai di Jolotundo pun juga ikut kering, tidak ada aliran air begitu. Tapi saat musim kemarau, saat musim penghujan ini juga airnya melimpah di sana ya. Jadi yang sudah main ke Jolotundo saat musim kemarau seperti ini, gimana ini? Tetap dingin kan ya? Karena memang di sana kan di dataran tinggi, termasuk loceret paling atas ya, Bajulan tempat desanya. Sedulur Cakra, Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kawi, Malang kembali terpantau setelah sebelumnya pada hari Minggu 20 September tidak ditemukan titik api. Kini pada Senin 21 Desember dini hari muncul satu titik api baru di kawasan puncak Gunung Batu Tulis. Titik api tersebut terpantau sekitar jam 3 lebih 25 WIB oleh relawan. Informasi ini disampaikan Administrator Perhutani KPH Malang, Gelik Jatmiko, saat on air di Radio Cakra Krisna. Gelik mengatakan, titik api baru tersebut berada di kawasan Pegunungan Kawi, yang merupakan deretan kawasan pegunungan, mulai dari Kawi, Gunung Buta, hingga Gunung Pitrang. Sebelumnya, kawasan Gunung Buta dan Gunung Kawi di wilayah Pegunungan Kawi telah dinyatakan padam sekitar 5 hari lalu. Namun, menurut Kelik, kobaran api masih sempat muncul di sejumlah bagian di sisi timur dan selatan kawasan tersebut. Kondisi itu kembali menjadi perhatian setelah titik api terdeteksi di puncak Gunung Batu Tulis pada hari Senin dini hari. Lokasi titik api berada di kawasan yang cukup sulit dijangkau karena medan yang jauh dan terjal. Kelik menjelaskan, petugas tidak dapat langsung melakukan pemadaman secara darat di lokasi titik api karena kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk dijangkau. Sebagai upaya penanganan, pemadaman melalui udara atau waterbombing ini terus dilakukan ya. Kelik menyebut upaya tersebut telah berlangsung selama 7 hari berturut-turut, mulai Senin hingga Minggu, dan kembali dilanjutkan pada hari Senin 21 September. Operasi diarahkan ke kawasan Gunung Pitran atau Kawi area dengan catatan lokasi masih terpantau berasap. Pelaksanaan waterbombing tetap mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan juga. Jika kondisi cuaca memungkinkan, operasi pemadaman dari udara akan kembali dilakukan untuk menangani titik api maupun area yang masih muncul asap. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat siang Pak Hajir.
1: Halo, selamat siang.
0: Sehat Pak Hajir?
1: Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Pokoknya sehat.
0: Nah, iya, semangat, sehat, lancar ya Pak.
1: Baik.
0: Lagi di jalan atau di rumah saja?
1: Ini lagi di jalan, Mbak Is.
0: Oke, di mana?
1: Agak laka, Mbak Is, ini.
0: Di mana ini, Pak?
1: Di Mojagung.
0: Mojagung,
1: sebelum pabrik Popan. Oh. Ini barusan saya lewat. Mobilnya jalan, tapi udah ada petugas kepolisian.
0: Arah kemana ini,
1: sebuah,
0: Pak?
1: Sebuah ini arah Mojokerto, Mbak Is.
0: Oh, ya ya ya ya. Kendaraan ya, apa yang terlibat, Pak?
1: Mitsubishi Expander sepertinya.
0: Oh, sama apa Pak, ini?
1: Enggak tahu, cuma mobilnya ringsek di tengah-tengah jalan tuh, dijaga sama mobil sedan apa itu, Polsek itu loh.
0: Oh, ini nabrak bangunan atau nabrak truk ya?
1: Kayaknya kalau ini truk di tengah jalan.
0: Oke oke oke, baik. Kelihatan sudah ada ambulans, Pak?
1: Nggak ada, Mbak. Sepertinya depannya aja yang ringsek, nggak tahu dalamnya.
0: Oke.
1: Tapi sudah bisa selesai.
0: Siap, siap, siap. Mengganggu lalu lintas, Mbak?
1: Ya, mengganggu di tengah jalan. Okay. Cuman, ini nggak terlalu rame. Jadi lancar.
0: Siap, siap. Baik.
1: Sore mungkin ya beda lagi.
0: Iya nih.
1: Di Pak Brivi ya tadi ada pengaspalan jalan lumayan panjang, jadi pakai bahu jalan tadi, separuh bahu jalan.
0: Di mana Pak tadi, boleh diulangi?
1: Di depan pabrik sepatu Pihai Jombang, depan Samsat Jombang.
0: Panjang ya Pak ya?
1: Jadi iya, yang arah ke timur pokoknya, arah Mojokerto.
0: Arah Mojokerto.
1: Jadi sangat sempit ya, jalannya sangat sempit. Dikurangi kecepatannya kalau dari barat tuh.
0: Oke, ya ya baik. Ini Pak Hajir arah ke Mojokerto atau mau balik?
1: Arah ke Mojokerto.
0: Arah ke Mojokerto juga. Oke. Tujuan akhir di mana, Pak?
1: Bisa ditebak pasti ini.
0: Wah. Ini berarti mau lewat itu toh, Pak, Cangar.
1: Lah
0: ya, lewat hafal, situ Mbak. Lagi. Sampai hafal ya saya.
1: Iya.
0: Batunya atau Malang, Pak?
1: Dalam.
0: Batunya atau Malang?
1: Insya Allah nggak sampai lah.
0: Oh, nggak sampai.
1: Iya.
0: Kalau semisal Malang, besok ketemu sama saya, Pak. Saya mau ke Malang.
1: Lu di Batu atau?
0: Saya nanti di Klojen, Pak.
1: Klojen, Malang.
0: Pucuk sana.
1: Iya kamu. Lu Mbak Isa, sana punya?
0: Iya. Belum rumahnya. Selesai. Bukan. Sekolah, Pak, belum selesai.
1: Aduh, kok enggak lulus-lulus ya?
0: Iya. Kok enggak lulus-lulus ini ya?
1: Tegak awet sekolah.
0: Nah, iya.
1: Dari dulu.
0: Oke.
1: Berarti kalau hari apa ini? Kamis mungkin saya di Batu, Mbak.
0: Oh, sampai gitu. Sabtu. Oh, akhir pekan. Iya, ya, sengaja ya akhir pekan ya.
1: Iya, ya akhir pekan. Malam Jumat loh, Mbak. Biasanya.
0: Kalau Jumat kan anak libur.
1: Ya betul.
0: Berarti ini tadi sama istri doang ya?
1: Sama putranya kan, hari ini libur juga. Ada hal Syahrul Qadir Jailani di sekolahnya, jadi di pondok.
0: Okay.
1: Rame acara sekolah dulu, Mbak. Sabtu rame banget dong.
0: Pondoknya di mana, Pak, itu, Pak?
1: Darulum, Petarongan, Jombang.
0: Oh, di situ.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya diliburkan siswa-siswi. Untuk acara itu.
0: Siap-siap baik. Pak Hajir, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, Pak ya.
1: Sami-sami, Mbak I. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang niteni ya Suri Cakra. Pak Hajir ini setiap nginpo pas telpon, tiba-tiba pas ada insiden di depannya gitu ya. Suri Cakra yang lain tetap hati-hati juga, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan dalam pekerjaan maupun perjalanan Anda, termasuk juga yang saat ini lagi di jalan itu lagi mencari nafkah ya untuk keluarga, pulang dengan kondisi yang utuh dan selamat. Info yang kami terima, adanya pengaspalan depannya Samsat Jombang ya, arah ke Mojokerto atau arah ke Mojoagung. Lalu ada insiden lalu lintas di Mojoagung Jombang. Sebelumnya Pokpan ya. Sebelumnya pabrik Pokpan yang arah ke timur. Insiden kecelakaan mobil expander, kurang tahu dengan apa, tapi yang bagian depan ringsek cukup parah. Sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Saya Isatin pamit geser dulu ke ruang gatekeeper karena sudah hampir masuk jam 1 siang ya. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang. Wassalamualaikum.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, kami masih menemani aktivitas Anda di hari Senin 21 September 2026. Sejauh ini informasi yang kami terima di beberapa wilayah cuaca cukup cerah, bahkan sudah mulai panas terik ya. Sudah panas terik karena waktu juga sudah menunjukkan jam 1 siang. Jadi pas tengah hari Seru Cakra. Cuacanya panas, jangan lupa minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi sehingga Anda tetap bisa konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Sampaikan dengan kami ya, untuk Anda yang menemui kewaspadaan di sekitar tempat Anda, baik tempat tinggal maupun juga di jalur yang Anda lalui saat ini. Kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat, saya alhamdulillah. Berkat herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Siang hari ini ada pengaspalan jalan Seru Jakra di depan pabrik Baihai Jombang. Informasi kami terima baru saja, namun untuk pengaspalan sepertinya juga sudah dilakukan sedari tadi, sehingga arus lalu lintas di sana cukup tersendat ya. Harap hati-hati, tetap perhatikan batas kecepatan berkendaranya, karena di jalur utama sehingga banyak kendaraan pribadi dan kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini saya masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang ya. Ini terkait dengan adanya insiden lalu lintas di jalur Mojoagung Jombang tadi, adanya mobil expander entah dengan kontra dengan apa, kemungkinan dengan truk ya, karena bagian depan itu sudah rusak parah. Di lokasi sudah ada teman-teman kepolisian yang bertugas, kata Pak Hajir tadi yang sempat melintas di sana menuju ke arah Mojokerto. Lalu dari Bu Badriah ini tadi melintas di jalur Nganjuk, tepatnya ini Nganjuk Kota, Jalan Ayani sampai dengan Alun-Alun. Untuk info lalu lintas cenderung lancar saja, tidak ada hambatan dan tidak ada kemacetan. Lalu satu lagi dari Bu Fitri, ini tadi menginfokan menuju ke arah Loceret, sudah nyampe di Pare Loceret Nganjuk. Okay. Untuk cuacanya panas sekali di siang ini, lalu lintas masih aman saja. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sekitar jam 10:30 tadi, Seru Jakra juga ada insiden lalu lintas. Lokasi di Bypass Krian Sidoarjo arah ke Mojokerto. Kecelakaan melibatkan kendaraan truk kontainer dan juga kendaraan truk muat bata ringan ya. Dari pendengar tadi menyebutkan bahwa kendaraan truk muat bata ringan ini sedang akan putar balik di lokasi. Lalu di belakangnya ada kendaraan truk kontainer yang menabrak kendaraan tersebut. Akhirnya banting setir ke kanan dan menabrak tiang listrik hingga jatuh ke arah sebaliknya. Arus lalu lintas ini akhirnya terganggu, Seru Cakra, karena kendaraan truk kontainer posisinya ada di tengah jalan. Jadi untuk kendaraan lain harus melipir ke pinggir jalan untuk melintas di jalur tersebut. Ukuran truk kontainernya juga besar sekali, Seru Cakra. Untuk Anda yang mungkin saat ini juga melintas di sana, harap diperhatikan, tetap hati-hati, jangan lupa untuk jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Cek informasi ke gatekeeper, is.
1: Iya, ada Bu Dwi ini tadi menyampaikan, Bu Dwi Rahayu sudah nyampe di kawasan Peloso, Peloso Mojokerto. Untuk lalu lintas lumayan ramai sekali ya. Kalau tadi juga info masuk disampaikan oleh Bapak Lamuri, ini menuju ke arah Jombang Kota. Untuk lalu lintas saat ini lumayan ramai untuk di kawasan Bandar Gedung Mulyo Jombang. Kemudian dari WA ada Ibu Anita tadi juga sempat menanyakan, beliau posisi sekarang di Kelurahan Ronggot, anaknya itu baru saja membangun rumah, rumahnya sudah hampir jadi tapi sudah 2 tahun lebih karena belum ada aliran listrik, ini masih nyambung dengan miliknya orang tua. Apakah nanti bisa diajukan? Kalau untuk proses pengajuan bisa langsung mengajukan ke RT RW dulu. Nah, di perangkat desa setempat ya. Baru nanti akan disurvei apakah kira-kira berhak untuk menerima atau tidak. Mbak Mifta sudah nyampe di Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota. Banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi, hati-hati. Kemudian juga banyak bus antar kota yang melaju dengan kecepatan kencang, Erika.
0: Terima kasih, Hii Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kami terima informasi dari pendengar Radio Cakra Krishna ya. Ini tadi terkait dengan pengaspalan jalan di depan pabrik Paihai Jombang. Arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda siang hari ini juga melintas di jalur tersebut. Awal pekan ini Seru Cakra, kita beralih informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok ya. Salah satunya harga cabai rawit yang kabarnya di awal pekan kali ini harganya tembus di angka Rp95.500 per kilogram. Sementara untuk telur ayam Rp29.400 per kilogram. Itu rata-rata ya Seru Jagra, harga rata-rata di wilayah Jawa Timur. Sementara itu untuk bawang merah di harga Rp37.400, bawang putih Rp39.800, lalu kualitas bawah untuk harga beras ya, beras kualitas bawah 1 ini Rp15.600, beras kualitas bawah 2 Rp15.000, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.550 dan beras kualitas medium 2 Rp16.400. Untuk beras super 1 di harga Rp17.650 per kilogram, kualitas super 2 Rp17.100. Sementara untuk harga cabai merah besar di angka Rp50.200, cabai merah keriting Rp64.900, cabai rawit hijau Rp65.600. Kalau untuk daging ayam ras ya Rp39.600, kemudian daging sapi kualitas 1 Rp154.000 sekian. Kemudian daging sapi kualitas 2 Rp144.000 sekian per kilogramnya. Jadi harga-harga tersebut juga setiap harinya mengalami perubahan. Apabila Anda berbelanja kemudian menjumpai harga yang murah, juga jangan sampai langsung borong banyak ya, beli secukupnya saja, nanti takut busuk kalau lama-lama disimpan, seperti itu. Kalau bahasa kerennya panik buying ya, itu kalau sudah harganya murah gitu. Juga kadang kalau harganya mahal kemudian sulit untuk dijumpai, kadang kita langsung belinya dalam jumlah besar. Jadi beli secukupnya saja untuk 1 minggu mungkin, biasanya food prep 1 minggu ya, seperlunya saja agar tidak membusuk nanti di lemari es Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seduh Cakra, update terkait dengan pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8 ya. Basarnya sehingga saat ini masih melakukan upaya pencarian kapal yang tergelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Hari ini dari tim Basarnas Special Group BSG kembali menemukan dua korban yang berada di dalam kapal Virgo. Kepala Basarnas M. Syafi'i menyampaikan bahwa pencarian telah dimulai sejak pagi tadi dan saat ini dua korban dalam proses evakuasi menuju Bandara Banjarmasin. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam kapal saat tim BSG melakukan operasi pencarian dan penyelaman. Masing-masing ditemukan sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah di menit ke-4 dan juga menit ke-13 waktu Indonesia Tengah. Penemuan dua korban tersebut menjadi perkembangan penting dalam operasi SAR yang terus dilakukan untuk mencari dan mengevakuasi seluruh korban kapal motor Virgo Transport 8. Proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan personil dan sarana yang tersedia. Kedua korban akan dibawa ke Bandara Banjarmasin. Kemudian dibawa ke Bandara Banjarmasin ini menggunakan helikopter HR-3601. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kedua korban nanti akan diidentifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak keluarga tersebut. Jadi update-nya sudah ada korban yang ditemukan kembali Seru Cakra di dalam kapal motor Virgo Transport 8. Semoga korban yang lainnya bisa segera ditemukan oleh tim gabungan yang saat ini melakukan upaya pencarian. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada pesan masuk dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Hari ini ada giat pemadaman kebakaran lahan bambu yang terjadi di RT 1 RW 7 Kecamatan Tanjunganom. Pemiliknya atas nama Aprilia Puji, warga Tanjunganom juga, terbakar sekitar jam 10:30 siang tadi dan berhasil

0: Kemudian ini tadi informasi masuk dari Ibu Fitriana untuk perjalanan hari ini menuju ke arah Semen Kediri. Update saat ini sudah melintas di sekitaran Simpang 4 Kawi Kota Kediri, lalu lintasnya ramai. Erika.
1: Terima kasih Hi Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ada kabar baik, Seru Jakra. Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa biaya pendidikan SD, SMP, SMA hingga universitas negeri ini akan digratiskan. Instruksi tersebut langsung direspon oleh sejumlah pihak, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto pada hari Jumat 18 September 2026. Presiden Prabowo mulanya menyampaikan bahwa pemerintah selama 2 tahun terakhir terus bekerja untuk mengejar berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Ia pun menyontohkan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah. Presiden Prabowo kemudian menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Ia pun menegaskan biaya pendidikan harus gratis. Presiden Prabowo kemudian menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia menyampaikan bahwa dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Mendikti Saintek Brian Yuliarto merespon instruksi dari Prabowo Subianto yang menyampaikan biaya pendidikan di universitas negeri harus digratiskan. Brian menyebut akan menindaklanjuti arahan presiden tersebut. Kajian itu diantaranya terkait dengan opsi skema pembiayaan. Hasil kajian itu akan dilaporkan ke Presiden Prabowo ketika sudah rampung. Jadi tentunya akan ditindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden. Sebetulnya sejak beberapa waktu lalu, Bapak Presiden juga sudah meminta untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi. Nanti setelah selesai untuk kajiannya, tentu akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah sejauh ini telah memberikan dukungan pembiayaan untuk pelajar di universitas dengan beberapa program, seperti KIP kuliah hingga beasiswa. Pada 2025 itu ada sekitar 28,2% mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi negeri memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Seru Cakra, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian juga menyambut baik rencana tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kualitas dan mutu pendidikan tetap harus terjaga. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, memang saat ini pemerintah ini memberikan bantuan pemasangan listrik gratis ya. Jadi tentunya sudah info ini sudah menyebar begitu. Akan tetapi dari PLN juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran oknum yang menjanjikan bisa membuat biaya listrik itu lebih murah dengan melakukan perubahan pada instalasinya. Jadi kayak di setting gitu, yang awalnya bayarnya 500.000 nanti bisa sekian ratus atau kurang dari 500. Selain berpotensi menimbulkan tagihan susulan, perubahan instalasi yang tidak sesuai standar itu juga dapat membahayakan keselamatan pelanggan. Manajer PLN WLP Nganjuk Rizal Yuda Wicaksono ini menyampaikan upaya oknum meminimalkan biaya listrik justru dapat berdampak pada pelanggan di kemudian hari. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya persoalan administrasi berupa tagihan susulan, instalasi yang diubah tanpa mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja juga berpotensi menyebabkan korsleting hingga terjadi kebakaran. Nah, maka dari itu apabila ada Seru Jakra yang menawarkan untuk meminimalisir biaya untuk bayar ke PLN, entah itu prabayar atau pasca bayar, itu ditolak saja karena yang awalnya dari orinya itu bayarnya segini ya segini saja begitu, tidak usah di setting-setting lagi, nanti takutnya malah terjadi konslet atau jadi kebakaran atau makan juga nanti ada tagihan yang membengkak di belakang.
0: Pembekalan biaya juga ya,
1: iya, maka dari itu dilarang Surut Cakra. Bahkan apabila ada oknum yang menawarkan, mungkin bisa langsung lapor ke PLN saja ya, agar ditertibkan.
0: Terima kasih Isatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program itu ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Surat terkait program BPBL ini juga sudah disebarluaskan ya di beberapa wilayah. Dari kabupaten, kecamatan, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Masing-masing desa kemudian diminta melakukan pendataan terhadap warganya yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan tersebut. Data dari masing-masing desa nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak kecamatan. Setelah itu, data tersebut diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk proses selanjutnya. Ditegaskan bahwa pendataan awal dilakukan melalui pemerintah desa. Artinya, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tidak langsung mendapatkan bantuan, tetapi terlebih dahulu harus masuk dalam proses pendataan serta verifikasi. Program ini tidak hanya diterapkan di Kecamatan Ngronggot saja. Program tersebut juga diterapkan di seluruh wilayah ya Seduh Jagra, semua kecamatan di Kabupaten Nganjuk bahkan seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk Kecamatan Ngronggot, jumlah warga yang nantinya mendapatkan bantuan belum dapat dipastikan. Proses pendataan masih berlangsung dan belum seluruh data dari desa masuk ke pihak kecamatan. Dengan demikian, jumlah penerima BPBL di Kecamatan Ngronggot masih menunggu hasil pendataan dari seluruh desa. Data itu nantinya menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang memenuhi persyaratan penerima bantuan. Kalau untuk kriterianya ya Seru Jagra, bantuan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berdasarkan pengamatan pemerintah desa memang berada dalam kondisi tidak mampu dan belum dapat memasang sambungan listrik secara mandiri. Dan ini tadi dijelaskan ya terkait masyarakat yang baru membangun rumah. Kondisi tersebut belum otomatis membuat seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Karena itu, BPBL lebih diarahkan kepada masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk memasang listrik secara mandiri.
1: Info Sehat, Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada, Seru Jakra. Kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Pak Suprianto dari Blora melaporkan di beliau sedang berada di kawasan Grobogan saat ini di Jawa Tengah, melaporkan untuk suhunya di kawasan tersebut panas dan juga masih belum ada hujan di kawasan Grobogan Jawa Tengah. Ada informasi masuk ini dari Pak Eko, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Nganjuk. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, cuaca juga cerah, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Pak Rahmat, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Malang saat ini sudah sampai di kawasan Pare, melaporkan untuk kawasan Pare pada siang hari ini arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cukup cerah. Ada lagi informasi masuk dari Bu Wiwi, perjalanan dari Kertosono menuju ke Jombang saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas di Bandar Kedung Mulyo terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada beberapa kendaraan besar yang terpantau melintas. Satu lagi pesan masuk dari Pak Subekti, perjalanan dari Madiun menuju ke Malang saat ini sudah sampai di kawasan Papar, melaporkan untuk Papar saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar, tidak ada kepadatan, untuk cuacanya cukup terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Nganjuk cukup panas ya, Sedulur Cakra. Di jam 2 lebih 9 menit ini cukup terik untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Informasi dari BMKG untuk hari ini tidak ada potensi hujan. Wilayah Nganjuk dan sekitarnya mayoritas akan cerah dan sampai di sore hingga malam nanti ya, tidak ada potensi hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Untuk trafik lalu lintas juga masih lancar, untuk arteri ataupun juga di ruas tol tidak ada hambatan. Anda dapat ikut tambahkan, kalau menemui hambatan, kendala ataupun juga kewaspadaan lain, bisa Anda kirimkan di 0852 9001061.

0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih mengalami erupsi ya, Seluruh Cakra. Hingga kini, Gunung Semeru masih berstatus di level 3 atau siaga. Berdasarkan pos pengamatan Gunung Api, untuk Gunung Semeru periode 21 September hari ini, jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi tadi, Gunung Semeru mengalami 27 kali letusan dalam kurun waktu 6 jam. Dari jam 12 sampai jam 6 pagi tadi. Secara visual, letusan teramati sebanyak 10 kali dengan tinggi kolom abu sekitar 100 sampai 400 meter. Kolom abu berwarna putih tebal teramati mengarah ke timur. Beberapa letusan juga disertai suara gemuruh dari kawah aktif Gunung Semeru. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan dengan radius sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Ya, ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Siang ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas siang kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja tanpa ada kewaspadaan ya untuk di siang kali ini. Cuaca diinformasikan juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Johan, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kediri Kota yang mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar untuk kedua arahnya, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Widodo, perjalanan dari Wilangan Nganjuk arah ke Magetan disampaikan lalu lintas jalur utama juga siang kali ini masih aman saja. Cuaca juga cukup terik panas ya. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Putri, aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Lalu lintas sekitar Rejoso juga masih aman, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran, Anda bisa unduh juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper kembali, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kediri. Kali ini petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri Pos Pare mengevakuasi seorang anak berusia sekitar 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil, Alvan. Nah, peristiwa tersebut terjadi di RT 51 RW 14 Jalan Wilis, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada siang tadi. Nah, evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga dan tim damkar Pos Pare langsung berangkat menuju ke lokasi sekitar jam 11 lewat 5 menit tadi dan tiba 5 menit kemudian atau jam 11 lewat 10 menit. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan tindakan evakuasi menggunakan alat pompa airbag. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati sesuai prosedur operasional standar untuk memastikan keselamatan anak. Hasilnya, anak yang sebelumnya terkunci di dalam mobil sudah berhasil dievakuasi dengan aman dan lancar. Kejadian ini juga menjadi pengingat ya Alvan bagi masyarakat yang agar selalu memastikan kondisi anak sebelum meninggalkan kendaraan, serta bisa langsung meminta bantuan petugas apabila menghadapi situasi darurat serupa. Lalu ada informasi lain ini mengenai perjalanan disampaikan oleh Bu Rini. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang saat ini melintas di jalur alternatif atau tepatnya di Lengkong. Dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mbak Siska, perjalanannya dari Tulungagung menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Gor Kediri atau jalur depan Gor Kediri arah ke utara. Melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Ada Pak Tony, perjalanan dari Magetan mau menuju ke Mojokerto melintas di kawasan Kertosono, saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Pak Bayu, perjalanan dari Blora menuju ke Malang sedang melintas di kawasan Bojonegoro arah ke Nganjuk atau perbatasan. Saat ini arus lalu lintas dilaporkan lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi informasi dari Mas Rahmat, perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Pare melintas di kawasan Simpang Lima Gumul ambil arah ke Pare, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar pada sore hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu warga Kabupaten Blitar dikabarkan meninggal dunia saat menonton Karnaval Sonhorek. Kabar itu sempat ramai di media sosial dan dikaitkan dengan suara sound system berdaya tinggi tersebut. Tapi setelah kabar itu viral, polisi segera memastikan bahwa kematian warga berinisial YP, 45 tahun, bukan disebabkan oleh sonhorek tersebut. Kata AKBP Ardi Zulhasbi, Kapolres Blitar, korban merupakan warga desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dan saat kejadian pada hari Sabtu 19 September lalu, korban tengah menonton Karnaval Sonhorek bersama suami dan anaknya di desa Darungan yang berjarak sekitar 3 km dari rumah korban. Saat jeda sholat maghrib, korban melaksanakan sholat di musola, namun setelah itu korban dilaporkan meninggal dunia. Polisi mengatakan berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit dan sebelumnya baru menjalani operasi kista. Serta terdapat indikasi gangguan jantung, meskipun kematian tersebut tidak berkaitan dengan sonhorek yang tengah disaksikan. Polres Blitar tetap memberikan perhatian terhadap pelaksanaan karnaval agar mematuhi aturan dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

0: Ya, sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjanjikan harga beras akan turun dalam waktu dekat atau pada pekan ini. Pemerintah mengandalkan operasi pasar, bantuan pangan, serta penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan harga beras di pasaran. Kepala Badan Pangan Nasional juga mengatakan pemerintah juga telah memerintahkan Perumbulok untuk memperkuat pasokan beras, terutama ke jaringan retail modern. Menurutnya untuk stok beras pemerintah masih mencukupi, sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan terjadinya kenaikan harga beras di pasaran. Berdasarkan data hingga minggu ketiga bulan September 2026, stok cadangan beras pemerintah per 8 September tercatat di angka 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran bantuan cadangan beras telah mencapai 2,3 juta ton melalui berbagai program dari pemerintah. Pihaknya mengatakan langkah itu diharapkan dapat menekan harga setelah pemerintah menertibkan peredaran beras yang diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. Karena berdasarkan data, rata-rata harga beras medium secara nasional hingga bulan September ini mencapai Rp14.600 per kilogram, naik jika dibandingkan dengan bulan Agustus. Hal itu yang membuat pemerintah akan melakukan intervensi pasar agar harga beras kembali normal dan tidak naik, terutama di retail modern dan juga di pasar tradisional. Ya, ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Rofiul. Ini perjalanan sudah melintas di jalur Kertosono Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto. Jalur utama ini diinformasikan juga masih aman saja ya, tanpa ada kewaspadaan untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat, cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Melintas di wilayah Kediri arah Tulungagung, lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup terik dan panas. Lalu saat ini saya juga masih dibantu dengan Angga ya, komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono ya. Jadi ini agar memberikan himbauan kepada masyarakat ya, khususnya bahwasanya pentingnya untuk terkait dengan kejadian di wilayah Pare ya. Tadi kan ada seorang balita yang terkunci di dalam mobil. Jadi agar kejadian tersebut tidak terjadi serupa ya. Kemudian beralih informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bu Umi Farida ketika

0: Yang melintas di jalur Gampeng Rejo Kediri yang mengarah ke Jongbiru, lalu lintasnya juga cukup ramai padat-padatnya Alvan, jadi memang perlu diwaspadai untuk di siang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, tadi masuk informasi ada seorang anak yang terkunci di dalam mobil ya di wilayah Pare Kediri dan tengah mendapatkan bantuan dari teman-teman damkar. Ini untuk lebih lengkapnya kita sudah tersambung dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, beliau PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Pak Satrio, selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvan, sehat nih?
1: Alhamdulillah, sehat. Jenengan apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah, tetap semangat.
1: Alhamdulillah.
4: Agak flu-flu batuk.
1: Karena cuacanya memang
4: iya,
1: cukup
4: betul.
1: Ekstrim, Pak ya?
4: Betul.
1: Ya Pak, tadi damkar membantu itu Pak ya, apa anak yang terkunci dalam mobil di Pare kabarnya?
4: Betul, oke. Jadi tadi kira-kira pukul 11, Mas. Petugas kami, tempos kami yang di Pare ini menerima informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada seorang anak yang terkunci di sebuah kendaraan atau mobil begitu. Dan setelah persiapan, mempersiapkan sesuatunya, tim kami berangkat, betul, di ternyata di Jalan Wilis Kecamatan Pare itu telah terjadi seorang anak yang mungkin sedang main-main ya. Awal memang sempat diasuh oleh orang tuanya, kemudian lupa orang tuanya keluar dan melakukan aktivitas yang lain, yaitu mengupas buah. Itu lupa kalau si anak ada di dalam kendaraan dan mungkin karena otomatis kuncinya terkunci dengan demikian. Karena usia masih balita, di komando juga tidak bisa paham ya. Akhirnya beliau menghubungi anggota kami, Pos Damkar Satpol PP yang di Pare, dan kami menuju situ dan dengan peralatan yang kami miliki,
1: ya.
4: Alhamdulillah si anak bisa dievakuasi dengan aman dan tidak luka sedikit pun. Kalau mungkin trauma pasti, jelas si anak pasti trauma.
1: Nama juga anak kecil, Pak.
4: Iya betul.
1: Berarti teman-teman damkar juga dibekali skill untuk mengatasi masalah-masalah lain, Pak ya, selain kebakaran biasanya.
4: Alhamdulillah ya, jadi ya, karena nomenklatur kami memang penanggulangan bencana, penanggulangan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, jadi kami juga menambahi pengetahuan di bidang penyelamatan jiwa terhadap makhluk hidup, baik itu nyunsewu, orang ataupun binatang.
1: Jadi, wah, ini selama jenengan memimpin damkar mungkin ada cerita yang unik, Pak, atau yang mungkin pengalaman yang agak-agak aneh gitu, Pak.
4: Macam-macam sih. Jadi mulai dari anak terkunci di kamar di kamar, di mobil, juga pernah orang sakit ya. Orang sakit ini terkunci di sebuah toko. Kemudian yang anak main-main terus terjepit di jembatan itu, kakinya di sela-sela jembatan dari besi itu, sampai ke kendaraan, kecelakaan begitu untuk menyelamatkan korban yang ada di dalam mobil yang tidak bisa keluar. Itu biasanya dari pihak aparat kepolisian juga berkoordinasi dengan kami.
1: Ya, jadi kalau ada butuh bantuan mendadak itu bisa telepon damkar, Pak ya, siapa tahu bisa membantu menangani nanti.
4: Betul, yang penting tidak pinjam duit, kalau pinjam duit ke bank.
1: Oke, baik. Pak Satrio, ada tambahan Pak atau mungkin himbauan atau informasi lain yang belum tersampaikan tadi? Silakan Pak. Ya,
4: jadi kepada orang tua yang kebetulan masih memiliki putra-putri balita, agar di dalam bermain apa mereka bermain itu tetap dijaga, jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan ini terjadi pada anak-anak kita karena terlepas dari pengawasan orang tua atau yang mengasuhnya gitu.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak informasi dan waktunya, Pak.
4: Siap-siap. Gigi, selamat beraktivitas, Mas Alvan.
1: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu juga Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, menit ke-52 lepas dari jam 2 siang, Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu kabar, informasi, dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang bisa Anda kirimkan. Bisa lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Bukit salju ngetos nganju. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganju. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganju. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganju, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganju ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganju ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi ini, wisatawan juga diedukasi tentang jenis-jenis pohon

Ya, di Kabupaten Nganjuk masih cukup cerah ya, Sedulur Cakra. Kondisi trafik lalu lintas untuk cuaca juga masih sangat bersahabat, sangat panas. Anda yang mau perjalanan mengarah ke arah barat, ini bisa lebih hati-hati karena juga cukup silau kondisi di siang menjelang sore hari ini. Tapi untuk perbaikan atau penutupan jalan, kita tidak terima informasi, kepadatan juga tidak ada sampai di menit ke-56 ini. Tapi tetap hati-hati, fokus perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Serta selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masih kami tunggu untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 3 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Babat Jombang, masuk Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Program ini ditunjukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik di rumahnya. Camat Ngeronggot Nganjuk, Muhammad Makrub SSMM saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan pihak kecamatan akan menerima surat terkait program BPBL dan meneruskannya kepada pemerintah desa. Untuk selanjutnya, masing-masing desa diminta mendata warga yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan. Data dari desa nantinya dihimpun di tingkat kecamatan, kemudian diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk proses selanjutnya. Beliau menegaskan warga yang merasa memenuhi kriteria tidak otomatis langsung mendapatkan bantuan, karena masih harus melalui proses pendataan dan verifikasi. Menurut beliau, BPBL diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun kondisi ekonominya belum memungkinkan untuk memasang sambungan listrik secara mandiri. Sementara masyarakat yang baru membangun rumah belum tentu otomatis menjadi penerima bantuan. Setelah calon data penerima masuk, akan dilakukan survei untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan. Hingga saat ini, jumlah penerima BPBL di Kecamatan Ronggot belum dapat dipastikan karena proses pendataan masih berlangsung.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Dampak fenomena El Nino yang memicu cuaca ekstrim di Kabupaten Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
4: Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Madiun membuat warga harus terus meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana kebakaran. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan masyarakat agar waspada dan tidak melakukan tindakan yang beresiko memicu kebakaran. Seperti membuang puntung rokok sembarangan, warga yang membakar sampah juga diminta untuk menunggui proses pembakaran hingga api benar-benar padam total. Selain faktor kelalaian, kondisi cuaca turut memperbesar resiko bahaya. Hari menyebut hembusan angin yang makin kencang mulai siang hingga sore hari dapat menyebabkan kobaran api merambat cepat dan membahayakan lingkungan sekitar. Langkah antisipasi ini dilakukan mengingat data per 10 September mencatat sekitar 120 kasus kebakaran di Kabupaten Madiun. Angka ini telah melampaui total kejadian sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 94 kasus. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang menyebut harga tembakau di Kabupaten Lumajang cukup baik, yakni menembus angka Rp60.000 per kilogram, sehingga mendorong petani untuk meningkatkan produktivitasnya pada musim tanam tembakau di wilayah setempat. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
5: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang, Mami Woro, mengatakan hasil produksi petani juga telah diserap dengan baik sehingga mampu memberi ruang bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi. Mami Woro mengatakan bahwa harga terendah tembakau jenis kasturi berada di kisaran Rp33.000. Sementara harga tertinggi tembakau rajangan tersebut berada pada angka Rp60.000 per kilogram. Musim panen tembakau tahun ini sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga kualitas hasil produksi dan membuka akses pasar. Ketika keduanya berjalan beriringan, hasil kerja petani memiliki peluang lebih besar untuk memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Tim SAR menemukan korban yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Loa Bagung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Nona Krishna FM Samarinda.
6: Peristiwa ini bermula dari teriakan minta tolong yang terdengar warga di sekitar sungai pada Sabtu sore 19 September 2026. Korban diketahui merupakan seorang anak berusia 11 tahun yang sebelumnya bermain di sekitar sungai bersama 4 temannya. Saat kejadian, beberapa anak terseret arus. Seorang pekerja di sekitar lokasi sempat menolong dan menyelamatkan satu anak. Sementara korban lainnya terbawa arus ke arah tengah sungai. Tim SAR bersama petugas terkait kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian hingga korban ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya orang tua, agar mengawasi anak-anak ketika bermain di sekitar sungai, terlebih saat kondisi arus cukup deras. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
3: Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai melakukan pembebasan lahan untuk jalur lintas selatan ruas Munjungan Perigi. Selengkapnya bersama Elia Krisna FM Trenggalek.
7: PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan lahan yang dibebaskan berada di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, dengan luas 40.248 meter persegi yang terbagi dalam 137 bidang tanah. Tahap awal pembebasan lahan dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober, sedangkan tahap pelaksanaan dilakukan hingga Desember 2026. Sementara alokasi anggaran yang telah disiapkan mencapai 19 miliar. Pihaknya berharap setelah seluruh lahan di ruas Munjungan Perigi berhasil dibebaskan, proyek JLS bisa kembali dilanjutkan. Pembangunan ruas jalan nasional di pesisir selatan merupakan langkah strategis untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dan mengungkit perekonomian lokal. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan pasar kota Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
8: Sidak pembangunan pasar kota Bojonegoro tersebut dilakukan setelah muncul sorotan dari masyarakat yang menilai aktivitas proyek terlihat sepi apabila dilihat dari luar area pembangunan. Dalam pengecekan langsung ke lokasi, Nurul Azizah memastikan bahwa pekerjaan pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan. Salah satu aktivitas yang sedang berlangsung yakni pemasangan paku bumi sebagai bagian penting dalam pembangunan struktur fondasi pasar 3 lantai tersebut. Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan sebanyak 879 titik paku bumi akan dipasang dalam tahap pembangunan fondasi. Hingga saat ini, sebanyak 109 titik telah terpasang dengan kedalaman masing-masing sekitar 18 meter. Nurul Azizah juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi proyek yang tampak sepi dari luar. Menurutnya, setiap pembangunan memiliki tahap yang membutuhkan waktu agar hasil akhir dapat sesuai dengan perencanaan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
3: Penyidik Polres Wonosobo masih menyelidiki kejadian mobil pick up nyasar dengan sopirnya ditemukan berlumur darah di lahan kosong wilayah Melipat, Kecamatan Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
9: Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo mengatakan, dalam penyidikan tersebut telah dilakukan pengecekan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami siapa saja yang ada dalam rekaman CCTV tersebut. Sementara itu, kondisi sopir pick-up masih belum bisa dimintai keterangan. Diberitakan sebelumnya, satu unit pick-up ditemukan nyasar di lahan kosong usai menerabas gang sempit di permukiman wilayah Desa Melipah, Kecamatan Kabupaten Wonosobo. Sopir pick-up itu ditemukan dalam kondisi berlumuran darah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 18 September. Keberadaan mobil itu menyita perhatian warga sekitar, sebab mobil itu nyasar di area permukiman dengan akses jalan yang sempit dan tidak memungkinkan dilalui mobil dalam situasi normal. Nanang mengungkap sopir pick-up itu mengaku sempat dipukul oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan tengah mengkaji tiga pilihan yang memperkuat akses dan konektivitas Pacitan menuju daerah lain. yakni melalui Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan serta jalur kereta api melalui Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
10: Dari tiga opsi tersebut, Pelabuhan Gelon disebut memiliki potensi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah selatan Jawa dan membuka akses investasi. Staf ahli Bupati Pacitan Bidang Hukum dan Politik, Joko Putra Utomo, menyebut jalur kereta api masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk persoalan tres menuju Madiun, kawasan Waduk Gejamungkur, hingga stasiun Baturetno di Wonogiri. Sementara untuk opsi Bandara Perintis, Pemkab Pacitan belum menguraikan pertimbangan teknis secara lebih rinci. Pembangunan Pelabuhan Gelon sendiri sudah direncanakan sejak 2008 dan hingga kini masih menunggu kepastian pembangunan. Pemkab Pacitan berharap peningkatan konektivitas dapat mendorong produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta hubungan Pacitan dengan wilayah Wonogiri, Solo, Yogyakarta, dan Ponorogo. Tati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pegunungan Malang masih terus dilakukan. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
11: Tim gabungan kini memfokuskan pemadaman melalui udara dengan metode waterbombing di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik api. Waterbombing dilakukan menggunakan helikopter untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dicapai melalui jalur darat. Sebelumnya, hingga Jumat 18 September, pemadaman dari udara di kawasan Gunung Butak dan Kawinajang telah dilakukan 16 kali dengan total 16 ribu liter air. Selain pemadaman dari udara, tim gabungan juga melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Penanganan melibatkan BPBD Jawa Timur, BPBD Malang dan Blitar, TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan warga. Rizka Aplina, Krisna FM.
3: Progres pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk, telah memperlihatkan adanya proses yang signifikan. Selengkapnya bersama Siska, Krisna FM Nganjuk.
12: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk Purwahadi Setio Wicaksono mengatakan, hingga Sabtu 19 September 2026, titik api yang terlihat hanya tersisa 2 titik. Sebelumnya, ratusan personil gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pemadaman api pada karhutla Gunung Wilis. Sejak Jumat 18 September 2026 lalu, sebanyak 500 orang yang berasal dari TNI Polri, BPBD, hingga relawan telah melakukan upaya pemadaman dengan berbagai cara, termasuk melakukan penyekatan-penyekatan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Jumat malam. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM, Loakulu.
13: Jumat malam, titik api terdeteksi sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan lokasi berjarak sekitar 11 km dari Mako Polsek Loakulu. Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, lokasi berada di kawasan berbukit. Sumber air terbatas ditambah tiupan angin cukup kencang sehingga mobil pemadam tidak bisa mencapai titik api. Petugas akhirnya harus berjalan kaki sambil membawa peralatan pemadaman. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Loakulu, Koramil, pemerintah desa, BPBD, Damkar, dan relawan akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 00.10 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara luas lahan terdampak dan penyebab kebakaran masih dalam pendataan serta penyelidikan. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kemarau panjang di Kabupaten Pati turut memukul produksi garam raya di Desa Ketintang Wetan, Kecamatan Batangan. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
14: Surutnya permukaan air laut membuat petani kesulitan mengisi tambak garam mereka. Kepala Desa Ketitang Wetan Ali Muntoha mengungkapkan bahwa produksi garam telah berhenti hampir 2 minggu akibat air pasang laut yang sangat kecil. Ia menyebut harga garam saat ini justru berada pada kisaran cukup baik, yakni Rp780 hingga Rp800 per kilogram. Namun, karena proses produksi yang terhambat, para petani garam lokal pada akhirnya harus merelakan kesempatannya mendapat laba besar. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk ini dari layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk. Ini sedang menindaklanjuti laporan dari kita yang perbaikan PJU di kawasan Ring Road atau Bypass Nganjuk. Ya. Jadi ini dilakukan penggantian MCB 32 ampere dan beliau Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk juga mengucapkan terima kasih kepada kami telah melaporkan kejadian tersebut atau meneruskan dari pendengar. Dan saat ini alhamdulillah sudah ditangani Alvan. Jadi untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan Bypass Nganjuk atau Ring Road Nganjuk, saat ini kalau malam sudah bisa terang kembali, tidak gelap karena sudah diperbaiki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tio, perjalanan dari Pare menuju ke Lengkong Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Simpang Mengkreng. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng saat ini terpantau masih ramai lancar, belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan. Ada informasi dari Bapak Prasteo, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Surabaya saat ini sedang melintas di kawasan Jogoroto atau tepatnya setelah flyover Peterongan. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini masih ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, cuaca juga masih cukup panas pada sore hari ini. Informasi masuk juga dari Pak Bambang, ini perjalanan dari Mojokerto Kota menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Pare. Dilaporkan untuk Pare arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada kepadatan, dan cuaca di Pare saat ini juga masih panas. Ada Mas Gilang, ini sedang berada di Ngoro atau tepatnya di Rejo Agung. Ini arus lalu lintas dilaporkan lancar, angin bertiup kencang, juga tidak terlalu terik untuk panas di kawasan Ngoro atau Rejo Agung tersebut. Ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Wahyu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto saat ini melintas di jalur alternatif Ploso Jombang arah ke Gedek. Dilaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa truk tebu yang melintas di jalan tersebut, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Sore kali ini kita juga dapat informasi adanya insiden kebakaran kembali ya Alvan. Lokasinya berada di wilayah Ngancar Kediri, dan informasi awal kita dapati bahwasanya untuk kebakaran itu lahan tebu yang ada di wilayah Ngancar Kediri. Informasi masih kami gali terlebih dahulu ya, karena teman-teman dari Damkar Kabupaten Kediri juga masih melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Nanti apabila kita sudah dapati informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Heru, melintas di jalur Kabu Jombang yang mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan juga cukup ramai ya, dengan pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Rifai, melintas di jalur Santren Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke-32 lepas dari jam 3 sore Sudut Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain ya, yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Ke gatekeeper, Angga.
1: Baik, ada pesan masuk, ada Pak Chandra Budi, beliau sedang di kawasan Jalan Dirmojoyo Nganjuk. Untuk cuacanya sangat cerah dan arus lalu lintasnya terpantau masih lancar. Tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja di kawasan Jalan Dirmojoyo Nganjuk. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tio, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Saradan Madiun saat ini melintas di kawasan Guyangan Nganjuk. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini lancar dan juga tidak ada halangan. Ada informasi dari Bapak Endang, perjalanan dari Lamongan mau balik ke Nganjuk.

0: Ada Pak Fauzi, perjalanan dari Bogor Nganjuk menuju ke Wilangan saat ini melintas di kawasan perlintasan kereta api awar-awar Wilangan. Arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kepadatan yang terpantau di Wilangan. Ada lagi informasi masuk dari Pak Andi, perjalanan dari Malang mau balik ke Jombang saat ini melintas di kawasan Kandangan Kediri ambil arah ke Jombang. Dilaporkan untuk simpang Kandangan Kediri arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa bus yang melintas, Alvan.
1: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan Pak Arif ya, tadi sekitar mendekati jam 3 itu memberikan informasi untuk di wilayah Blitar juga. Update lalu lintas ini di wilayah Udan Awu, Kabupaten Blitar, juga jalur desa ya. Ini lalu lintasnya masih aman, tidak begitu ramai. Kemudian untuk cuaca juga cukup terik panas begitu. Lalu informasi masuk ya disampaikan Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi arah Surabaya nanti rencananya lewat jalur tol ya. Lalu lintasnya di wilayah Mantingan Ngawi sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca juga sore kali ini cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Novita, ini sudah melintas di jalur Mengkreng yang mengarah ke Perak Jombang. Lalu lintas jalur utama untuk di sore kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan truk muatan barang, jadi memang perlu diwaspadai untuk melintas di jalur Mengkreng Kediri. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian Pak Hendra melintas di wilayah Grogol Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga diinformasikan cukup ramai, padat-padatnya kendaraan sepeda motor. Jadi harus ekstra sabar dan hati-hati ketika melintas. Cuaca untuk di sore kali ini cukup terik panas, Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan dan Angga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk di Nganjuk dan sekitarnya ya, ini mayoritas masih cukup terik, merata juga. Yang mau lewat di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ini yang arah ke barat juga cukup silau karena sangat cerah untuk kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya, sementara itu Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyatakan siap menghadapi praktik mafia tanah yang mengancam aset milik pemerintah provinsi. Menurut Emil, pengamanan aset pemerintah menjadi prioritas pemerintah terutama pada lahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan tegas itu disampaikan setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jatim dalam pembahasan Raperda tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pengolahan barang milik daerah atau BMD. Dalam paripurna itu, terungkap masih ada 411 bidang tanah milik pemerintah Provinsi Jatim yang berstatus idle atau belum dimanfaatkan secara optimal. Emil menjelaskan status idle tidak serta-merta membuat aset itu bisa langsung dimanfaatkan. Menurutnya, validasi tetap harus dilakukan dengan melihat status penggunaan, status hukum, tata ruang, dan kelayakan pemanfaatan.

0: Ya, untuk kalian yang baru bergabung, masih kami tunggu ya kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, ratusan pedagang tradisional dari tiga pasar yang ada di Kota Kediri, yaitu Pasar Bantar, Pasar Pahing, dan Pasar Sonobetek, menggelar demo pada hari Senin ini. Mereka protes soal retribusi dan sistem sewa. Para pedagang diketahui menggeruduk gedung DPRD Kota Kediri hingga balik Kota Kediri untuk menuntut keadilan, terutama kebijakan pengelola pasar yang dinilai kian mencekik mata pencarian mereka. Suasana sempat diwarnai kekecewaan saat massa berorasi selama kurang lebih 1 jam di depan gedung DPRD Kota Kediri tanpa ditemui satupun anggota dewan. Tak patah arah, ratusan pedagang lantas mengalihkan aksi menuju ke balai kota. Setelah berorasi selama 1 jam, aspirasi mereka akhirnya diterima langsung oleh asisten perekonomian dan pembangunan pemerintah Kota Kediri bersama dengan direktur utama Perumda Pasar Joyoboyo. Tiga tuntutan utama pedagang yang diutarakan yaitu tentang penghapusan retribusi masuk, pencopotan dirut PD pasar, hingga kembalikan sistem sewa menjadi hak guna pakai. Ya, ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, Alvan, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Zaki. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto saat ini sudah sampai di kawasan Mojoagung. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi juga. Untuk angin juga bertiup tidak terlalu kencang. Ada Mbak Desi, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk saat ini melintas di Pasar Gringging. Melaporkan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada lagi Pak Harun, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan hutan Saradan atau dekat pintu masuk Kali Bening. Melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan besar juga banyak yang melintas di kawasan Saradan. Ada informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Beliau tambah semangat karena tadi diputarkan lagu Berlayar Tak Bertepian.
0: Oh, iya, yang barusan enggak?
1: Nah, betul. Lalu ada informasi dari Mas Ilham, ini perjalanan dari Simpang Lima Gumul Kediri mau ke Mojokerto saat ini melintas di kawasan Pare. Arus lalu lintas dilaporkan di Pare saat ini terpantau ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan. Ada laporan dari Mbak Marlina, ini sedang berada di kawasan Tembelang Jombang. Ini melaporkan untuk cuaca di Tembelang Jombang saat ini cukup panas, tidak ada hujan. Padahal beliau kemarin mengabarkan di kawasan Peterongan sempat ada hujan, Alvan, kemarin siang. Sempat ada sedikit gerimis, namun untuk saat ini di Jombang, beliau sedang berada di Tembelang, cuacanya cukup panas pada sore hari ini. Dan arus lalu lintasnya mulai terpantau ramai lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Iya, ke gatekeeper dulu. Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima ya, disampaikan oleh Bapak Widodo ya. Memberikan informasi perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintas diinformasikan juga cukup ramai ya Alvan ya. Sore kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja, sore kali ini cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Farida ketika melintas di jalur Perak Jombang arah Mojokerto. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih cukup ramai ya, terlihat untuk truk muatan barang yang melintas. Jadi harap waspada bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas untuk informasi yang disampaikan. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Lina, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Ini menginformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, terlebihnya rute yang dituju wilayah Mojokerto. Jalur utama juga masih aman saja, tadi melintas di jalur Mengkreng ya, juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di sore kali ini. Cuaca informasinya cukup terik dan panas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Ada Mbak Erwinda, ini perjalanan dari Jombang mau ke Surabaya. Saat ini sedang mengisi BBM di Simpang Mojopahit. Melaporkan untuk antrian BBM saat ini tidak terlalu ramai. Dan juga untuk arus lalu lintasnya saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Jombang Kota. Dan ada peningkatan volume kendaraan karena ini juga sudah jam-jam pulang kerja dan jam pelajar pulang sekolah. Ada informasi disampaikan oleh Bapak Tono, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Mojokerto, menuju ke Ngoro, ini melintas di kawasan Peterongan atau tepatnya di setelah pertigaan Keplak Sari. Arah ke timur saat ini masih lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Ada informasi masuk, ini disampaikan Bapak Heru, perjalanan dari Madiun Kota mau menuju ke Ngawi. Saat ini sedang melintas di kawasan Ring Road Madiun, laporkan untuk arsa lintasnya lancar. Ada Mas Aditya, perjalanan dari Surabaya ke Kediri via tol. Saat ini sedang berada di exit tol Bandar Kedungmulyo. Melaporkan untuk exit tol Bandar Kedungmulyo, arus lalu lintasnya masih lengang pada sore hari ini, tidak banyak kendaraan yang melintas dan didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk exit tolnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah masuk di jam 4 sore. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sri Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 4 sore ya. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di hari Senin ya, awal pekan, bertepatan di tanggal 21 September 2026, jam 4 sore, apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan atau sebaliknya masih cenderung sepi saja? Ini tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061. Tentunya sore kali ini saya tidak sendirian ya, ditemani tugas ruang gatekeeper ada Alvan dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyuwangi. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 4 lebih 11 menit ya, sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper bahwasanya untuk update lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota juga diinformasikan masih aman saja, cukup lancar. Cuaca ya, beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik panas. Tadi untuk Seluruh Cakram menginformasikan wilayah Blitar, kemudian Kediri, Jombang juga diinformasikan cukup terik dan panas. Anda tentunya masih bisa terus berkabar informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Menit ke-12 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik Intan, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sapuan melaporkan ada pipa PDAM yang bocor, tempatnya di Desa Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, dekatnya Masjid Ngerengket. Dan untuk hal tersebut kami juga meneruskan ke dinas terkait untuk laporan tersebut, karena pipa yang bocor tersebut membuat genangan air di kawasan tepi jalan Masjid Desa Ngerengket, Intan. Jadi kami juga masih meneruskan kepada dinas terkait untuk mengatasi hal tersebut. Lalu ada informasi dari Bapak, dari Pak Rian, ini melakukan perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota, melaporkan perjalanan di kawasan Sukomoro atau Peserut, arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga masih cukup cerah. Untuk arah ke barat saat ini juga sudah mulai silau, harap waspada karena juga menjelang sore hari. Lalu ada Mbak Siska, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Kertosono, saat ini melintas di kawasan Tugu Jotos Baron, belok ke kanan, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Tugu Jotos Baron atau tepatnya di jalan utama, saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mas Arya dari Madiun menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Grogol, Kabupaten Kediri, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar dan cuacanya cerah. Ada lagi Mas Dian, ini perjalanan dari Lengkong menuju ke Pelandaan, saat ini sedang melintas di kawasan Jatikalen, dilaporkan untuk arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini seluruh Cakra, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, untuk update cuaca terlebihnya juga masih aman saja. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini menjumpai adanya kewaspadaan untuk di beberapa jalur, ini bisa memberikan informasi ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya di 0852 9001061. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tanpa Sapuan tadi mengirimkan video, ada pipa air milik PDAM. Okay. Ini yang bocor, lokasinya di Desa Rengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Tadi dikirimkan video, memang terlihat airnya keluar dari tanah begitu. Ini diduga kuat memang kebocoran dari pipa PDAM. Lokasinya di Desa Rengket, Sukomoro. Kita teruskan dengan Bapak Sutrisno. Beliau Dewan Pengawas PDAM Nganjuk, ini langsung dapat respon. Okay. Sudah OTW petugas untuk mengecek lokasi dan juga melakukan perbaikan. Nanti akan kita update kembali. Tadi Pak Sapuan dikirimkan video jam 4 sore, tapi informasinya bocor sudah cukup lama sehingga mengenangi badan jalan begitu. Ini masih kita komunikasikan untuk proses perbaikan, nanti akan kita update kembali. Kemudian Pak Siswanto melintas di Jombang ke arah Mojokerto. Okay. Sampai di flyover Peterongan masih lancar kendaraan dari arah Jombang ataupun juga dari arah Mojokerto. Ini sama-sama ramainya, tapi tidak sampai terjadi penumpukan atau kepadatan. Pak Heru di jalur Joso Nganjuk ke arah Kecamatan Jatikalen lewat Gondang juga ramai jam-jam pulang kerja. Jalur Gondang cukup padat sore ini, jadi lebih hati-hati saja. Untuk cuaca cerah, angin juga tidak begitu kencang di sana, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan bahwasanya dari KI Daop 7 Madiun itu mengecam aksi meletakkan batu di atas rel yang terjadi di jalur antara stasiun Sumber Gempol dan Stasiun Ngunut Tulung Agung. Jadi dari teman-teman KAI menegaskan keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Di mana gangguan tersebut terjadi pada kemarin Minggu, 20 September 2026, itu sekitar jam 9 pagi lebih 45 menit, tepatnya di KM 147+7. Batu yang diduga itu sengaja diletakkan di atas rel diketahui oleh masinis kereta api 302 atau kereta api barang parsel saat melintas di lokasi. Jadi menindaklanjuti laporan tersebut, petugas KAI ya, itu kemarin langsung berkoordinasi dengan petugas keamanan stasiun Sumber Gempol dan stasiun Ngunut. Tim pengamanan tiba di lokasi itu sekitar jam 9 lebih 55 menit. Dan pada jam 10 lebih 8 menit batu berhasil dibersihkan sehingga jalur kembali dinyatakan aman. Jadi akibat kejadian tersebut perjalanan kereta api 302 dan PLB 269B atau kereta api Matar Maja itu sempat mengalami gangguan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari juga menegaskan bahwa meletakkan batu atau benda asing di atas rel merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, penumpang maupun petugas. Tindakan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman mulai 3 tahun hingga paling lama 15 tahun penjara. Tentunya teman-teman KAI juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas berbahaya di sekitar jalur kereta api dan masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan tindakan mencurigakan di lingkungan perkeretaapian kepada petugas terdekat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra. Kira-kira untuk perjalanan Anda apakah cukup menyenangkan atau tidak, karena mengingat sudah jam 4:30 sore ya, biasanya jam-jam crowded sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di beberapa titik. Tentunya titiknya di mana saja Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Rima, ini melintas di jalur Warujayang menuju ke arah Nganjuk Kota. Lewat di Barong ke arah Sukomoro masih lancar, jalur arteri Nganjuk tidak ada hambatan. Ini sampai Sukomoro juga masih dominasi roda 2 dan juga beberapa truk muatan arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Jadi lebih hati-hati saja meskipun masih lancar, tapi untuk traffic sore hari ini cukup padat. Kemudian Pak Dodi juga melintas di jalur Prambon, ini tepatnya di seputaran traffic light simpang 4 Prambon yang ke arah Merican. Dari kiriman video masih cukup lancar juga. Penumpukan terjadi saat lampu merah, tapi tidak begitu panjang, masih normal. Cuaca disampaikan juga cerah untuk sore hari ini. Kemudian dari Pak Taufik di kawasan Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini sudah masuk di Jombang Kota, seputaran alun-alun masih lancar juga, cuaca sudah mulai mendung untuk sore hari ini. Untuk Jombang Kota lebih hati-hati saja, ini jam-jam pulang kerja cukup padat juga kondisinya. Pak Putra tadi menambahkan dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, lewat Jalan Raya Udanau Blitar juga masih lancar, dominasi kendaraan pribadi saja. Satu lagi Pak Bastian menanyakan untuk pintu tol Begadung Nganjuk yang ke arah Madiun, dan ini berangkat dari Sukomoro, bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Sementara itu, warga di Trenggalek harus menghadapi tagihan rumah sakit hingga sekitar 15 juta rupiah setelah KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang digunakan untuk berobat diketahui sudah tidak aktif. Kondisi itu dialami oleh Rusmini, warga Trenggalek yang suaminya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Persoalan semakin berat karena Rusmini tercatat masuk dalam desil 6 dalam data kesejahteraan sosial. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya disebutkan tidak mampu untuk menanggung biaya pengobatan hingga belasan juta rupiah. Kasus tersebut kemudian mendapatkan perhatian DPRD Trenggalek. Dari DPRD Trenggalek mendorong adanya bantuan melalui Basnas untuk membantu meringankan beban tagihan yang harus ditanggung warga tersebut. Kasus ini juga menjadi perhatian terkait dengan pemutakhiran data penerima bantuan kesehatan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses jaminan kesehatan. Sementara itu, pemerintah juga diharapkan dapat memastikan data kesejahteraan masyarakat itu diperbarui secara akurat, sehingga status kepesertaan jaminan kesehatan itu dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga di lapangan. Jam 4 sore lebih 32 menit ya untuk di sore kali ini. Bagaimana untuk aktivitas yang Anda lakukan sore hari ini? Apakah Anda aktivitas di luar ruangan? Karena tentunya semoga saja berjalan aman dan lancar ya, karena mengingat cuacanya cukup terik, masih panas, jadi tidak akan terganggu oleh cuaca. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan juga bisa memberikan informasi update-nya, perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan untuk di sore kali ini, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan apabila adanya kewaspadaan, monggo bisa diinformasikan ke kami di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Sapuan. Beliau saat ini setelah melaporkan ke kami terkait dengan pipa air tadi, saat ini juga masih dalam penanganan pihak PDAM. Saat ini beliau sedang mengirimkan video, saat ini sedang memanen jambu ini kalau dilihat dari videonya. Dan selain jambu, beliau mengabarkan saat ini juga sedang memetik mentega. Banyak sekali ya buah-buahan di rumah Bapak Sapuan ini. Lalu ada informasi dari Pak Dedi, perjalanan dari Ploso Jombang menuju ke Lengkong saat ini arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Fitri ini menanyakan untuk lalu lintas di kawasan Mengkreng, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan atau masih lancar ya? Intan. Lalu ada Pak Eko, ini perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dan cuacanya juga cerah. Ada Bu Ani, perjalanan dari Saradan Madiun mau ke Sawahan Nganjuk, melintas di jalur alternatif atau tepatnya di jalur alternatif Gemarang menuju ke Sawahan Nganjuk. Arus lalu lintasnya di jalur alternatif cukup lancar dan juga untuk aspalnya sudah mulus juga saat ini karena juga telah dilakukan perbaikan juga waktu itu. Lalu ada Mbak Rina, perjalanan dari Ngeronggot mau menuju ke Kediri, melintas di kawasan Gundang Legi Prambon, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra, bahwasanya tadi salah satu pendengar kita ya memberikan informasi adanya kebocoran, yaitu di wilayah masuknya Desa Ngrengket ya, Kecamatan Sukomoro, itu adanya kebocoran PDAM.

Tadi dikirimkan ada satu dokumentasi juga videonya. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut ini harap waspada dan berhati-hati. Karena mengingat informasinya untuk kebocorannya itu sudah cukup lama. Teman-teman juga sudah teruskan ya ke Dewan Pengawas PDAM Nganjuk, Bapak Sutresno. Dan semoga saja dari teman-teman PDAM juga meluncur ke lokasi ya untuk melakukan penanganan tersebut.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawang Sari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Hartono. Perjalanan dari Tulungagung mau menuju ke Malang saat ini sedang melintas di kawasan Kediri. Arus lalu lintas di kawasan Kediri, lebih tepatnya di Jong Biru, arus lalu lintasnya saat ini terpantau lancar. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Ahmad, perjalanan dari Purwoasri menuju ke Kertosono melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk sore kali ini di kawasan Simpang Mengkreng arus lalu lintasnya masih terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang terjadi. Dan di kawasan Simpang Mengkreng ada petugas keamanan atau kepolisian yang mengatur lalu lintas. Untuk arus lalu lintasnya aman, tidak ada kepadatan juga pada saat ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Bayu, melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Ploso Jombang. Saat ini sedang melintas di kawasan Badas. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan Badas, tidak ada kepadatan yang terjadi pada sore hari ini. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Lestari, dalam perjalanan dari Madiun menuju ke Kasembon Malang. Saat ini sedang melintas di kawasan Buku Pelemahan ke arah timur. Melaporkan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan atau keramaian. Ini ada informasi juga disampaikan oleh Mas Galih, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Mojokerto, tepatnya di kawasan Lengkong Mojokerto. Ini sudah sampai di kawasan Gedek karena melintas di jalur alternatif. Dilaporkan arus lalu lintas juga lancar, dominasi kendaraan pribadi juga, tidak ada kepadatan pada sore hari ini, Intan.
0: Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk tengah melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program bantuan pasang baru listrik atau penyebutannya BPBL. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Camat Grogot Nganjuk, Muhammad Makrub juga mengatakan pihak kecamatan telah menerima surat terkait program BPBL untuk kemudian diteruskan kepada pemerintahan desa. Pemerintah desa selanjutnya melakukan pendataan warga yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh akses listrik secara layak. Warga yang merasa memenuhi kriteria dihimbau untuk mengikuti proses pendataan melalui pemerintah desa masing-masing.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di sore kali ini Seduluh Cakra Anda masih bisa terus berkabar ya, informasi ke kami perkembangannya seperti apa, apakah kondisi jalur utama di sore kali ini sudah mulai ada kepadatan ya, kira-kira untuk titik lokasinya di mana, ini Anda bisa sampaikan karena biasanya kalau berdekati jam 5 itu jam-jam padat ya, crowded, ini Anda bisa sampaikan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan, tentunya juga bisa memberikan informasi ke kami untuk aktivitas Anda apakah berjalan dengan aman dan lancar. Sore hari ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, di ruang Gatekeeper masih ada Angga dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 5 sore ya, lebih 7 menit. Kali ini masih bersama dengan saya Intan Nanggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Angga dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya untuk beberapa jalur yang Anda lalui di sore kali ini seperti apa di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan

Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 5 sore lebih 10 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi pesan masuk dari Mas Surya. Melakukan perjalanan dari Sawahan pulang menuju ke kawasan Pace. Saat ini sedang melintas di kawasan Ngepeh Loceret. Melaporkan untuk di kawasan Ngepeh harus lalu lintasnya saat ini lancar juga. Dan anginnya bertiup dari arah selatan sepoi-sepoi juga. Cuacanya sudah mulai redup pada menjelang maghrib ini. Ada Ibu Tina, perjalanan dari Prambon Nganjuk mau menuju ke Njoho Pace. Saat ini melintas di kawasan Kecubung, melaporkan untuk daerah Kecubung saat ini arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada kewaspadaan dan juga tidak ada kepadatan, cuaca juga bersahabat. Ada Mbak Nia, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk, namun tadi masih di Lamongan, jadi lewat jalur timur atau lewat Kabuh. Arus lalu lintas dikabarkan di kawasan Kabuh saat ini lancar, baik menuju ke arah selatan maupun utara, dominasi oleh kendaraan besar seperti truk. Lalu ada Mas Reza, perjalanan dari Caruban menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Rican, dilaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Lalu ada Mas Tony dari Magetan mau menuju ke Cidarjo lewat jalur arteri. Saat ini sudah sampai di kawasan Mengkreng, melaporkan untuk kawasan Mengkreng saat ini sudah terjadi peningkatan volume kendaraan juga. Dikabarkan oleh beliau banyak bus yang menaik turunkan penumpang di kawasan sebelah timurnya Mengkreng, dan juga dominasi kendaraan pada petang kali ini yaitu truk besar yang melintas di kawasan Mengkreng. Lalu ada pesan masuk lagi dari Mas Bayu. Okay. Perjalanan dari Blora menuju ke Ngawi saat ini melintas di kawasan Cepu, arus lalu lintas di kawasan Cepu dilaporkan lancar, tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang kembali terpantau. Jadi setelah sebelumnya, pada hari Minggu 20 September 2026, tidak ditemukan titik api. Kemudian pada Senin 21 September 2026 dini hari, muncul satu titik api baru di kawasan puncak Gunung Batu Tulis. Titik api tersebut terpantau sekitar jam 3 lebih 25 menit oleh relawan. Administrator Perhutani KPH Malang, Klik Jatmiko, menyampaikan bahwasanya titik api baru tersebut berada di kawasan Pegunungan Kawi yang merupakan deretan kawasan pegunungan, mulai dari Kawi, Gunung Buta hingga Gunung Pitrang. Sebelumnya, kawasan Gunung Buta dan Gunung Kawi di wilayah Pegunungan Kawi telah dinyatakan padam sekitar 5 hari lalu. Namun, menurutnya, kobaran api masih sempat muncul di sejumlah bagian di sisi timur dan selatan kawasan tersebut. Kondisi itu kembali menjadi perhatian setelah titik api terdeteksi di puncak Gunung Batu Tulis pada Senin dini hari. Lokasi titik api berada di kawasan yang cukup sulit dijangkau karena medan yang jauh dan terjal. Pihaknya juga menjelaskan petugas tidak dapat langsung melakukan pemadaman secara darat di lokasi titik api Batu Tulis karena kondisi medan yang tidak memungkinkan. Sebagai upaya penanganan, pemadaman melalui udara atau waterbombing tentunya terus dilakukan. Pihaknya juga menyebutkan upaya tersebut telah berlangsung selama 7 hari berturut-turut mulai Senin hingga Minggu dan kembali dilanjutkan pada Senin 21 September 2026. Operasi diarahkan ke kawasan Gunung Pitrang atau Kawi, area dengan catatan lokasi masih terpantau berasap. Pelaksanaan waterbombing tetap mempertimbangkan kondisi cuaca untuk di lapangan. Jika kondisi cuaca memungkinkan, operasi pemadaman dari udara akan kembali dilakukan untuk menangani titik api maupun area yang masih berasap. Sementara itu, luasan kawasan yang terdampak karhutla di wilayah tersebut hingga Minggu 20 September 2026 diperkirakan telah mencapai 1.500 hektar. Luasan tersebut dihitung sejak pertama kali titik api muncul pada 1 September 2026 hingga 20 September 2026. Pihaknya juga menyampaikan bahwa karhutla di kawasan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat khususnya kegiatan pendakian. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak membuat titik api baik secara sengaja maupun tidak sengaja dikarenakan kondisi kemarau yang panjang disertai dengan tiupan angin cukup kuat. Itu dinilai dapat mempercepat penyebaran api apabila kebakaran terjadi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah kondisi jalanan jalur utama sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Karena mengingat juga sore kali ini berbarengan dengan jam-jam pulang bekerja ya. Tentunya jalur utama ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, terlebihnya kendaraan sepeda motor biasanya yang cukup memadati. Jadi Anda yang mungkin sore hari ini melintas di jalur kepadatan, ini agar tetap waspada, berhati-hati, dan tetap fokus dalam berkendara. Untuk di sore kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Oke, baik, ada informasi masuk ini dari Bapak Rahmat melaporkan perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di kawasan Kertosono. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Kertosono saat ini terpantau ramai lancar. Cuaca juga sudah mulai redup karena menjelang maghrib. Ada Mas Fajar, perjalanan dari Pare menuju ke Lamongan saat ini sudah sampai di kawasan Badas. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya saat ini masih lancar saja menjelang maghrib hari ini, dominasi oleh kendaraan bermotor roda 2. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Prasteyo, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya saat ini sudah sampai di kawasan Trowulan. Melaporkan untuk kawasan Trowulan saat ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar pada menjelang maghrib kali ini, dan juga di traffic light Trowulan, pertigaan Trowulan juga tidak banyak antrean kendaraan ini. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Bambang, perjalanan dari Jatipasar Mojokerto, perbatasan Jombang, mau menuju ke Kediri, saat ini sedang melintas di kawasan Mojoagung. Melaporkan untuk kawasan Mojoagung saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau masih ramai lancar. Ada pesan masuk lagi disampaikan oleh Bapak Alif, perjalanan dari Jatikalen mau menuju ke Bagor Wetan, Nganjuk atau Sukomoro. Melaporkan sudah sampai di kawasan Balong Gebang. Dikabarkan arus lalu lintasnya saat ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan juga. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga. Saya geser dulu ke Alvan, silakan.
2: Ya, Pak Afandi, tadi perjalanan di jalur Jombang yang menuju ke arah Mojokerto ini sampai di flyover Peterongan masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai untuk di petang hari ini. Kemudian dari Pak Putra berangkat dari Kediri Kota menuju ke arah Pare, ini lewat Pagu masih lancar, Pasar Pagu juga tidak ada hambatan meskipun cukup padat untuk trafik kendaraan dilaporkan. Pak Basuki melintas di jalur Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota, ini sampai depan RST juga masih lancar, sudah mulai gelap, harap nyalakan lampu untuk pengendara. Kemudian dari Pak Muhammad Yasin melintas di jembatan Ngangkatan Rejoso menuju ke arah Kecamatan Lengkong, ini cukup padat, jam-jam pulang kerja untuk trafik kendaraan didominasi oleh roda 2, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Alfa Namar, sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001. Tentunya untuk di sore kali ini Selu Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini untuk jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa lalu lintasnya ya, apakah masih aman saja, lancar atau mungkin sudah mulai ada kepadatan ya, jam-jam rawan. Tetap waspada dan berhati-hati untuk Anda.

akan rompi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu,

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi ya informasi ke kami, perkembangannya seperti apa untuk di jam 5 lebih 48 menit.

Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan ke-1 sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davetick dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Satu hal yang perlu Anda ketahui, Seluruh Cakra, bahwasannya teman-teman PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran oknum yang menjanjikan bisa membuat biaya listrik lebih murah dengan melakukan perubahan pada instalasi. Selain berpotensi menimbulkan tagihan susulan, perubahan instalasi yang tidak sesuai standar juga dapat membahayakan keselamatan pelanggan. Manajer PLN ULP Nganjuk, Rizal Yuda Wicaksono, mengatakan bahwasannya upaya oknum meminimalkan biaya listrik justru dapat berdampak kepada pelanggan di kemudian hari. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya persoalan administrasi berupa tagihan susulan, instalasi yang diubah tanpa mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, itu juga berpotensi menyebabkan korsleting hingga kebakaran. Pihaknya juga menerangkan perubahan instalasi yang tidak melalui prosedur PLN juga berpotensi membuat sistem proteksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nol 852 9000 1061, tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintasnya apakah masih aman saja, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Untuk di petang kali ini sudah hampir masuki jam 6 ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat petang seluruh cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada petang kali ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda pada petang kali ini. Dan bagi seluruh cakra yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Anda, silakan sampaikan informasi kepada kami di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Rahu. Baik, seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Pegunungan Kawi kembali ditangani melalui udara. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk menggempur titik api di kawasan Pitrang, Kabupaten Blitar, dan Batu Tulis, Kabupaten Malang. Administrator Perumperhutani KPH Malang, Galik Jatmiko, mengatakan operasi waterbombing pada Senin 21 September sudah dilakukan sebanyak 7 kali sejak pagi tadi. Pemadaman dari udara dilakukan karena medan kebakaran berupa tebing dan lereng yang terjal dan sulit dijangkau oleh personel melalui jalur darat. Klik menyebut titik api di Gunung Budak dan Kawijanang sebelumnya sudah padam, namun titik api kembali muncul di kawasan Batu Tulis, Kabupaten Malang. Diduga akibat bara yang tertiup angin kencang. Sementara di wilayah Pitrang, Kabupaten Blitar, api masih menjadi fokus penanganan petugas. Operasi pemadaman dilakukan secara gabungan melalui jalur darat dan udara. Hingga perkembangan terakhir, luas area yang terbakar di kawasan Pegunungan Kawi diperkirakan mencapai sekitar 1.500 hektar. Petugas terus melakukan pemadaman sekaligus pembasahan untuk mencegah bara api kembali menyala. Baik, seluruh cakra, kali ini kita sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, yaitu Saiful Muheni, terkait dengan warga yang meninggal di Musola setelah menonton acara sonorek di Desa Gugu Deso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bapak Aibtu Saiful Muheni.
1: Waalaikumsalam, selamat petang kembali Mas Angga.
0: Baik Bapak, ini ada kabar yang beredar Bapak terkait dengan ada seorang warga yang meninggal di musola setelah menonton sonorek, itu apakah benar Bapak?
1: Iya, baik, betul Mas Angga, kaitan dengan kejadian tersebut, benar adanya kejadian orang meninggal dunia usai melaksanakan ibadah di dusun BCB di Sandaran karena yang mana kejadian tersebut pada hari Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 17.45. Kemudian untuk korban YP umur 45 tahun yang beralamatkan di Dusun Gogol Deso, Desa Gogol Deso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sampaikan untuk kronologi kejadian, sekitar pukul 14, WP, korban bersama istrinya, sekarang lagi korban bersama suaminya, ini menonton karnaval yang berada di Darungan Kademangan tersebut, Mas. Kemudian kegiatan karnaval itu break atau selesai karena menjelang sholat maghrib ya. Kemudian korban bersama suaminya melaksanakan sholat maghrib. Demikian. Setelah itu usai sholat korban ini berdoa atau wiritan ya Mas ya. Ini terus kemudian saat berdoa atau wiritan tersebut korban juga masih mengenakan mukena, tiba-tiba korban terjatuh atau kejang dan tidak sadarkan diri. Dan kebetulan juga sebagai informasi petugas yang di lapangan, beberapa petugas juga saat itu berada di lokasi di tempat musola itu karena hampir semuanya menjalankan sholat maghrib di tempat itu yang bersamaan ya Mas ya. Kemudian petugas membantu mengevakuasi korban untuk membawa ke rumah sakit dan sesampai di rumah sakit mendapatkan perawatan pukul 18.40 itu korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian Mas, itu untuk kronologinya Mas, demikian.
0: Oke Bapak, untuk penyebab meninggalnya korban ini apakah murni serangan jantung atau ada hubungan dengan kegiatan karnaval tersebut Bapak?
1: Tidak ada Mas, itu memang murni karena korban serdukan dari pihak medis karena serangan jantung. Dan beberapa keterangan dari keluarga atau suami dari korban yang bersangkutan juga sebelumnya memang mempunyai riwayat seperti itu, dan belum lama juga melaksanakan operasi yang bersangkutan itu seperti itu Mas.
0: Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak ada bisa disampaikan himbauan terutama untuk warga yang menonton karnaval jika memiliki riwayat penyakit begitu Pak?
1: Ya baik Mas, tentunya kami ulangi lagi kejadian tersebut. Korban meninggal karena serangan jantung ya Mas, itu demikian. Dan kami menghimbau bagi warga masyarakat tentunya untuk sama-sama kita saling menjaga dan mengantisipasi diri ya, tentunya apabila saat menonton atau melihat aktivitas ataupun kegiatan seperti karnaval atau adanya sound itu bisa untuk mengecek atau mengantisipasi diri sendiri ya Mas ya, apabila mempunyai fisik atau yang kurang sehat dan mempunyai riwayat penyakit yang jantung atau apa, itu kemungkinan bisa untuk mengantisipasinya. Demikian kemungkinan Mas yang saya sampaikan.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Aibtu Saiful Muheni atas waktunya dan memberikan informasi terkait dengan meninggalnya warga di Musola saat menonton karnaval di Desa Gogo Desa, Kecamatan Kanigoro. Terima kasih banyak Bapak Aibtu Saiful Muheni atas informasi yang disampaikan selaku Kasih Humas Polres Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Selur Cakra, tadi kita tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Terkait dengan kabar warga meninggal di musola saat menonton karnaval di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, itu murni karena serangan jantung ya, Selur Cakra. Jadi tadi disampaikan oleh Aibtu Saiful Muheni selaku Kasihumas Polres Blitar, jadi korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas rumah sakit dan berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban diduga mengalami serangan jantung. Dan korban memiliki riwayat penyakit kista dan sebelumnya juga mengalami keluhan jantung berdebar. Dan pihak keluarga juga sudah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan korban kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Baik, Selur Cakra, untuk informasi yang kami sampaikan tadi dapat disimak kembali di website kami cakrakrisna.com. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Kabarkan informasi di sekitar Anda ke gatekeeper kami di 0852 9000 1061.

0: Baik seluruh cakra, masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Baik seluruh cakra, langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Lagi-lagi ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran lahan ya. Ini Angga,
0: okay.
1: Tadi sore sekitar 5:30, kita dapat informasi adanya kebakaran lahan itu di wilayah Kebon Agung Sawahan Nganjuk.
0: Okay.
1: Infonya itu dekat dengan Goa Dalem. Jadi memang terlihat dari salah satu pendengar ya, mengirimkan video. Nah ini untuk yang terbakar cukup luas ya, untuk area yang terbakarnya. Nah kita juga sudah teruskan ke teman-teman Damkar Nganjuk. Kita masih gali dulu untuk informasinya, kira-kira dari teman-teman Damkar bagaimana untuk pengupayaannya ya. Karena informasi kita dapat itu tadi 5:38. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Suprianto melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Semampir Kota Kediri, arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja ya. Kemudian satu informasi kita dapat yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini yang ada di Jalan Ayani, Taman Nyawiji Nganjuk ya Angga, okay. Lalu lintasnya juga untuk petang kali ini cukup ramai, lancar, aman ya. Malah cenderung sepi ini tadi pada saat pendokumentasian Pak Chandra Budi. Dan tentunya masih banyak sekali ada anak-anak yang pada jogging ya, jogging sore begitu ya Angga ya,
0: okay.
1: Jadi dari dokumentasi itu banyak sekali yang anak-anak para Gen Z itu jogging ya, arah balik begitu. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Firdaus melintas di jalur Kandat Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca cukup bersahabat Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, sepeda motor milik seorang pekerja pabrik di Jombang raib hanya dalam waktu sekitar 3 menit saat diparkir di halaman Indomaret SPBU Mojopahit, Kecamatan Kota Jombang. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi 21 September 2026 sekitar jam 5 lewat 55 menit pagi tadi. Korban diketahui bernama Indah, 20 tahun, warga desa Ngelele, Kecamatan Sumobito. Saat itu hendak berangkat bekerja ke sebuah pabrik di Dusun Weru dan sedang mampir ke minimarket untuk membeli minuman. Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi S220OBY kemudian diparkir di sisi timur minimarket. Beliau mengatakan dirinya baru sebentar berada di dalam minimarket sebelum kembali dan mendapati motornya sudah tidak ada. Setelah mengecek CCTV bersama petugas minimarket, terlihat ada seorang pria yang diduga sebagai pelaku sempat duduk di depan toko dan mondar-mandir di sekitar motor sebelum akhirnya membawa kabur kendaraan tersebut. Saat kasus pencurian tersebut kemudian dilaporkan dan masih dalam penyelidikan oleh kepolisian. Rekaman CCTV menjadi salah satu bahan untuk membantu mengungkap identitas pelaku. Masyarakat diimbau tetap waspada dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan meskipun hanya sebentar saja. Baik seluruh cakra, kita langsung saja sapa ke penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Pak Tamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga.
0: Selamat malam juga Pak Tamin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tamin?
4: Alhamdulillah sehat Mas Angga, penjalan juga begitu toh.
0: Alhamdulillah sehat selalu Pak Tamin. Lagi di mana Pak Tamin?
4: barusan pulang lihat pengairan sawah, besok mau tanam jagung manis lagi.
0: Wah, sudah mau tanam ya Pak besok?
4: Iya, langsungan Mas.
0: Langsung ya Pak ya, tanpa menunggu beberapa hari langsung tanam ya Pak setelah panen.
4: Nah, betul, ini tadi sudah diairi sampai penuh, tinggal tanam ya. Carikan orang pekerja, 2 orang, 3 orang cukup. Satu lokasi sudah paling tidak sampai jam 9 selesai Mas.
0: Siap, jadi sampai jam 9 pagi ya Pak ya selesainya Pak.
4: Betul, karena bahannya sedikit lah hanya Mas, hanya 20 truk. Dicoba gitu loh Mas.
0: Oh.
4: Saya ulangi lagi.
0: Iya Bapak. Jadi untuk uji coba ya Pak ya?
4: Ya 100 serunya masih jagung kering, ini masih tumbuh buah, tapi sudah hampir sebenarnya kembakar itu loh Mas Masian. Jagung keringnya, manisnya sudah saya ambil kemarin, sudah masuk pasar, ini menyusul mau tanam lagi gitu loh Mas Angga.
0: Oke, jadi ini mau tanam lagi ya Pak ya, langsung tanam ya Pak?
4: Iya, langsung tanam.
0: Tanpa menunggu lama ya Pak ya?
4: Nanti kalau hujan turun, jagung manisnya panen lagi, jagung tuanya sudah mengering, hujan turun, tanami padi, samaan gitu loh Mas Angga.
0: Langsung ditanami padi ya Bapak kalau hujan nanti?
4: Ya toh, kalau jagungnya kering kan jelas menunggu paling 2 bulan lagi panen toh Mas. Jol jagung manisnya kan 72 hari panen belum Mas yang gak.
0: Okay.
4: Jadi nanti tidak berbenturan dengan tanaman jagung keringnya, sama pekerjaannya langsung terjun terbibit tanam padi, hujan datang gitu loh Mas.
0: Oke. Untuk cuaca saat ini bagaimana Pak Tamin?
4: Tak mendung, kayaknya tadi sore.
0: Oh, sempat mendung Madri juga ya Pak ya?
4: Iya, tapi kok enggak hujan gitu loh Mas. Biar pengairan airnya lancar gitu aja. Untuk mandi, untuk masak, untuk minum cukup.
0: Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup aman ya Pak ya untuk pengairannya.
4: Betul, aman, lancar, terkendali.
0: Oke, siap Pak Tamin. Kalau untuk panennya sudah selesai semua ya Bapak yang kemarin itu?
4: Kemarin selesai hanya satu apa ya Mas, 20 paling, mulai jam tengah 4, jam 5 selesai.
0: Jam 5 sore ya Bapak?
4: Sore, paginya 4:30 sudah dibawa ke pare gitu loh Mas.
0: Oke, siap. Mungkin ada yang disampaikan Bapak buat sedulur cakra yang lain Pak? Ada pesan?
4: Enggak Mas, enggak. Hari Rabu itu pertemuan pertanian, jadi yang nyetel radio cakra. Kalau mendengarkan suara Mas Angga dan Pak Tamin itu, lalu anggota kelompok tani itu sasaran untuk mendengarkan radio cakra biar tahu ada kegiatan apa. Nantinya Pak Tamin selaku pengurus, jadi ya saling sharing gitu loh Mas Angga. Aja Mas Angga.
0: Siap Pak Tamin, terima kasih banyak sih Pak Tamin atas kesempatannya buat bergabung bersama kami Pak.
4: Sama-sama Mas Angga, salam untuk seluruh kru Radio Cakra Kresna, mudah-mudahan selalu sehat, rezeki yang barokah.
0: Amin. Amin. Terima kasih banyak sih Pak Tamin atas kesempatannya sudah bergabung bersama kami. Dan mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Tamin?
4: Tidak ada Mas Angga, terima kasih.
0: Siap Pak Tamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh Cakra, kita tadi tergabung dengan Bapak Tamin yang berada di kawasan Kandangan Kabupaten Kediri, seluruh Cakra. Untuk Kandangan Kabupaten Kediri, saat ini cuacanya mendung saja ya, seluruh Cakra, tidak ada hujan. Dan bagaimana di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik seluruh cakra, untuk yang baru bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Menit ke 35 jam 6 petang kita cek informasi ke gatekeeper. Intan silakan.
1: Informasi masuk kita dapat ini disampaikan oleh Pak Imam ya. Ini menginformasikan di wilayah

0: oleh Ibu Siska. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya untuk di jalur utama. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas juga diinformasikan cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya truk muatan barang ya, untuk di petang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, Angga.
1: Oke, baik, kita geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, enggak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mas Erwin, ini di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, lewat kawasan Perak Jombang, Imbong Miring Perak sampai ke Pasar Perak Jombang juga masih lancar, aman saja. Sudah mulai banyak truk muatan yang ke arah Surabaya dan juga yang ke arah Madiun. Jadi lebih hati-hati, tapi untuk mayoritas persimpangan, beberapa titik traffic light masih aman, lancar, hanya penumpukan saat lampu merah. Mbak Lina tadi menambahkan untuk di kawasan Kunjang Kediri malam hari ini lalu lintasnya cukup ramai, truk muatan tebu sampai truk muatan barang juga banyak yang melintas arah ke Pago ataupun juga yang arah Genggurah, jadi lebih hati-hati. Pak Yudi dari Warujaya yang ke arah Merican ini lewat Prambon masih lancar juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Lestari, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri ini lewat Nganjuk Kota tadi, ini sampai di Kecamatan Pace menuju ke arah Banyakan juga masih lancar. Untuk traffic ramai, dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh cakra, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa hingga saat ini. Sebanyak 121 korban telah ditemukan dengan rincian 13 orang meninggal dunia dan 108 orang selamat. Sementara untuk 122 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dalam perkembangan terbaru, tim Basarnas kembali menemukan satu korban di dalam KM Virgo Transport 8. Pencarian dilakukan dengan melibatkan penyelam dan peralatan pendukung untuk menjangkau bagian dalam kapal yang berada di dasar laut. Kondisi arus dan cuaca di lokasi menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KM Virgo Transport 8 juga telah diperpanjang selama 7 hari. Langkah ini dilakukan karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan proses penanganan bangkai kapal membutuhkan waktu. Tim SAR gabungan juga masih terus berupaya menemukan korban yang hilang dan memberikan kepastian kepada keluarga. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional,

Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumplek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

Baik, seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, BMKG memperkirakan cuaca Jawa Timur pada hari Selasa besok dan Rabu 23 September 2026 didominasi oleh kondisi berawan dan udara kabur. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami kabut atau asap, diantaranya Pacitan, Trenggalek, Malang, Jember, Situbondo, dan Kota Batu. Untuk wilayah sekitar Nganjuk dan Kediri, Selasa besok Nganjuk diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu minimal 23 hingga maksimal 34 derajat Celcius. Sementara untuk Kediri juga berpotensi udara kabur dengan suhu 21 hingga 34 derajat Celcius. Pada hari Rabu 23 September, Nganjuk masih diperkirakan udara kabur, sedangkan untuk Kabupaten Kediri berpotensi kabut atau asap. Masyarakat di Jawa Timur diimbau tetap memantau informasi cuaca dari BMKG, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan berkendara. Kondisi udara kabur maupun kabut dapat mengurangi jarak pandang, sementara BMKG juga masih mengingatkan adanya potensi peningkatan hujan di Jawa Timur pada periode 21 hingga 24 September.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga ada Alvan Amar dan Intan Anggraini. Kabarkan informasi di sekitar Anda di gatekeeper kami 0852 9001061. PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM non-subsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per hari Senin 21 September 2026. Kepastian ini disampaikan untuk mengklarifikasi informasi di media sosial yang menyebutkan adanya penyesuaian harga BBM pada tanggal tersebut. Pertamina menegaskan informasi tersebut tidak benar. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan harga BBM non-subsidi yang berlaku masih mengacu pada ketetapan sebelumnya. Beliau juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi mengenai harga BBM yang belum terverifikasi. Untuk harga Pertamina per 21 September, Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, untuk Biosolar Rp6.800 per liter, dan Pertamax Rp15.950 per liter. Baik, seluruh Cakra, pada malam hari ini kita juga sudah tersambung dengan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Fajar Setiawan, terkait dengan tinggi gelombang untuk wilayah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Fajar, bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Angga, alhamdulillah kondisi saat ini sehat.
0: Okay. Alhamdulillah Bapak. Mungkin bisa disampaikan Bapak terkait dengan berapa perakiraan tinggi gelombang maksimum untuk wilayah perairan utara dan selatan Jawa Timur pada beberapa hari ke depan Bapak?
1: Ya, jadi pemirsa kami sampaikan informasi untuk kondisi gelombang di wilayah perairan Jawa Timur untuk saat ini hingga 5 hari ke depan. Kami perkirakan di perairan Laut Jawa, ketinggian gelombang akan berada pada rentang antara 1 hingga 1,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk di wilayah selatan Jawa Timur, ketinggian gelombang akan berada pada ketinggian 2 hingga 2,5 meter. Namun, tendensi untuk ketinggian gelombang di selatan Jawa ini kita prediksi akan mengalami peningkatan yang mana puncaknya ini akan terjadi pada tanggal 26 September nanti. Ketinggian gelombang di selatan Jawa Timur mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar sampai di wilayah Malang ini ketinggian gelombang dapat mencapai 3 hingga 3,5 meter seperti itu Mas Angga.
0: Baik Bapak, untuk wilayah di Jawa Timur ini perairan mana Pak yang rawan dalam gelombang tinggi, terutama untuk selatan Jawa?
1: Ya, jadi untuk ketinggian gelombang yang rawan dengan kondisi gelombang tinggi itu untuk perairan selatan Jawa Timur itu berkisar di sekitaran perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar sampai ke perairan Malang seperti itu. Dan ini akan berada pada ketinggian puncaknya itu ada pada tanggal 26 September berada pada kisaran 3 hingga 3,5 meter. Ditambah Mas Angga, kami sampaikan juga bahwasannya ini akan ada potensi pasang tinggi. Potensi pasang tinggi ini terjadi akibat adanya bulan purnama. Sehingga pada saat yang bersamaan, pada tanggal 26 September tersebut, di beberapa wilayah di selatan Jawa Timur kan memang ada gelombang tinggi. Gelombang tinggi ini akan ditambah dengan adanya pasang maksimum. Nah, yang ini yang perlu menjadi kewaspadaan kepada masyarakat pada tanggal tersebut. Karena memang kondisi pasang maksimum ditambah dengan gelombang tinggi itu bisa berdampak pada air laut yang bisa masuk ke wilayah pesisir daratan. Seperti itu, Mas Angga.
0: Baik Bapak, untuk kecepatan angin maksimum serta arah dominan angin yang memengaruhi tinggi gelombang di perairan Jawa Timur saat ini berapa Bapak?
1: Ya, jadi untuk kecepatan angin maksimum karena memang saat ini angin timuran masih cukup kuat, ini kita prediksi kecepatan angin maksimum dapat mencapai 27 knot di wilayah selatan Jawa Timur. Dan ini juga cukup tinggi dan berdampak terhadap peningkatan ketinggian gelombang yang kita prediksi akan meningkat nanti.
0: Baik Bapak, untuk kategori kapal nelayan tradisional itu batas tinggi gelombang yang direkomendasikan untuk berlayar di perairan Jawa Timur saat ini berapa ya Bapak?
1: Iya, jadi kalau misalnya untuk nelayan tradisional itu ketinggian gelombang 1,5 meter, lebih dari 1,5 meter itu sebenarnya sudah kita himbau untuk waspada kalau misalnya memang sekiranya tidak perlu melaut, mohon agar tidak melaut. Nah, sehingga untuk kapal nelayan memang untuk di wilayah perairan utara Jawa, ini ketinggian gelombang yang berada di atas 1,5 meter ini kemungkinan akan terjadi pada tanggal sekitaran 24. Nah, ini mohon kewaspadaan kepada masyarakat nelayan yang akan beraktivitas pada tanggal 24, karena memang ketinggian gelombang cukup tinggi, dapat mencapai lebih dari 1,5 meter, mohon kewaspadaannya. Sedangkan untuk di wilayah selatan, memang kami harus mengakui bahwasannya rata-rata nelayan di wilayah selatan ini cukup lebih tangguh gitu, karena memang di wilayah selatan ini sudah biasa dengan ketinggian gelombang lebih dari 1,5 meter, sehingga memang untuk masyarakat nelayan di wilayah selatan ini ketinggian gelombang 2 meter mungkin masih akan beraktivitas. Hanya saja memang himbauan dari BMKG agar tetap mewaspadai kondisi ini, terutama peningkatan yang akan terjadi pada tanggal 26 September mendatang. Seperti itu Mas Angga.
0: Baik Bapak, terima kasih Inggi Bapak Fajar Setiawan selaku Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya sudah memberikan informasi kepada pendengar Radio Cakrakrisna.
1: Terima kasih Mas Angga, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas Bapak Fajar Setiawan. Terima kasih banyak telah memberikan informasi dan bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.

Baik, Selir Cakra, tadi kita tersambung dengan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Fajar Setiawan, terkait dengan tinggi gelombang untuk wilayah Jawa Timur. Jadi untuk Selir Cakra yang berada di pesisir atau sebagai nelayan, mohon waspada untuk tinggi gelombang karena bisa mencapai 4 meter untuk ketinggian maksimalnya. Dan untuk tanggal 26 September nanti, harap waspada bagi masyarakat pesisir maupun nelayan, karena selain tinggi gelombang juga ada pasang air laut yang cukup masif karena fase bulan purnama juga ya, Selir Cakra. Baik, Selir Cakra, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9000-1061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan juga jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra masih bersama saya Angga di teman tugas gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda pada malam hari ini. Terus kabarkan informasi Anda kepada kami di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya

0: Pak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung, tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur, kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat, kurang lebih 100 meter di utara jalan. Baik seluruh cakra, PT KAI Daup 7 Madiun mengamankan jalur rel kereta antara stasiun Sumber Gempol dan Ngunut Tulungagung setelah ditemukan batu yang sengaja diletakkan di atas rel oleh orang yang tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 20 September 2026 sekitar jam 9 lewat 45 menit pagi di kilometer 147-7 banding 9. Batu tersebut diketahui oleh masinis kereta api 302 atau kereta api barang parsel tengah yang kemudian melaporkan kejadian kepada petugas stasiun terdekat. Akibat aksi tersebut, dua perjalanan kereta api sempat mengalami gangguan, yakni kereta api 302 atau kereta api barang parsel dan PLB 269B atau kereta api Matarmaja. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Bapak Tohari mengingatkan, meletakkan batu atau benda lain di atas rel merupakan tindakan berbahaya yang melanggar hukum. KAI mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan jalur perkereta apian, serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar rel melalui petugas terdekat atau call center KAI. Baik seluruh cakra, kita kembali ke ruang gatekeeper, cek informasi ke Alvan, silakan.
3: Ya, enggak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Sinta, ini jalur Kertosono menuju ke arah Surabaya, lewat arteri sampai di seputaran Jombang ke arah Mojokerto, masih lancar untuk jalur bawah, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman melintas di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di jalur Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Heri Pacenganjuk diinformasikan masih ramai lancar malam hari ini. Mau menuju ke Kertosono, ini mohon informasi untuk jalur Warujayang seperti apa. Kemudian satu lagi Mbak Mira dari Bagur Nganjuk ke arah Wilangan juga disampaikan masih lancar. Beberapa titik ruas jalur lumayan gelap, jadi lebih hati-hati saja Angga.
2: Baik, lanjut ke Intan, silakan.
4: Pak Muhammad ya, ini juga mengirimkan ada satu dokumentasi bahwasannya saat ini berada di rest area 538A di Tol Sragen ya untuk malam hari ini Angga. terlihat bahwasannya tuh suasana di sana malam hari ini juga terlihat cenderung sepi dan tidak begitu ramai. Dan tentunya aktivitas kendaraan maupun pengunjung juga terpantau masih cukup lengang ya kalau saya amati dari videonya. Dan sementara itu ada beberapa sejumlah ruko penjual makan tentunya juga tetap terlihat buka dan juga melayani para pengguna jalan yang singgah untuk beristirahat di malam hari ini, tepatnya di rest area 538A Tol Sragen ya. Dan informasinya yang disampaikan untuk rest area 538A itu berhadapan dengan 538B Angga. Jadi saling berhadapan begitu ya. Lihat sangat jelas sekali. Jadi Pak Muhammad berada di jalur A. Nah, ketika mendokumentasikan itu pas di depannya itu rest area 538B begitu. Cuaca juga masih aman saja ya. Sejauh ini tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Budianto melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Semampir Kota Kediri. Lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga cukup ramai ya, terlebihnya kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi yang melintas. Cuaca juga masih aman saja, tidak hujan. Lalu informasi masuk kita dapati bahwasannya pagi tadi ya juga ada insiden kebakaran lahan dan hutan. Itu tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan atau Kabupaten Trenggalek. Jadi memang kebakaran pagi tadi itu sekitar jam 8 pagi. Kemudian dari teman-teman BBBD menyampaikan bahwasannya untuk api berhasil benar-benar dipadamkan itu sekitar jam 3:30 sore begitu. Jadi untuk lahan yang terbakar diperkirakan seluas 1,5 hektar begitu. Dan tadi api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TRC, PB, BPBD, kemudian Pusdalops, kemudian PLT Mantri Perhutani, Babinsa, kemudian perangkat desa dan warga sekitar. Tentunya dari teman-teman BPBD juga memberikan himbauan ya, bahwasanya masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah musim kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Kemudian masyarakat juga dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan maupun pekarangan secara liar. Dan warga juga diminta saling mengingatkan untuk mencegah kebakaran dan menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan bersama, Angga.
2: Baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Elvan Amar di ruang gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Baik, seluruh cakra untuk jam 7:14 malam hari ini di kawasan Mengkreng untuk arus lalu lintasnya aman ya seluruh cakra, masih tidak ada kepadatan dan juga untuk arus lalu lintas mengalir dengan ramai lancar. Begitu pula dengan Nganjuk dan sekitarnya. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Baik seluruh cakra, untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan juga di Instagram @1061cakrakrisna serta portal berita kami di cakrakrisna.com. Terus update informasi Anda dan kabarkan di ruang gatekeeper 0852 9001061. Kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banjarmasin masih mencocokkan data 22 penumpang selamat KM Virgo Transport 8 yang namanya tidak tercatat dalam data manifest kapal dari Surabaya. Berdasarkan manifest, KM Virgo tercatat membawa 243 penumpang dan kru. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyebut dari 108 orang yang ditemukan selamat, terdapat 22 nama yang tidak tercantum dalam manifest. Pihaknya masih menyatakan apakah hal tersebut menunjukkan adanya penumpang tambahan di luar jumlah yang tercatat atau hanya perbedaan pencatatan identitas. Salah satu kemungkinan penumpang tercatat menggunakan nama panggilan, sementara saat pendataan menggunakan nama sesuai KTP. Hingga hari ini Basarnas mencatat 118 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Sementara 125 orang masih dalam pencarian berdasarkan manifest 243 orang. KM Virgo sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin pada tanggal 12 September sebelum hilang kontak dan ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Jawa Timur mencatat 87 data antemortem dan 51 sampel DNA terkait dengan korban KM Virgo Transport 8. Data tersebut merupakan pembaruan hingga hari ini dan masih sama hingga esok hari. Petugas piket DVI Bidokes Polda Jawa Timur, Dr. Fania, menyebut masih ada satu keluarga yang melaporkan anggota keluarganya

Sebagai penumpang KM Virgo, namun laporan tersebut belum dapat dimasukkan dalam data terbaru karena berkas dan persyaratan belum lengkap. Persyaratan identifikasi antara lain foto wajah dan gigi, sampel rambut, pakaian terakhir, serta dokumen kependudukan. Pengumpulan data antemortem dan sampel DNA dilakukan untuk mendukung proses pencocokan identitas korban, terutama mereka yang ditemukan dalam operasi pencarian di Laut Jawa. Tim DVI masih membuka pendataan keluarga korban agar proses identifikasi dapat dilakukan secara cermat dan memberikan kepastian kepada keluarga yang masih menunggu. Baik, untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Tak lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Cek informasi ke gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Firda ya, ketika melintas di wilayah Jong Biru Kediri. Ini tepatnya simpang 4 Jong Biru ya, Angga.
0: Oke. Okay.
1: Lalu lintas cukup ramai, padat ya. Terlihat kendaraan sepeda motor maupun mobil pribadi yang mendominasi, apalagi yang dari arah selatan. Itu cukup padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai ya bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja ya untuk di wilayah Jong Biru Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Widodo melintas di wilayah Ngeronggo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga untuk di malam hari ini masih aman saja, tidak begitu ramai.
0: Okay.
1: Namun juga perlu waspada ya, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Makin, ini juga minta info jalur Mengkring bagaimana situasi lalu lintasnya, mau lewat dari Jombang mau ke Nganjuk begitu ya.
0: Okay.
1: Kalau sejauh ini informasi yang kita dapati ya untuk di jalur utama di wilayah Mengkring masih aman saja Pak Makin, tanpa ada kewaspadaan apapun ya untuk di jalur Mengkring baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Dani, perjalanan dari Wilangan Nganjuk arah ke Lames Madiun dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai untuk jalur utama. Cuaca untuk di malam hari ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang Gatekeeper.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Baik seluruh cakra, perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dengan fokus pada frekuensi erupsi ini masih berstatus level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru periode Senin 21 September 2026, tercatat 27 kali letusan dalam waktu 6 jam. Secara visual, 10 letusan teramati dengan tinggi kolom abu sekitar 100 hingga 400 meter. Selain letusan, aktivitas vulkanik Semeru juga ditandai oleh 7 kali guguran, 5 kali hembusan, dan 5 kali tremor harmonik. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Mukda Sofian, mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga 13 km dari puncak, serta menjauhi radius 500 meter di tepi sungai sepanjang Besukobokan. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar, terutama di sepanjang aliran Besukobokan, Besukbang, Besukembang, dan Besuksat, termasuk sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besukobokan. Baik, untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta portal berita kami di cakrakrishna.com.

Jawa Timur, Jumadi, menyebut indikasi keterlibatan manusia dalam sejumlah kebakaran semakin menguat. Salah satunya setelah ditemukan bekas api unggun dan jejak orang tidak dikenal di kawasan Tahura Raden Suryo. Sementara dugaan pembakaran lahan oleh korporasi di Bojonegoro juga masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan data satelit, drone, dan patroli lapangan. Masyarakat di sekitar hutan juga diminta ikut menjaga kawasan serta tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran yang meluas.

0: Baik, Sulur Cakra, Arca yang sebelumnya dikabarkan hilang di Kabupaten Kediri, tempatnya di perkebunan jengkol, saat ini akhirnya ditemukan. Arca tersebut ditemukan petugas keamanan perkebunan di sebelah utara lokasi semula, dan kurang dari 24 jam setelah dilaporkan hilang. Kini telah diamankan di Polsek Pelosok Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Iman Mubarok, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu proses pencarian. Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri mendorong penguatan pendataan, perlindungan, dan pengamanan tinggalan sejarah, termasuk penyusunan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Sementara identifikasi usia, bahan, status hukum, dan nilai arkeologis arca durga masih memerlukan pemeriksaan tenaga ahli berwenang. Masyarakat juga diimbau ikut menjaga warisan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Baik, Sulur Cakra, untuk yang baru saja bergabung bisa kabarkan informasi di sekitar Anda di 0852 9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, kita langsung sapa, ada penelpon Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Angga, selamat malam Cakra Krisna.
0: Bagaimana kabarnya Pak Muhammad pada malam hari ini?
1: Iya, saat ini kami perjalanan Mas, arah pulang ke Nganjuk sebenarnya. Tapi ini tadi kan di KM575 kan hujan deras, dan kebetulan saya kan ada tujuan juga mampir ke Ngawi, dan ini saya sudah turun Ngawi dan hujan deras Mas. Alhamdulillah akhirnya bisa nemu hujan.
0: Alhamdulillah, di akhir-akhir ini di Nganjuk juga tidak hujan ya Bapak ya?
1: Iya, belum pernah hujan Mas selama ini di Nganjuk.
0: Nah, akhirnya waktu ke Ngawi ada hujan juga. Tadi habis dari mana Pak Muhammad?
1: Ya, ini tadi dari Solo Mas.
0: Dari Solo ya Pak ya? Via tol ya Pak?
1: Ya. Ya, lewat tol. Untuk tolnya normal, lancar ya, nggak ada sesuatu yang perlu untuk dilaporkan. Tapi ya, tetap aja fokus ya Mas Angga ya, karena betul, ada beberapa titik yang masih dalam pembenahan atau perbaikan jalur. Terutama yang perlu diwaspadai itu jalur yang sisi kanan Mas Angga.
0: Yang dari arah Jawa Timur atau yang dari Jawa Tengah Bapak?
1: Yang dari Solo ke Timur, jadi cukup waspada aja, tapi untuk sisi keselamatannya juga aman ya, karena lampu-lampu penerangan yang cukup pada di titik-titik proyek pembenahan jalur tolnya.
0: Oke Bapak, tadi di Solo cuacanya juga cerah atau bagaimana Bapak yang tadi di Solo?
1: Yang di Solo cerah Mas ya, terus tadi ya baru menemui titik hujan ya, pas tadi saya mampir di KM575A dan langsung turun hujan, dan alhamdulillah udah saya lakukan turun ke Ngawi ini dan disambut juga dengan hujan deras Mas, enggak.
0: Alhamdulillah, jadi untuk

0: rest area kilometer 575 ya Pak untuk mulai hujannya.
1: Iya, betul Mas Angga.
0: Oke, habis dari Ngawi langsung ke Nganjuk atau bagaimana Bapak?
1: Ya, ini nanti jam 9 langsung balik ke Nganjuk Mas Angga.
0: Via arteri atau via tol Pak untuk baliknya nanti?
1: Akhirnya tol lagi Mas nanti untuk menghemat waktu ya, karena kebetulan ini tujuannya kan dekat dengan pintu tol Ngawi, jadi nanti pulangnya juga lewat tol lagi.
0: Pulangnya lewat tol lagi ya Bapak, karena dekat dengan tol Ngawi juga ya Pak. Jadi hari ini
1: ya,
0: seharian
1: betul,
0: full perjalanan ya Pak Mu ya, dari Solo terus ke Ngawi lalu balik ke Nganjuk lagi ya Pak.
1: Iya betul Mas, saya tadi berangkatnya kan pagi ya. Terus ini sore malam ini sudah bisa balik lagi nih.
0: Oke Bapak, baik, terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hujannya menjadi berkah ya Pak ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Mas Angga. Salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Muhammad. Terima kasih banyak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Pak Muhammad. Beliau sedang berada di Kabupaten Ngawi ya, seluruh cakra. Dan juga mengabarkan untuk wilayah Ngawi ada turun hujan pada malam hari ini, mulai dari res area tol 500 km 575, seluruh cakra. Dan bagaimana di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Big Slur Cakra. Big Slur Cakra, untuk yang baru saja bergabung bisa dikabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852-9001061. Jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan jangan lupa pantau terus portal berita kami di cakrakrisna.com. Memasuki menit ke-46, kita kembali cek informasi ke gatekeeper. Silahkan, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Febi di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar, masih lancar keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi di malam hari ini. Perlu hati-hati beberapa titik wilayah Purwo Asri sampai ke Papar tadi, banyak tikungan dan kondisinya juga cukup gelap. Jadi kalau mendahului pastikan lebih hati-hati dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Pak Sandi tadi melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk ke arah Kecamatan Gondang. Lewat Pasar Sukomoro juga masih lancar, kendaraan pribadi mendominasi. Kemudian dari Mas Taufik di Ngawi juga menginformasikan untuk malam hari ini hujan ringan katanya enggak. Ini gerimis di wilayah Ngawi. Dari kiriman video memang terlihat sudah mulai hujan di wilayah Ngawi. Jadi yang mau lewat Ngawi bisa lebih hati-hati. Tadi Pak Muhammad menginformasikan di eksit tol Ngawi juga sudah mulai hujan. Kemudian informasi lain, Pak Rangga di wilayah Perak Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran bypass Mojokerto masih lancar. Cuaca bersahabat, angin juga tidak begitu kencang, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia masih bertahan hingga akhir Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, hujan tetap berpotensi turun secara lokal akibat dinamika atmosfer. BMKG menyebut musim hujan diperkirakan mulai datang secara bertahap setelah periode puncak kemarau berakhir. Waktu datangnya musim hujan berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga masyarakat diminta tetap memperhatikan informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, terutama kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Di sisi lain, potensi hujan yang muncul secara tiba-tiba tetap perlu diwaspadai karena dapat disertai angin kencang dan kondisi cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, seluruh cakra. Untuk arus lalu lintas di kawasan jalur utama Mengkreng, Simpang 3 Mengkreng, saat ini juga terpantau masih aman. Dan untuk Kabupaten Ngawi saat ini juga diguyur hujan ya, seluruh cakra. Dan bagaimana untuk wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Bexlur Cakra, Transjati menjadi salah satu layanan transportasi publik yang menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur. Hingga September 2026, terdapat 8 koridor yang melayani kawasan Gerbang Kertasusila dan Malang Raya. Jaringan tersebut mencakup Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, hingga Malang dan Batu. 8 koridor tersebut meliputi koridor 1, rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Koridor 2 meliputi Surabaya-Mojokerto, koridor 3 Mojokerto-Gresik, koridor 4 Gresik-Paciran, koridor 5 Surabaya-Bangkalan, koridor 6 Sidoarjo-Mojokerto, koridor 7 Lamongan-Dukun-Gresik-Paciran, serta koridor Malang Raya yang menghubungkan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Pengembangan layanan Transjati masih berlanjut dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan koridor 2 Malang Raya yang akan menghubungkan Terminal Arjosari dengan Terminal Talangagung di Kepanjen. Rute sepanjang sekitar 49 km ini direncanakan didukung 12 unit feeder dan ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Sehingga jaringan transportasi publik antar daerah di Jawa Timur masih bisa terus diperluas. Beralih ke informasi selanjutnya, Sedulur Cakra. Saat ini dugaan modifikasi pada KM Virgo Transport 8 menjadi sorotan setelah kapal tersebut terbalik di perairan Masalembu, Laut Jawa. Salah satu perubahan yang disorot adalah penambahan rem door atau pintu rampa di bagian samping kapal. KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan kapal bekas asal Jepang yang telah berusia sekitar 39 tahun. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia, Rahmantika Ardianto, menjelaskan perubahan konstruksi pada kapal pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang melalui proses teknis dan memenuhi persyaratan keselamatan serta klasifikasi. Setiap perubahan harus dilengkapi gambar rancang bangun dan perhitungan teknis. Kemudian dilakukan pengesahan dan pengawasan termasuk pengujian stabilitas kapal setelah pengerjaan selesai. Sementara itu, penyebab pasti KM Virgo Transport 8 terbalik masih dalam penyelidikan. Sebelumnya, kapal yang berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan mulai miring sebelum akhirnya terbalik di Laut Jawa. Pemerintah masih melakukan investigasi untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan kapal tersebut. Baik, Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 8 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias Sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Dan terus update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam ya. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Alvan dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, seluruh cakra jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan update cuaca, tadi untuk di wilayah Ngawi diinformasikan sempat hujan ya, meskipun hujannya durasinya tidak begitu lama, hanya hujan ringan saja atau kita penyebutannya hujan lokal. Nah, untuk di daerah Anda sendiri malam hari ini apakah juga sama hujan seperti di wilayah Ngawi ya? Tadi Pak Muhammad juga sempat mengabarkan untuk di ruas tol 575 itu juga sempat turun hujan sedulur cakra. Tentunya Anda bisa kabarkan ya perkembangannya, update cuaca di daerah Anda malam hari ini seperti apa di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk berhasil dikendalikan setelah tim gabungan melakukan penanganan sejak 18 September 2026. Sekitar 400 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan memimpin langsung pemantauan penanganan di lapangan. Petugas dibagi ke sejumlah titik strategis dengan menggunakan peralatan pemadaman manual serta pemantauan udara. Berdasarkan pemantauan pada Minggu 20 September 2026, sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya terdampak sudah tidak lagi ditemukan titik api ataupun kepulan asap.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Dampak fenomena El Nino yang memicu cuaca ekstrim di Kabupaten Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
4: Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Madiun membuat warga harus terus meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana kebakaran. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan masyarakat agar waspada dan tidak melakukan tindakan yang beresiko memicu kebakaran. Seperti membuang puntung rokok sembarangan, warga yang membakar sampah juga diminta untuk menunggu proses pembakaran hingga api benar-benar padam total. Selain faktor kelalaian, kondisi cuaca turut memperbesar resiko bahaya. Hari menyebut hembusan angin yang makin kencang mulai siang hingga sore hari dapat menyebabkan kobaran api merambat cepat dan membahayakan lingkungan sekitar. Langkah antisipasi ini dilakukan mengingat data per 10 September mencatat sekitar 120 kasus kebakaran di Kabupaten Madiun. Angka ini telah melampaui total kejadian sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 94 kasus. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang menyebut harga tembakau di Kabupaten Lumajang cukup baik, yakni menembus angka Rp60.000 per kilogram, sehingga mendorong petani untuk meningkatkan produktivitasnya pada musim tanam tembakau di wilayah setempat. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
5: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang, Mami Woro, mengatakan hasil produksi petani juga telah diserap dengan baik sehingga mampu memberi ruang bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi. Mami Woro mengatakan bahwa harga terendah tembakau jenis kasturi berada di kisaran Rp33.000. Sementara harga tertinggi tembakau rajangan tersebut berada pada angka Rp60.000 per kilogram. Musim panen tembakau tahun ini sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga kualitas hasil produksi dan membuka akses pasar. Ketika keduanya berjalan beriringan, hasil kerja petani memiliki peluang lebih besar untuk memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Tim SAR menemukan korban yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Nona Krishna FM Samarinda.
6: Peristiwa ini bermula dari teriakan minta tolong yang terdengar warga di sekitar sungai pada Sabtu sore 19 September 2026. Korban diketahui merupakan seorang anak berusia 11 tahun yang sebelumnya bermain di sekitar sungai bersama 4 temannya. Saat kejadian, beberapa anak terseret arus. Seorang pekerja di sekitar lokasi sempat menolong dan menyelamatkan satu anak. Sementara korban lainnya terbawa arus ke arah tengah sungai. Tim SAR bersama petugas terkait kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian hingga korban ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya orang tua, agar mengawasi anak-anak ketika bermain di sekitar sungai, terlebih saat kondisi arus cukup deras. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
3: Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai melakukan pembebasan lahan untuk jalur lintas selatan ruas Munjungan Perigi. Selengkapnya bersama Elia Krisna FM Trenggalek.
7: PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan lahan yang dibebaskan berada di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, dengan luas 40.248 meter persegi yang terbagi dalam 137 bidang tanah. Tahap awal pembebasan lahan dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober, sedangkan tahap pelaksanaan dilakukan hingga Desember 2026. Sementara alokasi anggaran yang telah disiapkan mencapai 19 miliar. Pihaknya berharap setelah seluruh lahan di ruas Munjungan Perigi berhasil dibebaskan, proyek JLS bisa kembali dilanjutkan. Pembangunan ruas jalan nasional di pesisir selatan merupakan langkah strategis untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dan mengungkit perekonomian lokal. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan pasar kota Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
8: Sidak pembangunan pasar kota Bojonegoro tersebut dilakukan setelah muncul sorotan dari masyarakat yang menilai aktivitas proyek terlihat sepi apabila dilihat dari luar area pembangunan. Dalam pengecekan langsung ke lokasi, Nurul Azizah memastikan bahwa pekerjaan pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan.

0: lingkungan. Salah satu aktivitas yang sedang berlangsung yakni pemasangan paku bumi sebagai bagian penting dalam pembangunan struktur fondasi pasar tiga lantai tersebut. Wakil Bupati Nur Azizah menyampaikan, sebanyak 879 titik paku bumi akan dipasang dalam tahap pembangunan fondasi. Hingga saat ini, sebanyak 109 titik telah terpasang dengan kedalaman masing-masing sekitar 18 meter. Nur Azizah juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi proyek yang tampak sepi dari luar. Menurutnya, setiap pembangunan memiliki tahap yang membutuhkan waktu agar hasil akhir dapat sesuai dengan perencanaan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Penyidik Polres Wonosobo masih menyelidiki kejadian mobil pick-up nyasar dengan sopirnya ditemukan berlumur darah di lahan kosong wilayah Mlipak, Kecamatan Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
2: Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo mengatakan, dalam penyidikan tersebut telah dilakukan pengecekan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami siapa saja yang ada dalam rekaman CCTV tersebut. Sementara itu, kondisi sopir pick-up masih belum bisa dimintai keterangan. Diberitakan sebelumnya, satu unit pick-up ditemukan nyasar di lahan kosong usai menerabas gang sempit di permukiman wilayah Desa Mlipak, Kecamatan Kabupaten Wonosobo. Sopir pick-up itu ditemukan dalam kondisi berlumuran darah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 18 September. Keberadaan mobil itu menyita perhatian warga sekitar, sebab mobil itu nyasar di area permukiman dengan akses jalan yang sempit dan tidak memungkinkan dilalui mobil dalam situasi normal. Nanang mengungkap sopir pick-up itu mengaku sempat dipukul oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kabupaten Pacitan tengah mengkaji tiga pilihan yang memperkuat akses dan konektivitas Pacitan menuju daerah lain, yakni melalui Bandara Perintis, Pelabuhan Gelon, dan serta jalur kereta api melalui Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
3: Dari tiga opsi tersebut, Pelabuhan Gelon disebut memiliki potensi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah selatan Jawa dan membuka akses investasi. Staf ahli Bupati Pacitan Bidang Hukum dan Politik, Joko Putra Utomo, menyebut jalur kereta api masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk persoalan tres menuju Madiun, kawasan Waduk Gejamungkur, hingga stasiun Baturetno di Wonogiri. Sementara untuk opsi Bandara Perintis, Pemkab Pacitan belum menguraikan pertimbangan teknis secara lebih rinci. Pembangunan Pelabuhan Gelon sendiri sudah direncanakan sejak 2008 dan hingga kini masih menunggu kepastian pembangunan. Pemkab Pacitan berharap peningkatan konektivitas dapat mendorong produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta hubungan Pacitan dengan wilayah Wonogiri, Solo, Yogyakarta, dan Ponorogo. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Pegunungan Malang masih terus dilakukan. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
4: Tim gabungan kini memfokuskan pemadaman melalui udara dengan metode waterbombing di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik api. Waterbombing dilakukan menggunakan helikopter untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dicapai melalui jalur darat. Sebelumnya, hingga Jumat 18 September, pemadaman dari udara di kawasan Gunung Butak dan Kawinajang telah dilakukan 16 kali dengan total 16.000 liter air. Selain pemadaman dari udara, tim gabungan juga melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas. Penanganan melibatkan BPBD Jawa Timur, BPBD Malang dan Blitar, TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan warga. Rizka Apelina, Krishna FM.
1: Progres pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk telah memperlihatkan adanya proses yang signifikan. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
5: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk Perwakilan

0: Hadi Setio Wicaksono mengatakan, hingga Sabtu 19 September 2026, titik api yang terlihat hanya tersisa 2 titik. Sebelumnya, ratusan personil gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, untuk melakukan pemadaman api pada karhutla Gondong Wilis. Sejak Jumat 18 September 2026 lalu, sebanyak 500 orang yang berasal dari TNI Polri, BPBD, hingga relawan telah melakukan upaya pemadaman dengan berbagai cara, termasuk melakukan penyekatan-penyekatan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Jumat malam. Selengkapnya bersama Tata Krishna FM Loakulu.
2: Jumat malam, titik api terdeteksi sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan lokasi berjarak sekitar 11 km dari Mako Polsek Loakulu. Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, lokasi berada di kawasan berbukit. Sumber air terbatas ditambah tiupan angin cukup kencang sehingga mobil pemadam tidak bisa mencapai titik api. Petugas akhirnya harus berjalan kaki sambil membawa peralatan pemadaman. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Loakulu, Koramil, pemerintah desa, BPBD, Damkar, dan relawan akhirnya berhasil memadamkan api sekitar 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara luas lahan terdampak dan penyebab kebakaran masih dalam pendataan serta penyelidikan. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Kemarau panjang di Kabupaten Pati turut memukul produksi garam raya di Desa Ketintang Wetan, Kecamatan Batangan. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
3: Surutnya permukaan air laut membuat petani kesulitan mengisi tambak garam mereka. Kepala Desa Ketintang Wetan Ali Muntoha mengungkapkan bahwa produksi garam telah berhenti hampir 2 minggu akibat air pasang laut yang sangat kecil. Ia menyebut harga garam saat ini justru berada pada kisaran cukup baik, yakni Rp780 hingga Rp800 per kilogram. Namun, karena proses produksi yang terhambat, para petani garam lokal pada akhirnya harus merelakan kesempatannya mendapat laba besar. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini jam 8 lebih 27 menit ya. Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami, perkembangan jalur atau informasi di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Mengingat beda daerah tentunya juga beda cuacanya. Tadi ada beberapa daerah sempat diguyur hujan untuk di malam hari ini. Tadi salah satunya tuh di wilayah Ngawi ya, diguyur hujan, durasinya juga tidak begitu lama. Anda bisa sampaikan terus informasinya ke kami 0852 9001. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, ada informasi dari Mbah Imam di kawasan Ngawi Timur bagian Kecamatan Padas. Saat ini juga diguyur hujan Intan, karena juga di kawasan Ngawi seperti yang dikabarkan Mas Taufik juga ada Pak Muhammad di Ngawi hujan. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Eka, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan untuk kawasan Bandar Kedung Mulyo saat ini arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kepadatan dan juga cuacanya cukup bersahabat pada malam hari ini, tidak terlalu berangin Intan. Lalu ada informasi dari Mas Fajar, perjalanan dari Kertosono menuju ke Nganjuk Kota saat ini sudah sampai di kawasan Jalan Masrib. Melaporkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Bapak Hadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Rican. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Rican terpantau ramai lancar. Ada Pak Joko, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Jeli, melaporkan arus lalu lintas lancar. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota mau balik menuju ke Tembelang saat ini masih di kawasan Jombang Kota. Dilaporkan Jombang Kota saat ini suhu udara masih berkisar 28 derajat Celcius dan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kepadatan pada malam hari ini dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi dari Mas Niko, perjalanan dari Bogor menuju ke Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Guyangan, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar. Ada lagi pesan masuk dari Bapak Riki, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Malang saat ini melintas di kawasan Bundaran Pacet, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar dan cuaca juga bersahabat, tidak terlalu dingin Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 lebih 35 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa di malam hari ini? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan seluruh cakra? Tentunya Anda bisa sampaikan ya untuk informasinya ke kami. Kira-kira untuk perkembangannya di malam hari ini seperti apa? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Ada informasi dari Bapak Makin. Beliau perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk baru saja melintas di kawasan Mengkreng. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya pada malam hari ini cukup lancar. Lalu ada informasi dari Bu Siti, okay. Melaporkan untuk wilayah Pamenang, Kabupaten Kediri. Saat ini arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala juga, tidak ada hambatan. Ada Mbak Vika, perjalanan di Nganjuk menuju ke Bojonegoro. Saat ini masih di kawasan Rejoso, melaporkan arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Mbak Vika sedang berada di Warujayeng, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Warujayeng ramai lancar dan juga untuk cuacanya cukup bersahabat pada malam hari ini, tidak terlalu berangin. Ada Bapak Yoga, melaporkan di kawasan Karangsemi Gondang, saat ini arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga bersahabat. Ada lagi pesan masuk dari Pak Zainal dari Perak Jombang, melaporkan mau perjalanan

0: Ki Mas Cahyo, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk saat ini sedang melintas di kawasan Bypass Krian. Melaporkan untuk arus lalu lintas di Bypass Krian lancar, juga didominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada Pak Edi, perjalanan dari Loceret menuju ke Nganjuk Kota. Melaporkan selama perjalanan arus lalu lintas juga lancar, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk sedang melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi mendapatkan program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang hingga kini belum memiliki akses listrik di rumahnya. Camat Ngerogot Nganjuk Muhammad Makrub ini juga mengatakan bahwasanya pihaknya telah menerima surat terkait program BPBL untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, masing-masing desa diminta untuk melakukan pendataan terhadap warga yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan. Menurutnya, data dari masing-masing desa nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak kecamatan, dan setelah itu data tersebut diteruskan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk proses selanjutnya. Pihaknya juga menegaskan pendataan awal dilakukan melalui perangkat pemerintah desa, artinya masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tidak langsung mendapatkan bantuan, tetapi terlebih dahulu harus masuk dalam proses pendataan dan verifikasi data. Program BPBL ini tidak hanya diterapkan di Kecamatan Ngerogot. Program tersebut menyasar masyarakat di semua kecamatan pada Kabupaten Nganjuk, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk Kecamatan Ngerogot sendiri, jumlah warga yang nantinya mendapatkan bantuan belum dapat dipastikan. Dan pihaknya juga mengatakan proses pendataan masih berlangsung dan belum seluruh data dari desa masuk ke pihak kecamatan. Dengan demikian, jumlah penerima BPBL di Kecamatan Ngerogot masih menunggu hasil pendataan dari seluruh desa. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang memenuhi persyaratan penerimaan bantuan. Terkait dengan kriteria penerima, pihaknya menjelaskan bahwa bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang berdasarkan pengamatan pemerintah desa memang berada dalam kondisi tidak mampu dan belum dapat memasang sambungan listrik secara mandiri. Pihaknya juga memberikan penjelasan terkait masyarakat yang baru membangun rumah. Ini menurutnya, kondisi tersebut belum otomatis membuat seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Karena itu, BPBL lebih diarahkan kepada masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk memasang listrik secara mandiri. Setelah pemerintah desa menyampaikan data calon penerima, proses tidak berhenti pada pendataan. Pihaknya menyebutkan akan ada tim yang melakukan survei terhadap warga yang diusulkan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan. Proses survei tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan BPBL diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan ketentuan program. Dan pihaknya juga menyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL. Dan pihaknya menyebutkan bantuan tersebut dapat membantu masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati akses listrik di rumahnya.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi Air Terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, Air Terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi Air Terjun Sedudo Nganjuk ini. Air Terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan Air Terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke Air Terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko di jalur Kertosono menuju Karanganyar Kota. Ini lewat Sukomoro masih lancar. Tadi lewat Pasar Baru juga tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian dari Mas Delton menambahkan di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang menuju ke arah Kertosono. Lewat Masjid Muldoko, exit tol Banter masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Saiful juga ikut menambahkan dari Simpang 4 Semampir menuju ke arah Menggreng. Ini sudah sampai di seputaran Gampeng Rejo juga masih aman dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi serta beberapa truk muatan yang ke arah selatan, Intan.
0: Oke, baik. Dari Alvan saya geser ke Angga, silakan.
2: Ya, Intan, ada informasi masuk dari Pak Gilang melaporkan di kawasan Jegek Baron arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Lalu ada Pak Hasan, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau ke Jombang, saat ini melintas di kawasan Kertosono, dilaporkan untuk Kertosono arus lalu lintasnya lancar. Ada Mbak Irma, perjalanan dari Kandangan Kabupaten Kediri menuju ke Nganjuk, saat ini melintas di kawasan Ngeronggot, tempatnya di Cengkok, arus lalu lintas dipantau ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mbak Leli melaporkan untuk alun-alun Jombang, saat ini cuacanya cukup bersahabat, tidak terlalu kencang anginnya dan juga arus lalu lintas terpantau lancar. Ada informasi disampaikan oleh Ibu Herlin, ini perjalanan dari Purwasri Kediri mau ke Nganjuk Kota, saat ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng, saat ini ramai lancar dan beliau sedang ikut berhenti karena ada kereta api yang melintas di kawasan Simpang Mengkreng, dan untuk antriannya juga tidak terlalu panjang, hanya beberapa kendaraan yang sedang mengantri, terutama truk-truk besar dan beberapa mobil pribadi. Ada informasi masuk dari Mas Maulana, beliau sedang berada di Simpang Kandangan, dikabarkan Simpang Kandangan saat ini arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada keramaian juga pada malam hari ini, dan juga untuk aktivitas di Pasar Kandangan masih normal, tidak terlalu padat juga. Ada satu lagi informasi disampaikan oleh Mas Panji, ini berada di kawasan Wonojoyo Kediri atau arah ke Wates dari Simpang 5 Gumul, saat ini arus lalu lintas dilaporkan terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan ataupun kepadatan dan kewaspadaan, dan cuaca di kawasan tersebut dilaporkan beliau cukup bersahabat, tidak ada angin dan juga tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Enggak sadi sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Baik, Seduh Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Nanggraini dan Alvan Amar serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di Senin malam kali ini. Kita jumpa lagi besok di hari Selasa ya. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa Mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi Mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester Mas. Paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

Genesis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT2 RW3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster.

budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran

0: pinggul, punggung, dan juga di bagian tangan.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, gak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan gak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga gak parah-parah banget lah, gak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, gak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu gak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah selalu mengatakan, la ta'asu, jangan putus asa, aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang, enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir gak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, gak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena gak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi, karena dia gak bersabar terhadap ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, ya udah daripada saya gak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah alias. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau gak salah. Terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau gak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis. Yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu. Nah ini kan apa? Kearifan. Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine, mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu, misalnya hari besar Cina, misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang enggak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena enggak bisa dimix nih. Satu-satunya yang enggak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam gak bisa dimix sama mereka, sehingga gak bersentuhan langsung. Ini artinya Mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka gak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Ra'uf, apalagi. Banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, enggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita enggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa biar kita sadar? Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah enggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita enggak ada yang berada di sini sekarang ini. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject-reject terus, kalau perlu di blok gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah, kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita Maya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya, kamu. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah gak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik.

al ard. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, enggak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran, soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja, kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus ditanya lagi, nanya lagi. Karena banyak banget yang bertanya, kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita gak disebut sami'ud, tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh, masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam, terus Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah enggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita enggak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayya ala irabbikuma tukadziban. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita enggak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke itu keluarga. Selain keluarga, siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen 4, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya gak tahu tinggal di mana, gak punya rumah kontrakan, ngontrak juga gak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim. Nih dari Mesir nih, mau gak dengerin ceramahnya? Enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya. Gak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustaz Muhtarom, nih ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget, sehingga kalau misalnya beliau miss call, gak keangkat sama saya, langsung saya telpon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah gak kirim istri saya buat saya, gak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. 4 pantangan pada diri dia itu ada di saya. Ya Allah jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda apa kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. Empat-empatnya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh gak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh gak ada, yang ada ngejar bus. Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, gak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin, malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah, koboi banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu.

0: benar-benar queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang, apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya ya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu, mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, "Ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya?" Enggak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain. Ganti lagi yang lain. Udang aja. Udang baunya enggak enak, ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan tuh enggak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu perempuan sangat dihormati, enggak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik harus berdiri. Kalau enggak berdiri itu dianggap aib, satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk cuek gitu, malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, enggak salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih. Dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu enggak ada transferan, Mesir itu agak-agak terlalu ya gitulah manual ya, enggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia enggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh akuntan tuh enggak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu pas kita lagi ngantri, "Om, kita lagi ngantri nih. Ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih belum beres nih." Gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gaji. Gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. Satu pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah. Lumayan lah ya. Hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta. Langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan apa kampus. Datangin, "Ya abnai." Panggilnya lembut. "Anak-anak," kata dosen teh. "Kalian udah beli buku kuliah belum?" Kita senyum-senyum. Padahal udah, tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur. Mau bilang enggak boleh dusta ya. Senyum-senyum aja. "Oh ya udah nih, beli buku. Alhamdulillah." Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah. Dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, enggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya enggak berani disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan enggak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik langsung jalan tuh, enggak peduli kita lagi di tangga kek, di apa, enggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih. Prof, silakan." Dosennya naik, baru dosennya di atas, kita masih bergelantungan tuh bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena enggak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia nggak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei, karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, gak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu. Turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah lucu. Kalau kita kan udah biasa koboh ya. Kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu barangnya dilempar dulu ke dalam bus langsung dikejar naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, gak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri. Gak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan, mau loncat, aduh dalam, takut ada apa kuda Nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya? Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti Engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah hamil lahir, itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan, ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, nggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo nggak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak nggak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi, mental. Mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong, ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan miskin jadi kufur, gak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, gak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada, fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang kona'ah dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Duster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan cuacanya seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, Suruh Cakra pagi hari ini jam 6 lebih 6 menit kalau saya lihat dari studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, cuaca masih cukup cerah ya. Walaupun ya agak sedikit tertutup awan lah mataharinya, tapi udah lumayan bisa bikin kita semangat ya untuk pagi hari ini. Nah, semoga cerahnya hari ini juga bisa berpengaruh kepada mood kita ya. Jadi yang beraktivitas, yang bekerja gitu ya, ini bisa tambah semangat gitu karena sudah tersinari oleh hangatnya matahari. Nah, kira-kira selain di Ngerogot nih, Seluruh Cakra, di wilayah lainnya di Kabupaten Nganjuk ataupun juga di wilayah Kabupaten Kediri, lalu Kota Kediri, Kabupaten Jombang, lalu juga di Bojonegoro seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Utami di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simpang 3 Mengkring masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai mendominasi. Untuk beberapa titik persimpangan juga cukup padat, jam-jam berangkat sekolah dan kerja, jadi lebih hati-hati yang mau melintas. Pak Tri Isbianto tadi mengirimkan video untuk stok BBM di wilayah Brangkal Mojokerto, ini stoknya kosong. Untuk Pertalite kemudian Biosolar juga tidak ada stoknya, termasuk Pertamax ini semua juga ada tulisan dalam pengiriman. Jadi sejak semalam di SPBU Brangkal Mojokerto stok BBM kosong, tadi disampaikan oleh Pak Tri. Kemudian Pak Yitno di Jombang Kota juga menginformasikan untuk pagi ini cuaca sudah mulai cerah. Suhu masih cukup dingin di 25 derajat, trafik kendaraan di Jombang Kota masih ramai lancar seperti biasa. Pak Jimmy berangkat dari kawasan Prambon menuju ke arah Nganjuk Kota, lewat jalur Manyaan masih lancar, tadi lewat pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan dengan dominasi roda 2 pribadi Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas pagi kali ini sudah melakukan perjalanan ya dari Kediri yang rencananya akan mengarah ke Jombang. Diinformasikan sepanjang jalur utama pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat terlebihnya kendaraan sepeda motor ini yang cukup mendominasi. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi hari ini. Kemudian Pak Hendra, perjalanan dari Nganjuk arah ke Wilangan, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Melintas di seputaran Bagor Nganjuk juga cukup ramai padat-padatnya, apalagi melintas di seputaran Pasar Bagor Nganjuk itu perlu diwaspadai karena cukup padat ya untuk di sekitar area Pasar Bagor. Cuaca juga masih aman saja, cukup cerah untuk pagi kali ini. Kemudian Bu Sulastri mengabarkan aktivitas untuk di pagi kali ini di rumah saja. Lokasi berada di wilayah Sawahan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman, tidak begitu ramai untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Pak Bayu. Perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, kalau di perhatikan dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi BMKG Juanda Sidoarjo, di wilayah Jawa Timur secara umum atau rata-ratanya untuk di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026, didominasi cuaca cerah sampai dengan cerah berawan. Tidak ada potensi hujan di semua wilayah di kabupaten di wilayah Jawa Timur. Sementara khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Seluruh Cakra, sama juga ternyata rata-rata cerah sampai dengan cerah berawan. Kalau di malam hari nanti akan didominasi cuaca berawan. Suhu udara juga masih cenderung lebih hangat dari beberapa waktu yang lalu ya, berkisar yang paling minimum itu di 19 derajat Celcius dan maksimumnya nanti di 35 derajat Celcius. Tetap wilayah-wilayah yang wilayah pegunungan seperti Ngetos, lalu juga sawahan, sebagian Berbek, cuaca suhu juga akan lebih dingin, berkisar antara 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wilayah perkotaan akan lebih hangat, berkisar antara 23 sampai dengan 35 derajat Celcius, khususnya di beberapa wilayah seperti Nganjuk Kota, lalu juga di Kertosono, di beberapa wilayah utara juga seperti di Ngluyu, lalu di Gondang, di Lengkong, sama juga rata-rata berkisar antara 23 sampai dengan 35 derajat Celcius.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ya Jamal, ada perjalanan dari Bapak Adit melaporkan arus lalu lintas arah ke Surabaya. Beliau dari Jombang, dari Bandar Kedung Mulyo. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar yang melintas. Lalu ada Ibu Hila, ini melaporkan di kawasan Tugu Jotos Baron, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan juga, dan didominasi oleh pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Ada lagi informasi masuk, ini dari Pak Rahmat, melaporkan untuk perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang via jalur alternatif Lengkong. Saat ini sudah sampai di kawasan Jatikalen. Dilaporkan untuk arus lalu lintas kawasan Jatikalen saat ini masih lancar saja, dominasi oleh pelajar, harap hati-hati karena banyak pelajar yang melintas di kawasan Jatikalen. Dan cuacanya pada pagi hari ini juga dikabarkan cukup cerah. Ada lagi informasi masuk, ini disampaikan oleh Ibu Sari, ini dari Nganjuk mau menuju ke Malang. Saat ini sedang melintas di kawasan Buku Pelemahan. Untuk Buku Pelemahan arus lalu lintas dikirimkan oleh beliau laporan, ini lancar dan juga tidak banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, hanya beberapa pelajar, terpantau masih belum ada peningkatan volume kendaraan. Ada lagi informasi dari Bapak Tono, ini dari Kertosono mau menuju ke Mojokerto. Saat ini sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk Mengkreng saat ini terpantau arus lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan besar seperti truk yang melintas di kawasan Mengkreng. Ada satu informasi masuk disampaikan oleh Mas Vano, ini berada di kawasan Tembelang Jombang. Melaporkan untuk Tembelang Jombang saat ini cuaca sudah mulai cerah dan masih untuk arus lalu lintasnya masih belum terlalu ramai, dominasi oleh kendaraan pribadi saja, dan juga untuk cuacanya masih cerah berawan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Murwarar Sirait mengungkapkan rencana pertemuan Komite Ketabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA dengan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazar dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan membahas kebijakan sektor perumahan termasuk dampaknya terhadap perekonomian. Murwarar mengatakan rapat Komite TAPERA bersama Suhasil diperkirakan berlangsung pada akhir September atau awal Oktober mendatang. Menurutnya, penting untuk membangun kebersamaan pemahaman mengenai posisi sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ara menilai sektor perumahan memiliki efek berganda atau multiplier efek yang besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, ia menilai pemahaman mengenai kontribusi sektor tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pemerintah. Menurut Ara, sektor perumahan memiliki daya ungkit ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan kesamaan perspektif antara Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan dalam mendorong sektor tersebut. Sebagai informasi, Komite TAPERA memiliki peran dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta kebijakan strategis dalam pengelolaan TAPERA. Komite ini juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan TAPERA, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas BP TAPERA, dan hasil evaluasi pengelolaan TAPERA selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Komite TAPERA dipimpin oleh Menteri PKP dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, unsur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta unsur profesional.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seluruh cakra, karena di hari ini akan diperkirakan cuacanya cerah sampai dengan cerah berawan. Ini artinya untuk kualitas udara mungkin agak kering juga ya. Kalau saya perhatikan lebih lanjut, angin juga ternyata berhembus masih cukup kencang, seluruh cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk. Beberapa wilayah, ya ada yang 5 km per jam ya, tapi di sebagian wilayah lainnya seperti di Prambon, lalu di Ngluyu, juga di Kertosono, lalu di Gondang, di Baron, ini kecepatan angin cenderung lebih cepat gitu ya, atau kencang, berkisar antara 20 sampai dengan 22 km per jam. Nah, ini kalau misalnya seluruh cakra naik motor dengan kecepatan angin yang 20 km per jam aja udah terasa sekali itu nanti, apa namanya, kayak oleng dan sebagainya gitu ya. Makanya perlu diwaspadai adalah ketika Anda bepergian menggunakan sepeda motor di beberapa wilayah seperti, oh termasuk di Ngeronggot juga, 22,3 km per jam. Nah, ini kalau misalnya bepergian menggunakan sepeda motor, ini bakal lebih terasa gitu anginnya ya. Apalagi kalau Anda melintas di jalur yang kiri kanannya itu adalah pematang sawah. Nah, ini seperti di Baron, di jalur utama itu ya, lalu juga di Sukomoro, pokoknya sepanjang Kertosono lah sampai dengan Nganjuk Kota itu kan banyak kiri kanannya yang sawah-sawah gitu ya. Nah, ini bakal lebih terasa tuh kalau Anda pakai sepeda motor. Dan yang terpenting lagi, seluruh cakra, jangan sampai Anda beraktivitas yang berkaitan dengan api tanpa adanya pengawasan ya. Dalam arti misalnya membakar sampah lalu ditinggal. Nah, itu karena evaluasi dari beberapa kebakaran yang terjadi adalah disebabkan atau diduga disebabkan oleh pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Bahkan beberapa itu menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Nah, ini akibat kelalaian begitu ya. Jadi di musim kemarau ini kami juga mengimbau sesuai dengan himbauan juga oleh teman-teman Damkar dan teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk, jangan beraktivitas dengan api gitu ya, secara sembarangan. Yang punya ternak, bediangnya ini diperhatikan gitu ya. Kalau lebih bagusnya sih kalau harus pakai bediang, di sekitaran bediangnya dilakukan penyekatan, apa namanya ya, dibersihkan gitu ya, dari daun-daun kering dan sebagainya gitu, sehingga bisa safety, bisa aman tanpa ada kekhawatiran terjadi kebakaran. Dan yang terpenting lagi, harus selalu ditunggui atau tidak boleh ditinggal.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik, ada pesan masuk Jamal ini dari Bapak Alung. Beliau menanyakan di simpang lampu merah Tembarek Kertosono, kok banyak bapak-bapak polisi, ada acara apa ya? Ini kemungkinan ada pengaturan arus lalu lintas ya Jamal ya, karena ini juga masih pagi, biasanya jam-jam sibuk para pekerja sedang berangkat ke tempat kerja, dan juga untuk pelajar juga jamnya masih pada berangkat sekolah. Jadi ada pengaturan arus lalu lintas seperti biasanya untuk setiap pagi. Alah, ada informasi masuk ini berdasarkan pantauan CCTV di kawasan Simpang Kertosono. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau masih normal, masih lancar, dan juga tidak banyak antrian kendaraan di keempat arah. Dan juga dominasi kendaraan adalah kendaraan bermotor roda 2 atau anak-anak yang sedang berangkat ke sekolah. Dan sangat disayangkan sekali ini banyak pengendara yang melewati marka jalan untuk menerobos lampu merah, dan semoga tidak ada yang ikut-ikutan ya. Ini ada beberapa pelajar yang menerobos marka untuk melewati traffic light tersebut. Ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Wati, perjalanan dari Gandusari Blitar mau menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di kawasan Kediri atau tepatnya di Merican. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Merican lancar dan juga tidak ada kepadatan pada saat ini. Dan ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Yanto, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk via Prambon, saat ini sudah sampai di kawasan Watu Dandang. Melaporkan untuk kawasan Watu Dandang, saat ini arus lalu lintasnya masih ramai lancar, dominasi oleh para pelajar yang sedang berangkat ke sekolah. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Agus, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk via jalur alternatif, saat ini sudah sampai di kawasan pertigaan Desa Munung, Jatikalen. Melaporkan untuk arus lalu lintas, saat ini masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Lalu ada pesan masuk dari Bapak Zaki, perjalanan dari Lengkong mau menuju ke Ngangkatan Rejoso, saat ini sudah sampai di kawasan Ngujung. Dilaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Ngujung, saat ini masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga anak-anak yang berangkat ke sekolah. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Mbak Bella, ini perjalanan dari Sukomoro mau menuju ke Wilangan, saat ini sudah sampai di kawasan Mancon Wilangan. Arus lalu lintas dilaporkan lancar dan juga tidak ada kepadatan, Jamal.
0: Lanjut ke Elvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Halim, ini berangkat dari jalur Kertosono menuju ke arah Madiun. Lewat arteri sampai di Sukomoro masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Beberapa titik SPBU tadi sempat melintas di kawasan SPBU Ngelawak Kertosono. Kemudian di SPBU Klinter Kertosono dan juga di Mbaron masih aman, stoknya juga terlihat lengkap, antrian lumayan panjang pagi hari ini. Kemudian laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru ini kembali mengirimkan untuk update pemantauan di jam 12 malam kemarin sampai jam 6 pagi hari tadi. Ini untuk periode pengamatan tersebut juga terjadi beberapa erupsi, yang tercatat ada 8 kali erupsi di Gunung Semeru periode jam 12 sampai jam 6 pagi tadi. Untuk guguran lava pijar teramati 4 kali terjadi dengan jarak luncur mencapai 100 sampai 200 meter ke arah Besukobokan. Per pagi ini aktivitas Gunung Semeru juga masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara Gunung Semeru di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km. Selain itu juga masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar ataupun juga guguran lava. Untuk pemantauan ini kemarin terjadi 20 kali lebih aktivitas erupsi, kemudian di hari ini tercatat 8 kali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sru Cakra, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait menilai kinerja penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP masih jauh dari target. Hingga saat ini realisasi baru mencapai 154.034 unit atau 44% dari target 350.000 unit tahun ini. Marwarar mengatakan laju penyaluran per hari juga masih berada di bawah target. Karena itu, ia mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan atau BP Tapera melakukan percepatan dengan menghadirkan berbagai terobosan. Ara menilai BP Tapera sebagai lembaga yang telah lama menjalankan program perumahan harus mampu berinovasi dan tidak sekadar menjalankan pola kerja seperti biasa. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya terus melakukan reposisi sumber daya manusia untuk mendukung percepatan penyaluran FLPP. BP Tapera juga mengajukan tambahan SDM dari Kementerian Keuangan dan Kementerian atau lembaga lain sembari mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dari sisi pemasaran, BP Tapera memperluas sosialisasi FLPP melalui berbagai segmen, mulai dari ASN dan P3K, pekerja di kawasan industri, hingga organisasi masyarakat dan asosiasi. Heru juga mengatakan pihaknya turun ke berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan para pengembang. Menurut Heru, langkah tersebut dilakukan karena percepatan penyaluran FLPP harus diimbangi dengan ketersediaan rumah yang siap disalurkan. Tingginya minat masyarakat tidak akan cukup apabila pasokan rumah dari pengembang tidak tersedia.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Jam 6 lebih 39 menit ya, Seluruh Cakra tampak arus lalu lintas. Kalau dari informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sejauh ini masih aman lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan, termasuk juga tidak ada kemacetan di beberapa wilayah seperti di wilayah Nganjuk Kota maupun Kertosono terutama. Di jam-jam seperti ini ya, Seluruh Cakra, biasanya anak-anak yang berangkat ke sekolah ini juga sudah mulai menderu di jalanan gitu. Tak jarang juga anak-anak yang berangkat ke sekolah itu memacu sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, kita yang yang lebih berumur, lebih dewasa, ya ini setidaknya harus ngalah lah sama anak-anak yang berangkat ke sekolah itu. Saya yakin mereka sebetulnya juga terpaksa kalau mengendarai sepeda motor ke sekolahnya, sebetulnya juga lebih nyaman juga kalau misalnya ada kendaraan penjemput atau yang apa namanya, yang antar jemput gitu ya. Itu kayaknya lebih safety, lebih aman, lebih nyaman juga. Tapi ya kadang adat juga mempengaruhi, kebiasaan juga mempengaruhi, sehingga mau tidak mau anak-anak itu kadang berangkatnya juga pakai atau mengendarai sepeda motor sendiri. Di samping anak-anak yang berangkat ke sekolah, Seluruh Cakra, di jam-jam seperti ini juga sudah mulai banyak masyarakat yang berangkat ke tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan, kadang di suatu persimpangan itu antrean sepeda motor itu panjang sekali. Kalau di wilayah Nganjuk, terutama terjadi biasanya di wilayah Simpang Mangudikaran atau di Jalan PB Sudirman itu ya, di jalan apa namanya, jalur utama. Nah, kalau di Kertosono, Simpang 4 Kertosono juga sama di jalur utama. Beberapa wilayah seperti Rejoso, Gondang, ini juga cukup ramai karena di situ kawasan-kawasan pabrik ya. Ini karyawan-karyawan pabrik udah mulai berangkat kerja di jam 6 lebih 40-an menit ini. Update-nya bisa terus Anda sampaikan, Seluruh Cakra. Barangkali ada yang melintas di kawasan-kawasan tersebut, sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus.

0: Sego Becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari Sego Becek. Waktu memasak, kuah Sego Becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah. Sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat Sego Becek semakin nikmat.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamel, kemarin kami terima informasi ada pohon tumbang yang menimpa gudang dan merusak beberapa bangunan di sekitarnya, tepatnya di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dan untuk terkait dengan hal tersebut, kami juga masih berkomunikasi dengan Kalaksa BPBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto, SEMSI, terkait kronologi dan juga penanganan pohon tumbang tersebut, Jamal. Lalu kami juga terima informasi dari Bapak Yanto. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Wilangan. Saat ini melintas di awar-awar Wilangan. Arus lalu lintasnya dilaporkan masih lancar, belum ada kepadatan di kawasan awar-awar. Hanya sedikit antrean kendaraan di kawasan perlintasan kereta api. Lalu ada informasi masuk ini dari Bapak Siswanto. Perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Trenggalek. Saat ini sedang melintas di kawasan pertigaan Jetaan Tulungagung atau tepatnya di Kecamatan Kauman. Melaporkan untuk arus lalu lintas masih lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan beberapa kendaraan pelajar yang melintas. Ada informasi dari Mas Guntur dari Jombang mau menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di kawasan Kertosono, melaporkan untuk kawasan Kertosono atau depan RSUD Kertosono, arus lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kepadatan dan cuaca juga cukup bersahabat pada pagi kali ini. Ada informasi dari Bapak Ilham dari Sukomoro mau menuju ke Jatikalen. Saat ini melintas di kawasan Gondang, melaporkan kawasan Gondang saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar, tidak ada kepadatan, dan beliau mengabarkan untuk arah ke timur atau arah ke Lengkong dari Gondang saat ini cuacanya sedikit silau. Lalu ada pesan masuk dari Mas Jeffrey, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Grogol Kediri. Saat ini melintas di kawasan Joho Pace, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Joho Pace lancar, dominasi oleh pelajar yang akan berangkat ke sekolah. Ada Bapak Kamil melaporkan untuk di kawasan Sukomoro, tepatnya di Peserut, saat ini arus lalu lintas lancar dan juga untuk kendaraan besar yang masuk ke Ring Road Nganjuk saat ini juga terpantau masih lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pemerintah mulai menyiapkan kebutuhan lahan untuk mempercepat pengembangan bahan baku etanol sebagai bagian dari implementasi program campuran bensin dengan etanol 20% atau E20. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 1 juta hingga 2 juta hektar lahan baru yang akan digunakan untuk mengembangkan komoditas bahan baku etanol seperti tebu, jagung, dan singkong. Amran menjelaskan bahan yang disiapkan untuk mendukung program E20 berasal dari kawasan yang memang telah dialokasikan untuk tanaman pangan. Pemerintah saat ini memiliki sekitar 20 juta hektar lahan yang tersedia dan dapat dipetakan untuk mendukung program tersebut. Meski demikian, Amran menegaskan bahwa pembukaan hutan bukan menjadi pilihan utama pemerintah. Penggunaan lahan akan terlebih dahulu diarahkan pada kawasan yang sudah tersedia dan dinilai sesuai untuk ditanami komoditas bahan baku etanol. Dalam mengembangkan bahan baku etanol, pemerintah juga akan mengoptimalkan produksi jagung. Amran mengatakan bahwa Kementan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah untuk menyiapkan pengembangan komoditas tersebut. Pada tahap awal, Kementan akan menyalurkan bantuan benih jagung untuk lahan seluas 1 juta hektar kepada pemerintah daerah. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil produksi dan kualitas tanaman. Selain benih, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian. Namun, Amran menekankan bahwa tebu menjadi salah satu komoditas utama yang perlu dikembangkan karena membutuhkan lahan dalam jumlah besar untuk mendukung produksi etanol. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebutuhan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan program E20 di Indonesia. Pemerintah memperkirakan diperlukan sekitar 2 juta hektar lahan untuk menghasilkan bahan baku etanol yang dibutuhkan dalam implementasi program tersebut. Zulhas mengatakan pemetaan lahan akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Dalam skema pengembangan E20 tersebut, Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan lahan sekaligus rencana pengembangannya. Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara atau Danantara akan berperan dalam pembangunan industri pengolahan etanol. Zulhas optimis kebutuhan lahan dapat dipenuhi setelah pemerintah melakukan pemetaan terhadap potensi lahan yang tersedia di sejumlah wilayah. Ya, tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang di perjalanan mendekati jam 7 pagi biasanya juga mulai terjadi kepadatan-kepadatan ya, ataupun peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Yang paling diwaspadai adalah jalur dalam kota Nganjuk, lalu juga di beberapa wilayah yang berdekatan dengan wilayah industri. Ngerengket contohnya Ngangkatan, lalu juga di Gondang, ini biasanya juga cukup ramai kalau di pagi hari seperti saat ini. Untuk update-nya, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.